untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan, kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu...

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikutan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Nanti Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kelalam Media Center Haji, Roti Galeri Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, tetap bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan dong.
5: Untuk tadi WAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya bersama untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah, dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
0: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi kita dapat yang berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10-10 sedikit. Alhamdulillah, soalnya agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di sekolah Epata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non PAUD, bumil dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapeda Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2040

kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Ari, kemarin kan kita ada penyuluhan tentang bencana. Kamu sudah paham pentingnya kita untuk siap siaga?
1: Sudah Pak. Tapi sejujurnya saya masih berpikir, semoga saja tidak terjadi. Rasanya jauh banget dari kenyataan.
0: Itu wajar, Sar. Tapi ingat kata orang bijak, lebih baik siap tapi tidak terjadi daripada terjadi tapi tidak siap. Karena bencana itu tidak pernah kasih tahu kapan datangnya. Bisa hari ini, besok, atau kapan saja.
1: Iya juga ya Pak. Kalau sudah terjadi baru panik, malah makin banyak korban dan kerugian ya.
0: Betul, karena itu kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Mulai dari hal kecil sederhana dulu, kita harus tahu jalur evakuasi, siapkan tas siaga, kenali tanda-tanda bahaya.
1: Oh ya Pak, kalau begitu saya mau bantu mengedarkan peta jalur evakuasi ke rumah-rumah dulu kalau begitu, biar semua warga tahu, terutama orang tua dan anak-anak.
0: Bagus sekali itu, Sar. Itu semangat yang kita butuhkan. Tapi ingat, bersiap adalah kunci, bersatu adalah kekuatan. Kalau kita kompak dan siap, bencana sebesar apapun bisa kita hadapi bersama. Memang sih, kita tidak bisa mencegah bencana, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya sampai sekecil mungkin.
1: Wah, terima kasih ya Pak. Sekarang saya makin paham. Dan mulai hari ini saya akan pastikan keluarga dan lingkungan saya siap. Siap hadapi, siap selamatkan.
0: Nah, itu baru semangat. Mari kita jadikan kesiapsiagaan sebagai kebiasaan. Bukan hanya ketika sudah ada peringatan saja. Karena keselamatan ada di tangan kita sendiri.
2: Bencana adalah rahasia Tuhan, tapi kesiapsiagaan adalah usaha kita. Jangan menunggu musibah datang baru bergerak. Mulailah dari diri sendiri, ajak keluarga, tetangga, bersiap hari ini untuk keselamatan hari esok dan masa depan. Karena ketika kita siap, ketakutan berubah menjadi kekuatan dan kesendirian berubah menjadi kebersamaan yang menyelamatkan.
3: Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi, dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pendengar, lagu penambah inspirasi untuk Anda di pagi hari ini yang sudah mulai ya dengan aktivitasnya. Tetap semangat, tetap bahagia. Iya, jangan lewatkan nanti sesaat lagi Anda akan ikuti Sulut Bicara, akan berbicara topik yang sama terkait dengan sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Iya, narasumber yang akan bersama kita di pagi ini ya di Sulut Bicara selaku pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Ibu Astuti. Ya, nanti ada sesi interaktif juga ya untuk Anda bisa bertanya seputar topik kita untuk pagi ini. Ya, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, peringatan selanjutnya Anda akan segera ikuti sulut bicara pagi hari ini ya. Akan membahas topik yang sama. Pastikan Anda juga bisa berpartisipasi merespon program kita di sulut bicara untuk pagi ini. Kita akan jelang ya untuk sulut bicara.

0: Baik, kembali selamat pagi pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam Sulit Bicara untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Bersama Mike ya, siap temani kurang lebih 1 jam ke depan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan sejak pagi tadi. Ya, dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya tadi ya, pendengar, Anda juga sudah memberikan beberapa tanggapan ya lewat program opini publik ya. Sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput ya. Dan pagi ini pendengar, kita akan membahasnya bersama dengan Ibu Astutik ya, selaku pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial. Selamat pagi Ibu Astutik.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik ya.
0: Sudah berapa kali ke RRI? Mungkin baru kali ini ya.
1: Baru kali ini. Perdana nih.
0: Oke, perdana ya. Oke, yes. Selamat datang ya buat Ibu Astutik. Saya panggil Ibu Tuti aja ya, biar
1: Tuti
0: singkat
1: boleh,
0: aja.
1: Mbak, okay. Tuti boleh mana-mana.
0: Oke, okay, Mbak Tuti. Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, dan pendengar, kita akan kasih kesempatan nanti untuk sesi interaktif seperti biasa di SMS, WhatsApp, line telepon 0821-9583-5080. Anda juga bisa kasih komentar, pertanyaan, tanggapan melalui kanal YouTube RRI Manado ya. Jadi pagi ini kita live juga ya, baik di 94,5, 88,2, 92 FM, ataupun melalui kanal YouTube RRI Manado. Anda juga bisa dengarkan ya Pro 1 RRI Manado melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya baik pendengar, kita ketahui bersama bahwa memang pembangunan bangsa tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi ya, ataupun pembangunan infrastruktur atau kemajuan teknologi, karena pembangunan yang sesungguhnya itu ketika setiap warga negara ya, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, itu merasakan kehadiran negara ya dalam kehidupan mereka. Karena ukuran keberhasilan sebuah negara itu tidak hanya dilihat dari seberapa tinggi angka pertumbuhan yang dicapai, tetapi seberapa besar perhatian yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Dan ya, terkait dengan program bantuan ya, berbagai program kesejahteraan sosial terus dikembangkan ya untuk menjawab berbagai ragam persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satunya program asistensi rehabilitasi sosial atau atensi yang menjadi topik kita untuk pagi ini ya, oleh Kementerian Sosial ya. Dan program ini hadir tentu sebagai pendekatan layanan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan saja, tetapi berbagai upaya ya, baik itu pemulihan sosial ya, peningkatan kapasitas individu dan lainnya. Dan pertanyaannya ya, banyak masyarakat yang bertanya sejauh mana efektivitas bantuan ya, terlebih program atensi ini kayaknya program baru ya. Dan ini dirasakan, apakah dirasakan oleh masyarakat tepat sasaran ya, atau apakah program ini menjangkau bagi mereka yang membutuhkan, atau apakah program bantuan ini diberikan mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat ya, atau masih adakah kendala dalam pendataan ya, penyaluran ataupun pendampingan. Nah, karena itu kita akan membahas ya lebih dalam lagi topik kita, sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Ya, bersama dengan pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, ada Ibu Astuti ya, atau Mbak Astuti ya, Mbak Tuti ya. Oke, okay. Mbak Tuti, ya agak dekat dengan mic ya, Mbak Tuti. Ya, Mbak Tuti, sebelum kita ke topik untuk pagi ini, mungkin pendengar kita, masyarakat Sulawesi Utara, khususnya ingin tahu lebih jauh ya, ini apa fungsi tugas dari Tumoto Manado, Sentra Tumoto Manado?
1: Oke, Kita Sentra Tomoto Manado itu adalah salah satu UPT Kemensos ya, perpanjangan dari tangan dari Kemensos untuk wilayah, salah satu untuk wilayah untuk Indonesia Timur, di mana kita itu menyelenggarakan layanan dan mendukung memberikan dukungan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau yang biasa dibilang PPKS melalui pendekatan berbasis keluarga, komunitas juga residensial. Di mana residensial itu adalah pelayanan untuk di dalam sentra sendiri seperti itu.
0: Ya, seperti yang masyarakat pernah lihat juga ya, mungkin pernah melewati ya.
1: Iya.
0: Ini kantor Sentra Tomoto Manado di Palempat ya.
1: Iya, malah dibilang jadi, kantor sosial.
0: Dibilang. Oh, kantor sosial. Iya, kantor sosial.
1: Iya,
0: jadi bukan hanya seputar mengurus disabilitas ya.
1: Bukan, kita semua seluruh PPKS dari klaster apapun.
0: Oke, baik. Dan ya, kita bicara topik ini bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput ya. Ini sejauh mana bantuan ini? Nah, kalau secara garis besar mungkin Mbak Tuti bisa menjelaskan ini apa sih program bantuan atensi ini? Karena di program sebelumnya ada banyak ya masyarakat yang belum tahu. Oh, ini program baru ya. Nah, jadi
1: sebenarnya bukan program, baru ya, sudah cukup lama ya
0: program,
1: ini ya.
0: Iya. Ada pendengar yang belum paham ini program apa ini atensi. Iya, yang masyarakat tahu kan hanya bansos dan sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Iya, mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Silakan. Ya.
1: Jadi program atensi itu atensi sendiri itu perpanjangan dari asistensi rehabilitasi. Karena kita berada di bawah naungan Direktorat Rehabilitasi Sosial di Kemensos. Jadi kita berfokus dan berbasis pada rehabilitasi sosial. Ya. Jadi di situ untuk rehabilitasi sosial sendiri tidak hanya memberikan bantuan hanya dalam bentuk seperti PKH sama sembako ataupun PPNT, yaitu dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara berkala saja, tetapi kita bersifat luas. Kita bisa memberikan pemenuhan bantuan dalam berbagai hal, baik itu perawatan sosial, rehabilitasi sosial, pemenuhan kebutuhan untuk bantuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, kewirausahaan, terapi, baik itu terapi fisik, mental, psikososial, pemenuhan kebutuhan psikologis, bahkan banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapatkan untuk terkait dengan bantuan atensi ini.
0: Jadi
1: bersifatnya luas.
0: Jadi bisa dibilang gitu. Program ini bukan baru ya, sudah
1: bukan
0: lama
1: baru.
0: Ya.
1: Nah. Iya, di pertengahan 2023 menuju 2024.
0: Oh, sudah
1: seperti
0: sejak
1: itu.
0: 2023
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke, ini yang membedakan dengan bantuan lain apa sih?
1: Iya, jadi untuk bantuan asistensi rehabilitasi atau atensi ini sendiri itu ya seperti yang saya bilang tadi, dia berfokus pada rehabilitasi sosial, di mana kita tidak memberikan bantuan hanya dalam bentuk sembako atau pemenuhan dasar utama seperti pemenuhan pangan saja seperti yang reguler diberikan oleh PKH maupun BPNT. Tetapi itu tadi kita bersifat holistik. Bahkan itu bisa didapatkan oleh semua penerima manfaat baik dari desil 1 sampai desil 4. Seperti itu. Jadi di situ kita rehabilitasi itu ada ya tadi saya sampaikan, ada pemenuhan kebutuhan perawatan sosial, ada pemenuhan kebutuhan untuk kewirausahaan mungkin, pendekatan untuk terapi-terapi, baik terapi fisik, mental, spiritual, psikososial itu bisa kita dapatkan. Bahkan kita bisa juga memberikan bantuan dalam bentuk aksesibilitas bagi disabilitas, misalnya alat bantu kursi roda, kursi roda standar, 3-in-1, traveling, apapun itu kita bisa berikan. Tetapi fokus dari pelayanan rehabilitasi kita didasarkan pada asesmen yang dilakukan sebelumnya.
0: Oh
1: iya. Jadi ketika untuk PKH sama PPNT itu mereka diberikan secara berkala, dan ketika mereka sudah masuk desil 1 sampai 4 mereka bisa langsung diberikan. Tetapi untuk kami, untuk atensi sendiri, bantuan atensi harus melalui asesmen secara mendetail komprehensif. Seperti itu.
0: Jadi ada kriterianya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Sebelum kita membahas yang terkait dengan kriteria. Nah, ini di sini ada konsep akar rumput ini. Apa maksud dari konsep akar rumput ini kalau dalam konteks penyaluran bantuan sosial?
1: Jadi untuk terkait dengan menyasar akar rumput, kita menyasar dari desil sampai yang terendah sekali.
0: Terendah seperti, sekali itu yang iya. Seperti bagaimana?
1: Kan desil itu ada 1 sampai 10 ya. Desil. Desil itu adalah salah satu metode apa statistik untuk apa namanya mengelompokkan masyarakat dalam kelompok-kelompok tertentu terkait dengan kondisi sosial ekonominya. Nah, di mana desil 1 dan desil 4 itu adalah kriteria yang bisa diberikan bantuan oleh Kementerian Sosial. Di mana desil 1 itu dikategorikan sangat miskin, desil 2 itu
0: 1 sampai 4.
1: Yang bisa diberikan bantuan itu 1 sampai 4. Di mana desil 1 itu tergolong pada kelompok sangat miskin.
0: Sangat miskin.
1: Betul. Yang kedua itu miskin. Desil 3 itu hampir miskin. Nah, yang keempat adalah rentan miskin. Nah, kita menyasar, kita paling utamakan adalah yang desil 1 sampai 2 dulu. Karena itu ketika itu kita tidak berikan bantuan, kita sesuai dengan apa yang benar-benar mereka perlukan, itu apa namanya intervensi ke depannya itu tidak akan pernah berhasil kalau kita tidak benar-benar mengasesmen dari awal gitu. Apa sebenarnya bantuan yang benar-benar yang harus kita berikan kepada mereka untuk menaikkan derajat ekonomi keluarga mereka seperti itu.
0: Oke.
1: Jadi tidak serta-merta langsung apa ya kalau orang Jawa dipukul rata gitu ya. Enggak, tapi kita benar-benar mengasesmen secara detail komprehensif agar apa yang kita berikan atau intervensi yang akan kita berikan nantinya itu benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Oke. Nah, ini kan ada bagian-bagiannya ya di sil 1 sampai 10 ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari Sentra Tumoto Manado sendiri bagaimana memetakan ataupun menjangkau masyarakat yang memang benar-benar butuh? Ya terutama yang ada di daerah terpencil, pesisir ataupun di daerah-daerah perbatasan yang sulit dijangkau. Gimana pemataannya?
1: Ya, jadi sebelumnya dari kita Sentra Tumoto Manado itu wilayah kerja kita itu ada di 21 kabupaten-kabupaten kota, baik yang di Sulut maupun di Provinsi Gorontalo. Jadi kita mengampu dua provinsi ini, jadi Sulawesi Utara dengan Gorontalo, di mana data-data yang kita dapatkan sebelum kita memberikan bantuan itu berasal dari daerah-daerah, usulan dari daerah-daerah, dari dinas-dinas sosial daerah, begitu. Bisa juga kita terima dari beberapa komunitas ataupun LKS ataupun masyarakat. Silakan nanti berkolaborasi dengan dinas sosial setempat, karena biar bagaimanapun dinas sosial yang setempat itu adalah yang mempunyai warga yang akan kita berikan bantuan sosial. Dari data-data yang sudah ada, maka kita akan cleansing terlebih dahulu gitu. Kita akan cleansing dulu apakah benar ini di desil 1 sampai desil 4. Seperti itu, kita bisa meng-cleansing itu melalui aplikasi 6NG. Nah, dari situ kita sudah tahu, setelah kita tahu dari desilnya, dia sudah masuk di desil 1 sampai desil 4, maka kita cleansing lagi, kita mempunyai pokja-pokja, Pak. Jadi ada pokja data di Sentra Tumoto Manado itu yang mengampu seluruh data yang ada, yang sudah kita layani. Nah, itu di-cleansing lagi, apakah dia sudah pernah menerima bantuan sebelumnya, atau dia pernah menerima bantuan apa, seperti itu. Ketika misalnya dia sudah menerima bantuan di tahun 2024-2025, maka kita tidak berikan lagi untuk di 2026. Seperti itu, karena kita harus tahu ini banyak juga masyarakat yang lainnya yang jangan sampai double bantuan. Seperti itu. Nah, dari cleansing data yang sudah ada itu, maka kita akan memberikan kembali ke dinas sosial dengan para pendamping ada di lapangan untuk bisa mengasesmen terlebih dahulu, mengasesmen secara komprehensif. Jadi baik dari identitas keluarga, tingkat sosial ekonomi keluarga seperti apa, kondisi fisik, mental, spiritualnya, semua itu harus diasesmen. Dan biasanya kita akan melakukan coaching terlebih dahulu kepada para pendamping yang akan turun lapangan. Gitu, kita akan coaching dulu mereka seperti apa sih asesmennya komprehensif itu sambil kita pantau. Setelah itu dari kami sendiri Sentra Tumoto nanti akan ada tim yang turun di lapangan untuk mengecek kebenaran data. Itu gitu, dari itu secara door to door.
0: Oh, door to door, yes. Langsung ke rumah.
1: Iya, betul. Oh, iya. Karena kita perlu melihat kondisi rumahnya seperti apa, benar apa enggak ini yang di assessment.
0: Nah, ini menarik.
1: Begitu, benar apa enggak? Benarkah yang bersangkutan ini rumahnya bukan rumahnya sendiri? Ya, apakah benar rumahnya tidak mempunyai WC? Itu kita akan turun secara door to door. Ada tim dari kita yang sudah ditugaskan ke semua wilayah yang ditunjuk oleh pimpinan untuk door to door mengecek apa yang sudah diasesmen oleh pendamping yang di lapangan. Okay. Gitu.
0: Baik. Berarti wilayah kerjanya ini apa? Apa sentra Tumauto ya, bukan
1: iya,
0: hanya seputar
1: betul.
0: Sulawesi Utara, Gorontalo. Luas
1: iya betul,
0: juga ya.
1: Betul. Wilker kita Sulawesi Utara dengan Gorontalo.
0: Oke, okay. Nah kalau terkait dengan proses identifikasi pendataan, kalau Mbak Tuti bilang mengatakan ada tim khusus ya, apakah bisa terjangkau Sulawesi Utara, Gorontalo?
1: Sampai saat ini iya.
0: Bisa,
1: sampai
0: ya?
1: Saat ini iya, dengan keterbatasan kami dengan SDM yang hanya seberapa, tetapi kita bisa. mempunyai strategi
0: oh, ya?
1: Untuk mengampu itu semua. Jadi yaitu tadi data yang sudah tercleansing itu yang kita berikan lagi ke Dinas Sosial untuk diasesmen oleh para pendamping atau pilar-pilar sosial yang ada di daerah itu, kemudian kita turun untuk ground check apakah betul asesmen yang sudah dilakukan itu sesuai dan data yang diberikan benar-benar akurat.
0: Data ini yang sudah di cleansing tadi itu yang dikatakan tadi itu datanya dari mana?
1: Data biasanya itu dari Dinas Sosial.
0: Dinas Sosial.
1: Iya, mengajukan, mengusulkan ke kami. Nah, setelah mengusulkan ke kami, kami akan cleansing. Setelah itu kita akan kembalikan dan untuk di assessment. Ketika di assessment itu banyak kriteria-kriteria yang item-item instrumen yang harus kita penuhi di pada saat kita mengassessment secara komprehensif, termasuk fotonya, foto benar PPKS-nya apakah benar disabilitas atau bukan. Nah, kadang-kadang data yang kita dapatkan disabilitas, ternyata dia bukan disabilitas gitu. Jadi
0: okay.
1: Dari sisi mananya dikatakan disabilitas, makanya itu kita turunkan tim untuk verifikasi dan validasi data ini.
0: Kalau untuk kategori penerima bantuan ini, apakah hanya khusus disabilitas atau masyarakat lain juga?
1: Tidak,
0: yang membutuhkan.
1: Itu kita semuanya.
0: Semua.
1: PPKS kita kan
0: lansia.
1: Iya betul. Untuk kelompok rentan
0: siapa saja?
1: Iya, ada lansia, ada disabilitas, ada anak, ada kelompok rentan, ada ex-napsa dan ODIF. Nah, di kelompok rentan sendiri ini juga banyak turunan-turunannya. Ada ex-napi, ada gelandangan pengemis, ya kan, ada korban TPPO, gitu. Banyak-banyak. Dari sedangkan anak sendiri saja, kategori anak sendiri itu banyak sekali. Ada anak berhadapan dengan hukum, baik itu pelaku, saksi maupun korban, toh. Ada juga anak yang memerlukan kebutuhan khusus, ada anak dalam ketelantaran, ada dalam situasi tertentu. Tentu banyak pokoknya turunannya. Maka dari itu kenapa kita juga turunkan tim langsung untuk ke daerah-daerah memastikan apakah asesmen yang dilakukan oleh pendamping itu benar-benar sesuai dengan data-data yang ada di lapangan.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ketika data sudah diterima tidak langsung
1: betul
0: di-dealkan
1: eksekusi
0: gitu ya,
1: iya,
0: dieksekusi,
1: iya, benar.
0: Tetap akan ditelusuri
1: benar
0: nggak ini.
1: Benar.
0: Itu penerima yang berhak menerima bantuan ini apakah perorangan atau perkeluarga?
1: Perorangan.
0: Jadi
1: iya.
0: Misalnya dalam satu keluarga, mohon maaf nih ya, misalnya dalam satu keluarga, misalnya ada 5 orang, ayah, ibu, dan 3 orang anak, semuanya disabilitas, itu 5-5 orang.
1: Nanti kita akan assessment, benar-benar assessment secara komprehensif, apakah satu keluarga itu bisa menerima atau tidak. Itulah bedanya dengan tadi bantuannya reguler seperti PKH sama PPNT.
0: Nah, assessment maksudnya gimana itu?
1: Ya, jadi kita assessment secara komprehensif dalam artian apakah benar ini satu keluarga ini disabilitas. Saya pernah menemukan itu di Gorontalo, pernah menemukan. Langsung ke dia kebetulan contohnya itu dia bertempat tinggal di tengah-tengah sawah, jauh dari pemukiman keluarga. Dari situ kita tahu dari pendamping bahwa di sana ada PPKS ini, maka kita datangi. Apakah benar? Dan pada saat itu kita berikan semuanya, karena di situ disabilitasnya bukan hanya netra saja yang saya dapatkan, di situ ada juga yang anaknya rungu bicara. Ada juga yang fisik. Seperti itu, dan benar-benar mereka dalam kondisi sangat-sangat-sangat miskin.
0: Prihatin ya.
1: Banget, bukan hanya prihatin ya, sangat-sangat miskin sekali gitu. Karena
0: itu gimana?
1: Ya, dari situ kita bisa mengajukan ke pimpinan bahwa ini layak untuk diberikan semuanya.
0: Berapapun gitu. Banyak orang yang di dalam rumah itu semuanya dapat begitu.
1: Nanti kita akan sesuaikan juga dengan anggaran kita ya. Karena iya dong, karena kan istilahnya dalam satu wilayah itu kan tidak hanya dari keluarga itu ya. Mungkin keluarga lain juga membutuhkan yang kondisinya hampir sama ya, mirip gitu ya.
0: Jadi berarti
1: gitu.
0: Bukan tidak mungkin dalam satu keluarga itu tidak harus dapat semua berarti ya, walaupun dikatakan tadi perorangan ya.
1: Mungkin kita pada saat assessment kebutuhan yang kita penuhi tidak sama. Dalam satu keluarga itu tidak sama. Mungkin kita, oh kita melihat ternyata selama ini mereka para disabilitas di dalam rumah ini tidur hanya beralaskan tikar misalnya. Nah kita bisa saja memberikan, oh yang disabilitas ini kita berikan apa namanya bantuan dalam bentuk sarana kamar nih. Nah mungkin yang satunya kita berikan dalam bentuk ternyata dia sudah sangat lama sekali tidak mendapatkan bantuan secara kontinu berkala dari PKH atau PPNT, sama sekali tidak mendapatkan bantuan apapun. Nah itu bisa saja kita berikan bantuan sembako. Atau mereka ternyata tidak mempunyai KTP. Nah itu tadi kalau untuk
0: nah kalau tidak punya KTP bagaimana pernyataannya? Ya,
1: nah itu kan kalau misalnya kita punya KTP kan kita bisa kolaborasi dengan pihak desa Pak. Bisa dia kenapa sampai tidak punya KTP? Kita bisa saja menguruskan melalui Dukcapil. Nah itu, jadi bantuan atensi tidak hanya terpaku pada bantuan cara pemenuhan kebutuhan dasar utama. Padahal itu adalah seperti pemenuhan hak-hak sipil, itu juga merupakan pemenuhan kebutuhan untuk kelayakan hidupnya mereka seperti itu. Apakah begitu, mungkin ya? Bisa saja misalnya rumahnya sangat tidak layak, hampir ambruk. Bisa saja kita berkolaborasi dengan menyampaikan apa yang kita sudah assessment ke bagian pemberdayaan sosial misalnya untuk bisa diberikan misalnya pembangunan rumahnya seperti itu.
0: Rumah bedah begitu.
1: Betul, bedah rumah. Betul. Jadi komprehensif sekali gitu. Bisa bisa terholistik semuanya gitu. Bisa saja seperti itu. Jadi semuanya tergantung dari asesmen yang kita lakukan ketika kita di lapangan.
0: Nah, gitu. Tadi Mbak Tuti mengatakan ini kan sudah sejak tahun 2023 ya. Dalam perkembangannya sampai hari ini seperti apa program bantuan atensi ini?
1: Cukup signifikan sekali ya bahwa bantuan atensi yang kita berikan sangat bermanfaat ya bagi bagi para PPKS, terlebih adalah apa namanya bantuan yang bersifat pemberdayaan kewirausahaan. Ini sangat-sangat membantu sekali. Ada PM kita itu yang kita sudah berikan bantuan itu di Bitung, itu progresnya sangat signifikan sekali sampai kita buatkan semacam apa ya video khusus ya untuk disampaikan ke menteri bahwa sudah berhasil dari awal dia jualan hanya jualan di pinggir jalan yang hanya sepetak apa namanya semeja saja, sekarang sudah sampai bisa membuat apa namanya kayak rumah makan sendiri walaupun tidak terlalu besar ya.
0: Gitu ya,
1: dan dari situ tingkat ekonomi sosialnya sudah mulai
0: berkembang,
1: membaik
0: gitu,
1: betul membaik. Itu
0: nah mungkin masyarakat juga perlu mengetahui ya ini dalam hal program bantuan ini apa saja, apakah dalam bentuk uang, barang, atau disesuaikan dengan kebutuhan?
1: Betul, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus dalam bentuk
0: tidak
1: uang
0: harus
1: saja. Betul gitu. Jadi bisa saja saja untuk pemenuhan kebutuhan pendekatan psikologis misalnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam artian anak yang mengalami kekerasan seksual. Kan tidak kita berikan bantuan dalam bentuk uang, tetapi kita berikan dalam bentuk pendekatan psikologis. Karena saat ini itulah yang dia perlukan.
0: Baik. Luar biasa Mbak Tuti ya untuk penjelasannya. Tapi kita akan kasih kesempatan ya pendengar untuk Anda nanti di line SMS, WhatsApp, line telepon 08219853508 ya, atau melalui kanal YouTube RR Manado. Tapi sebelum kita lanjut masuk di sesi interaktif, kita akan break dulu sejenak. Ya, kita akan kembali untuk Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: Baik, pendengar, masih di Sulut Bicara untuk pagi hari ini berbicara topik sejauh mana efektivitas bantuan atensi Kemensos menyasar pada akar rumput. Jadi tadi Mbak Tuti sudah menjelaskan ya, program bantuan atensi itu seperti apa ya. Bukan hanya sekedar memberikan bantuan berupa uang, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, pendengar, kita lanjut masuk di sesi interaktif untuk Sulut Bicara pagi ini. Line telepon, SMS, WhatsApp 08219583508 saya buka. Dan kalaupun ada di kanal YouTube RRI Manado, kami tampung juga untuk pertanyaannya. Oke, baik, sudah ada yang respon. Selamat pagi, Sulut Bicara.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Cliff Motoling.
1: Dengan Cliff Motoling, iya. Kabupaten Minahasa Selatan. Baik. Saya lengkap, Pak Tukang. Ibu, iya. Orang Manado, toh. Mm-hmm. Ibu, begini, Bu, ya. Pemaparan penyampaian Ibu tadi, aduh, kalau kita rasa sempurna banget, Bu. Mm. Yang dilakang, apa? Perfect. Mm. Itu di sisi Ibu, ya. Mm. Sebetulnya itu ada apa dihadirkan dari pemerhati sosial dan kemasyarakat. Okay. Supaya ada keseimbangan, Bu. Mm. Bu, begini. Apa yang disampaikan Ibu? Maaf ya, Bu, ya. Mm. Tidak sesuai fakta realita, Bu. Mm. Karena Ibu bilang di sisi 1 sampai di sisi... Kenyataan di tempat saya itu, orang yang memang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan, kok mendapatkan? Jadi saya mau bertanya kepada Ibu, karena Ibu pemaparan Ibu bilang kayak komprehensif banget. Jadi saya kembali ke Ibu. Kenapa seperti itu, Bu? Ada beberapa hari yang lalu, ada salah satu warga bilang, aduh, keluarga itu hampir seluruh keluarga mungkin bapak, ibu, anak itu mendapatkan. Jadi total mereka bilang 5 juta. Tapi tidak sesuai apa? Tidak syarat untuk mendapatkan sebenarnya tidak. Jadi okay. Bagaimana
2: bantuannya
1: Ibu menanggapi?
2: Bantuannya izin.
0: Bantuannya dalam bentuk apa?
1: Semua dari BPNT, oh, dari PKH, BPNT. Anak sekolah,
0: okay,
1: dari baik. Pokoknya begitulah. Itu istilahnya begitulah.
0: Oke. Okay, okay. Jadi, ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Oke. Karena Ibu bilang kan keterbatasan personil. Ya memang jujur terbatas, nggak bisa menjangkau, Bu. Jadi bagaimana Ibu menanggapi banyak masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan karena memang ekonomi di atas, tuh kenapa mendapatkan?
0: Okay. Ibu, baik. Itu sudah bisa dipahami.
1: Kesalahannya di mana, Bu?
0: Iya.
1: Tolong kesalahannya di mana? Okay. Terus tolong jelaskan secara spesifik, karena kami sebagai masyarakat jujur apa yang disampaikan Ibu itu jauh dari harapan. Tolong okay. Jelaskan lebih detail. Terima baik. Kasih. Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Cliff Motoling, Minahasa Selatan. Kita tampung dulu untuk dua penelpon lagi. Dua penelpon ya maksudnya. Ya, selamat pagi, Sulut Bicara. Halo.
3: Bicara, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Yos Rifai. Langsung saja Pak Yos dengan pertanyaan. Ya, silakan.
3: Saya mau bertanya ya. Ini kinerja efisiensi, ini bantuan akar rumput ini. Kalau menurut saya ya, tidak

0: data-data valid itu harus divalidkan. Kalau miskin memang miskin, kalau rentang memang rentang. Jangan sampai orang yang mampu orang yang mampu dapat bahkan berlebihan. Jadi bagaimana kinerjanya kepala lurah dan orang-orang yang berkepentingan di Sulut ini. Jadi perlu saya intervensi memang.
1: Okay. Terima kasih. Itu saja. Okay, baik. Padahal sudah dijelaskan tadi ya. Okay, mungkin kita tahan dulu untuk dua panel poin ini ya. Kita ke Bung Cliff dulu ini. Tadi ini menurut beliau ya, ini hampir sama dengan Pak Yos ini, data tidak sesuai dengan fakta ya. Ternyata masih banyak orang-orang yang justru membutuhkan tidak lagi menerima.
2: Betul, betul.
1: Ini bagaimana penjelasannya, Mbak Tuti? Ya, silakan.
2: Izin. Sebenarnya ini sudah sering sekali saya dapati di lapangan ya.
1: Ya,
2: saya dapati di lapangan. Ketika kita turun lapangan untuk mengasesmen secara komprehensif dari rumah ke rumah.
1: Nah.
2: Ya, memang banyak sekali kita dapati yang desilnya itu sangat tidak sinkron ya antara kenyataan di lapangan dengan desil yang ada gitu. Bahkan baru-baru saja saya turun di lapangan bersama para pendamping pilar sosial di Bitung itu masuk desil 2 tetapi dia haji.
1: Desil 2
2: ternyata dia haji, rumahnya bagus. Langsung saya sampaikan ke pendamping sosial, tidak perlu di asesmen, langsung cut.
1: Oh,
2: dan
1: iya.
2: Disampaikan ke dinas sosial, betul. Disampaikan ke dinas sosial untuk dirubah. Nah, untuk Bapak Ibu para masyarakat itu bisa mengakses namanya cek bansos.
1: Cek bansos.
2: Iya, silakan. Itu di aplikasi cek bansos itu ada. Dan masyarakat ketika menemukan seperti itu bisa melaporkan sanggah. Melakukan sanggah
1: dengan cara
2: foto. Foto menyampaikan ini tidak layak. Ini sudah mempunyai motor, mempunyai mobil, bahkan sudah secara ekonomi mereka mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan. Kenapa masih bisa diberikan bantuan? Betul. Itu. Jadi akan berbeda ya antara bukan saling menjatuhkan tidak, tetapi akan berbeda antara bantuan atensi ini dengan bantuan yang reguler secara berkala. Biasanya mungkin ada beberapa bantuan yang berkala seperti itu tadi yang PKH, BPNT, mungkin nanti bisa disampaikan ke dinas sosial seperti itu ya, disampaikan ke dinas sosial untuk data-datanya disampaikan ke mereka untuk mereka melakukan sanggah. Masyarakat boleh melakukan sanggah, bukan tidak boleh. Yang paling gampangnya adalah melalui cek bansos. Itu dari situ bisa melakukan sanggah bahwa si A ini, keluarga ini tidak layak untuk mendapatkan bantuan seperti itu ya. Karena kita berbeda nih ininya programnya berbeda nih gitu kan.
1: Ya,
2: tapi kalau khusus untuk bantuan atensi sendiri kita tidak sembarang mau kasih ya. Tapi kita harus benar-benar assessment dulu untuk menentukan apakah benar-benar dia layak atau tidak, dan kita tidak memberikan secara berkala, tetapi kita memberikan sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dia butuhkan.
1: Nah,
2: seperti itu.
1: Oke. Nah, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan Pak Yos, padahal sudah dijelaskan tadi Mbak Tuti ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali itu data valid itu harusnya seperti apa sih untuk memastikan bahwa penerima ini benar-benar berhak, benar-benar miskin. Jangan ketika menerima bantuan, pada saat akan menerima bantuan, wah tangan kiri kanannya itu penuh dengan emas. Ya.
2: Banyak kita temukan juga.
1: Ya, itu gimana? Ya, nah, silakan.
2: Itu tadi data itu yang kita terima ya, yang kita terima, usulan data yang kita terima itu adalah dari daerah. Dalam hal ini adalah dinas sosial. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang berkeberatan, masyarakat berkeberatan, atau Bu ini loh sebenarnya yang layak, silahkan disampaikan ke dinas sosial datanya, gitu ya. Nah, nanti setelah dari dinas sosial kan diusulkan ke kami. Nah, dari kami itu baru cleansing gitu. Cleansing desil, cleansing sudah pernah dapat apa saja, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung ke kami, ada pihak daerah yang berwenang untuk terkait data-data usulan seperti itu. Nah, nanti ya itu tugas dan tanggung jawabnya para aparat desa, pilar sosial, ya kan, yang ada di lapangan, di desa, di masing-masing kecamatan, SLRT bahkan, TKSK, pendamping sosial yang lain, baik-baik dari Direktorat Anak, Direktorat Rehabilitasi Sosial, Direktorat Linjamsos, apapun itu, ya itu harusnya

0: benar-benar apa namanya mengecek warganya, apakah benar-benar warga ini yang mendapat bisa mendapatkan bantuan atau tidak, gitu, untuk layak diusulkan atau tidak, seperti itu.
1: Itu sih. Jadi ketika sudah menerima data ya dari pihak Sentra Tumautau Manado ya begitu, tidak langsung melakukan atau memberikan bantuan, tetap akan ada tim khusus yang akan turun ke rumah-rumah untuk memeriksa benar nggak dia ini.
0: Iya.
1: Begitu ya. Ya, begitu ya untuk Pak Yos yang ada di Ermadidi. Oke, kami menerima lagi ya untuk respon Anda pagi hari ini di Sulut Bicara terkait dengan program bantuan atensi Kemensos menyasar akar rumput. Nah, kita sudah terima lagi. Ya, selamat pagi Sulut Bicara.
2: Tapi ya,
1: selamat pagi Pak Heri.
2: Pak Michael
1: ya.
2: Heri.
1: Ya, langsung dengan pertanyaan Pak Heri karena mengingat waktu. Iya.
2: Iya. Saya baru monitor kurang lebih 15 menit. Saya mau tanya Ibu dulu sebagai apa di Balai Pelatihan Tumautau Palembangkan.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik.
2: Sekarang nama lain. Bantuan apa tadi Pak Michael?
1: Bantuan atensi. Program bantuan atensi. Iya.
2: Iya. Itu yang banyak membingungkan. Sepertinya memang kita jelas melihat kalau boleh dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kenyataan seperti itu. Padahal data itu sudah didata dari Menteri Dinas Sosial sudah lama. Ada pakai titik koordinat juga pada waktu pendataan. Namun juga kalau dengan hubungan dengan balai yang identik dengan Dinas Sosial, sepertinya tidak sinkron. Ada kesan tebang pilih. Itu pengalaman di sana. Itu yang dipanggil-panggil di balai itu kurang lebih hanya 5-5 orang. Padahal rata-rata sudah terdata. Balai itu mau tahu sudah mengetahui. Kenapa hanya mereka-mereka yang selalu mendapatkan? Itu sudah kurang lebih 5 tahun, bahkan lebih. Itu yang kami alami. Bahkan, Bu, kalau tidak salah tahun 2023 saya hadir di sana, Ketua Komisi 8 dan Wakil-Wakil Ketua Komisi 8 Pusat. Ada Bapak Wali Kota. Itu bilang akan mendapatkan bantuan. Bahkan dari Komisi 8 datang ke saya dan teman-teman. Bukan hanya A yang mendapatkan ya. Ada beberapa. Namun hanya yang dapatkan hanya A. Itu B dan C dan D tidak tahu kemana. Okay. Itu karena tertutup, tidak transparan. Padahal baik, kalau seperti itu, keluhan-keluhan kita kan cuman ya kurang memperhatikan. Oleh sebab itu, harus lebih terbuka.
1: Oke.
2: Okay. Dan jangan balai menuntut dari ketua organisasi yang mau menentukan. Hanya yang didekati hanya ketua-ketua organisasi. Itu harusnya tidak bisa. Terus ketua organisasi hanya memilih-milih orang dekatnya juga. Bagaimana kasihan dengan yang lain-lain? Itu okay, banyak di Pal 4 sana itu yang ada di sekitaran balai itu mau tahu sana.
1: Yeah.
2: Namun kenapa? Menimbulkan kekecewaan-kekecewaan dan kecemburuan-kecemburuan sosial terhadap sesama. Para penyandang yang ada di sana. Oleh sebab itu harus ada keterbukaan.
1: Baik Pak Heri.
2: Bahkan juga itu ada teman-teman yang mau datang ke sana pada waktu itu menteri berkunjung ke sana kurang lebih tahun berapa 21-22 dihalangi. Ini kenapa harus tertutup seperti itu?
1: Baik.
2: Jadi harus terbuka.
1: Okay.
2: Apabila mau menerima, Bu, ya, dengan dunia teknologi, dunia digital, enggak perlu harus dibilang kepada ketua organisasi, harus disiarkan atau disosialisasikan, disampaikan melalui digital. Supaya mereka tahu, walaupun mereka tidak ada akses untuk mendapatkan informasi itu, namun ada teman-teman lain, nama ada. Jangan atau ketua organisasi atau pala, orang cuma mau pilih. Ini yang ketertutupan menimbulkan kecemburuan. Jadi harus lebih terbuka dan transparan. Jangan dipersulit, makasih.
1: Oke, terima kasih ya Pak Heri yang ada di Tateli. Ya, mungkin ada penelpon lagi satu, kita tampung dua lagi ya untuk penelpon di pagi hari ini. Ya, atau mungkin melalui SMS WhatsApp juga ya, silakan di kanal YouTube RRI Manado juga silakan ya. Jadi pagi hari ini kita bicara soal bantuan atensi ya. Mungkin ini Pak Heri maksudnya program bantuan lain mungkin ya maksudnya ya. Nah ini dari Pak Heri tadi pingin tahu ini kapasitas Mbak Tuti ini seperti apa sebenarnya ini di Sentra Tumoto. Mungkin dijelaskan dulu ini.
0: Iya, terima kasih. Saya sampaikan dulu, saya adalah seorang pekerja sosial di Sentra Tumoto. Pekerja sosial ahli pertama, di mana saya juga ditunjuk untuk di tahun ini sebagai ketua Pokja Ex-Napsa dan ODIF. Ya, di Sentra Tumoto itu terbagi beberapa Pokja supaya untuk memudahkan dalam pekerjaan yang akan kita lakukan, layanan yang kita lakukan. Mm-hmm. Jadi seperti itu, pada intinya adalah saya seorang pekerja sosial di mana saya juga mengasesmen data-data yang sudah masuk di sentra kami untuk supaya bisa mendapatkan bantuan seperti apa, seperti itu. Dan proses cleansing dan segalanya untuk data-data itu juga dilakukan oleh para pekerja sosial seperti yang ada di Sentra Tumoto, seperti itu.
1: Oke, okay, jadi dulu. Seperti itu ya Pak Heri. Kapasitas Mbak Tuti ya di Sentra Tumoto. Ya, kita ke penelpon lagi. Masih ada pertanyaan juga dari Pak Heri, tapi kita ke penelpon dulu. Selamat bicara, selamat pagi. Halo.
3: Pagi. Selamat pagi, Bu Mai.
1: Ya, selamat pagi dengan
3: ini dengan Ibu Ratna.
1: Oh, Ibu Ratna, di mana Ibu Ratna? Singkil.
3: Iya, di Singkil.
1: Oke, apa yang ingin ditanyakan langsung saja Ibu Ratna?
3: Iya, sebelumnya ya, Ibu Tuti yang terhormat sebagai pekerja sosial. Tadi saya tidak dengar apa yang disampaikan oleh Ibu. Memang sudah jelas itu. Apa yang Ibu jelaskan, satu kendala memang sebagai seorang pekerja sosial itu banyak tantangan. Tantangan turun ke lokasi memang harus tahan banting. Sebagai pekerja sosial kita harus sabar, memang betul, karena ada juga masyarakat lain yang memang tidak terdata dan juga tidak terdata tetap bersifat cemburu. Namun sebagai masyarakat, saya sebagai pendengar, kalau boleh Ibu, saya kasih masukan sama Ibu. Untuk pendataan ini dibikin secara nyata supaya itu keluarga-keluarga yang sudah terdata itu diberikan, bukan diberikan jaminan, diberikan satu pengharapan. Lalu keluarga yang sudah terdata di sebelah belum menerima, kasih penjelasan, pendekatan kepada mereka supaya mereka tidak berontak hati mereka. Itulah sebagai pekerja sosial, supaya mereka mengerti, karena tidak semua harus menerima, betul, terus terang. Karena harus ada di tahapan-tahapan. Saya memang salut kepada Ibu. Ibu sudah jelaskan mendetail sebagai seorang pekerja sosial memang harus begitu. Karena punya DP apa kriteria, ada DP jenjang-jenjang, bagaimana cara untuk memberikan atau bantuan kepada masyarakat yang memang harus diperhatikan dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Itu saja Bu.
1: Okay.
3: Tapi sebagai itu saya punya pertanyaan Bu, untuk sebagai pekerja sosial, apakah hanya dijangkau kalau Sulawesi Utara, kalau Sitaro dengan Sangir itu tidak termasuk Bu?
1: Iya. Oke.
0: Oke, Ibu. Terima kasih.
1: Oke, oke. Baik. Ya, terima kasih Ibu Ratna Singkil. Ya, namanya Sulawesi Utara mungkin ya.
0: Semua ya,
1: Ibu ya. Siau, Sangihe, Talaut, semuanya. Pokoknya masuk dalam wilayah Sulawesi Utara berarti semua ya. Oke, dari Pak Heri tadi juga ingin penjelasannya lagi ini ya, terkait dengan ternyata masih bingung dengan program atensi ini dan terkait dengan data terkesan tembang pilih begitu ya. Kemudian kalau boleh ya, pada saat memberikan bantuan itu disiarkan begitu. Iya. Kemudian dari Ibu Ratna tadi itu terkait pendataan buat secara nyata. Ini hampir mirip dengan Pak Heri itu. Gimana penjelasannya?
0: Oke. Okay. Mbak Tuti. Baik, terima kasih untuk Pak Heri ya. Sepertinya saya familiar ya ini ya dengan Pak Heri ya. Familiar ya gitu. Kayaknya ini dari disabilitas sensorik ya. Gitu ya. Terkait dengan tebang pilih, kami tidak tebang pilih. kami pastikan dan kami tegaskan tidak tebang pilih. Jadi data yang masuk di kami itulah yang akan kami eksekusi, gitu. Nah, terkait dengan bantuan yang sudah kita berikan, kita share, silahkan dilihat di Instagram, Facebook, TikTok, seluruh media sosial punyanya Sentra Tumoto. Silakan di follow, dilihat semuanya di situ, ada semuanya bantuan yang kita berikan dalam bentuk apa, bagaimana prosesnya, seperti apa, bahkan proses assessment di lapangan pun ada di situ, video-videonya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan ke masyarakat, bahkan bantuan atensi yang kita berikan itu tidak terlepas dari data-data yang masuk sebagai usulan di kami. Adapun mungkin dari ketua-ketua LKS, ketua-ketua yayasan yang mengusulkan, silahkan nanti mungkin dari pihak yang bersangkutan bisa komplain di ketua-ketua LKS-nya, kenapa hanya 1-2 itu?
1: Seperti ya, kenapa itu ya? mereka terus ya?
0: Ya, itu
1: semacam di, penerima bantuan abadi begitu.
0: Betul, betul. Dan sebenarnya perlu diketahui bersama ya, ketika bantuan sosial itu diberikan kepada masyarakat, itu kita coba untuk memberikan mindset ke masyarakat bahwa bantuan ini tidak bersifat kontinu, terus-menerus gitu. Bantuan itu hanya sebagai stimulan.
1: Sebagai stimulan.
0: Iya, betul. Bantuan itu sebagai stimulan supaya kedepannya kita bisa berdaya guna, bisa berfungsi sosial kembali dengan baik ke masyarakat tanpa harus mengharapkan terus dari bantuan itu. Kalau kita sudah bisa berfungsi sosial dengan baik, kenapa tidak kita berdikari sendiri gitu? Itu harapan dari Kementerian Sosial itu seperti itu gitu. Kita memberdayakan gitu. Jadi tidak serta merta bantuan itu harus diberikan terus gitu.
1: Jadi mungkin masyarakat juga pengin tahu ya. Kalau Mbak Tuti mengatakan bantuan ini hanya sebagai stimulan, ya, berarti bantuan ini bagi penerima itu berapa kali menerimanya?
0: Untuk bantuan atensi sendiri,
1: mungkin bisa dijelaskan
0: lagi
1: ini.
0: Tadi yang reguler dengan bantuan atensi. Untuk bantuan atensi itu hanya diberikan dalam setahun itu sekali.
1: Sekali dalam setahun.
0: Betul. Jadi nanti ketika sudah menerima data kan sudah ada di kami, dan penerima data itu, penerima bantuan yang sudah kita berikan itu nanti juga kita akan sampaikan ke Dinas Sosial, ini loh tahun ini data-data dari
1: nama ini warga. Sudah.
0: Iya. Nah, itu untuk tidak diusulkan lagi di tahun selanjutnya.
1: Tahun depan sudah tidak lagi.
0: Iya, seperti itu.
1: Berarti kalau bantuan ini sebagai stimulan agar mereka ada perkembangan ya, perubahan. Tetapi ketika mereka seperti tidak ada perubahan, bagaimana itu? Apakah mereka pantas untuk mendapatkan lagi? Atau gimana?
0: Kalau untuk bantuan atensi,
1: untuk bantuan
0: ya, program atensi. Di tahun ini sudah mendapatkan, di tahun depan pasti tidak akan mendapatkan lagi. Tetap tidak akan mendapatkan, karena pasti kan ada masyarakat di luar sana yang masih butuh juga bantuan dan masih menunggu giliran ya, menunggu giliran, karena apa yang kita berikan juga itu tidak terlepas dari target ya. Dari setiap daerah itu ada target-targetnya. Jadi kita tidak bisa juga misalnya target untuk lansia untuk di Kota Manado sendiri sekian gitu kan, 100 misalnya. Karena ada wilayah-wilayah lain juga, 21 kabupaten kota yang kita ampu juga membutuhkan ya. Jadi kita memberikan target-target untuk setiap wilayahnya berapa-berapanya. Begitu, untuk misalnya tidak masuk di tahun ini mungkin bisa diampu untuk di tahun depan. Seperti itu.
1: Iya, jadi seperti itu ya untuk Pak Heri tadi dan Ibu Ratna ya. Jadi program ini kita bicara bukan bantuan sosial, tapi program atensi ya, bantuan
0: yang
1: atensi.
0: Mungkin untuk sedikit ditambahkan bahwa bantuan atensi ini tidak hanya bersifat bantuan dalam bentuk aksesibilitas, dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup layak, tapi kita juga mengampu untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti kewirausahaan, residensial mungkin untuk di dalam
1: kewirausahaan.
0: Iya, betul.
1: Itu maksudnya gimana itu?
0: Iya, jadi kita ketika misalnya penerima manfaat itu mempunyai usaha di rumah, misalnya warung nasi kuning misalnya. Nah, bisa saja kita memberikan bantuan stimulan untuk membesarkan usahanya itu.
1: Itu gimana caranya?
0: Bagaimana?
1: Gimana caranya ketika pengusaha kecil itu bisa mendaftarkan, mendapatkan bantuan ini? Gimana caranya?
0: Ya, kan data yang
1: pakai sistem atau
0: kembali ada? Lagi, bukan langsung serta-merta per individu masuk ke kami. Hmm. Jadi tetap itu data itu disampaikan ke desa, desa ke dinas sosial nanti yang mengusulkan ke kami. Nanti setelah kami cleansing, kami turun gitu. Apakah ini punya punya bantuan? Tetapi dia desilnya ternyata 5, ya kita nggak bisa dong. Gitu, karena kita juga terkendala dengan aturan pemerintah ya. Itu aturan dari Permensos bahwa yang kita bisa berikan adalah di desil 1-4. Seperti itu ya. Nah, ketika dia sudah di desil 1-4, bisa saja kita turun lapangan untuk mengecek betul-betul apakah benar usahanya ada di embrio usahanya itu ada di rumahnya dan memang dia yang melakukan seperti itu. Nah, makanya nanti kira-kira untuk membangun lebih besar lagi usaha dari Bapak Ibu ini apa kira-kira mungkin dia saya kompornya masih kurang, Bu. Nah, boleh kita berikan kompornya. Ketika misalnya, Bu, boleh enggak kita ditambahin untuk berasnya supaya kita tambah karena setiap harinya misalnya 3 kilo. Mungkin kita bisa berikan sehingga bisa satu hari 5 kilo misalnya. Seperti itu. Jadi kita memberikan sesuai dengan asesmennya, kita asesmen nih kebutuhan utamanya apa dia gitu untuk kita bisa usulkan menjadi bantuan kewirausahaan.
1: Nah, kalau untuk kewirausahaan ini kan berarti kan ada penghasilan itu masuk di desil berapa itu?
0: Nanti untuk penentuan desil kan bukan dari kami, Pak. dari BPS kan gitu. Nah, maksudnya ketika kita mengasesmen kita pasti tanya nih penghasilan setiap harinya berapa, setiap bulannya kira-kira lebih kurangnya berapa gitu kan. Nah, dari setiap harinya laku berapa. Nah, ketika kita misalnya nanti post dengan bantuan stimulan ditambahin untuk membesarkan wirausahanya itu kira-kira kedepannya nanti 3 bulan 6 bulan kemudian kita turun untuk supervisi apakah itu bisa lebih berkembang enggak, karena muaranya kita nanti ketika kita berikan bantuan stimulan dan ternyata dia bisa semakin meningkat, bisa jadi bisa digraduasi untuk tidak lagi untuk mendapatkan bantuan seperti itu karena sudah bisa mandiri gitu.
1: Jadi pada dasarnya bantuan program ATNC ini bukan hanya untuk masyarakat yang berkekurangan ya, tapi juga bagi wirausaha kecil gitu ya.
0: Berkekurangan juga. Jadi karena dia dalam satu keluarga
1: pengusaha
0: dia,
1: kecil tapi
0: hari-harinya hanya makan itu dari
1: penghasilan
0: dia jualan itu. Mungkin dia bertani misalnya. Dia hari-hari untuk makan sehari-hari hanya dari penghasilan bertani itu yang tidak kontinu berapa penghasilannya gitu.
1: Terkait dengan program bantuan atensi ini ya tentu semuanya tidak lepas juga dari yang namanya tantangan. Nah, tantangan apa nih?
0: Banyak. Tapi sedikit tadi ya. Bu, siapa yang terakhir tadi?
1: Ibu Ratna. Iya, Ibu Ratna.
0: Citaro, iya enggak gitu.
1: Oh iya. Oke. Ini mencakup wilayah. Citaro apa masuk?
0: Ibu siapa ya tadi ya?
1: Iya, Ibu Ratna tadi.
0: Ibu Ratna. Jadi untuk wilayah kerja kita itu adalah wilayah kerja kita itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo.
1: Ya.
0: Seperti itu ya. Jadi mencakup keseluruhan Ibu. Dan untuk Citaro sendiri baru saja kemarin petugas-petugas dari kami sudah turun lapangan untuk assessment. Baru pulang di hari kemarin itu Senin ya.
1: Iya.
0: Gitu. Itu baru pulang gitu. Jadi aman Bu. Sedangkan kemarin yang Gunung Ruang saja semua diungsikan di sentra kita ya.
1: Oh iya, betul.
0: Di sentra kita di Tumoto itu sampai sekitar 2 bulanan ya. Seperti itu. Jadi untuk jangan khawatir Ibu untuk semuanya yang termasuk dalam wilayah kerja kami tetap itu adalah ampuan kami dan tugas tanggung jawab kami untuk memberikan bantuan, tapi ya itu tadi tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan dari Permensos seperti itu. Dan terima kasih untuk ininya Ibu. Mungkin Ibu juga mungkin berprofesi pekerja sosial kan ya. Ya, cukup banyak ini tantangannya gitu
1: ya. Jadi tantangannya apa nih, mungkin bisa disampaikan?
0: Iya, untuk tantangan yang paling utama adalah data ya. Data, yaitu data. Tadi seperti yang disampaikan para bapak-bapak tadi, data tidak signifikan. Banyak data yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Nah, seperti itu. Itu yang sampai saat ini memang pemerintah masih terus ground check ya. Itu ground check dengan beberapa pilar-pilar sosial yang ada di daerah. Dan mungkin itu juga minta bantuan kepada para masyarakat untuk memberikan informasi yang sedetil-detilnya sebenar-benarnya kepada para pilar sosial dan para aparat pemerintah. Tidak apa-apa gitu. Dan tadi untuk kesulitan ketika memberikan masukan terkait dengan data, masyarakat bisa melihat atau mendownload aplikasi Cek Bansos.
1: Ya.
0: Nah, di situ masyarakat boleh melihat siapa-siapanya yang mendapatkan dan tidak layak mendapatkan gitu. Okay. Dan bisa melakukan tadi sanggah.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Jadi
0: kita sama-sama saling ground check nih, kita dengan pemerintah dengan masyarakat sama-sama saling ground check nih gitu.
1: Oke. Okay. Kalau untuk program bantuan atensi untuk mengecek, apakah harus melalui Cek Bansos juga?
0: Untuk program atensi, atensi bisa
1: nama-nama yang masuk.
0: Jadi nama-nama yang sudah kita berikan itu kita sudah sampaikan ke Dinas Sosial, gitu. Jadi misalnya nih kota Manado nih, ex-NAFSA yang sudah kita berikan A, B, C, D, E, itu setelah kita sudah berikan data itu kita berikan lagi ke Dinas Sosial ini.
1: Jadi
0: loh.
1: Nama-namanya bisa
0: betul,
1: dicek di
0: betul.
1: Cek Bansos begitu.
0: Betul. Okay, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik, Mbak Tuti, mungkin sebagai closing statement ya di pagi hari ini untuk masyarakat ya Sulawesi Utara Gorontalo khususnya, silakan seperti apa closing statement?
0: Oke, terima kasih untuk para masyarakat wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sebelumnya sehat-sehat semuanya ya, dan semuanya kita mesti sama-sama saling-saling mendukung baik pemerintah maupun masyarakat terkait dengan bantuan ini, dan terkhusus untuk Kementerian Sosial bantuan atensi, bantuan itu sampai saat ini tidak ada efisiensi, masih terus diberikan kepada masyarakat untuk memenuhi apa yang menjadi keperluan dari masyarakat. Tetapi perlu disampaikan juga bahwa bantuan itu tidak bersifat kontinu terus-menerus. Tetapi bantuan itu adalah stimulan bagi para penerima yang berhak ya untuk bisa menaikkan derajat kemiskinannya, derajat kemampuan sosialnya. Yang kita berharap sekali adalah keberfungsian sosial bagi para penerima ini semakin hari semakin meningkat. Itu adalah salah satu visi misi dari Kementerian Sosial, seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Astutik ya. Selaku pekerja sosial ahli pertama Sentra Tumoto Manado, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, untuk edukasinya pagi hari ini ya terkait dengan program bantuan atensi ini ya.
0: Siap.
1: Semoga sudah bisa menjawab apa yang masyarakat bingung ya. Okay, dan dengan demikian berakhir sudah untuk program kita Sulut Bicara di kesempatan pagi hari ini. Saya Mike yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, selamat pagi ya, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 1,

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih setia bersama kami. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mungkin di kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan siang hari ini, edisi Anda mendengarkan Selasa 9 Juni 2026, pendengar menit ke-27 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selamat kembali melanjutkan setiap aktivitas Anda pendengar di kesempatan hari Selasa ini, ditemani dengan informasi terkini dari rri.co.id. Kita akan melihat pendengar ada beberapa informasi-informasi seperti katakanlah informasi yang perlu kita klarifikasi kebenarannya, informasi-informasi hoax yang beredar di luar sana, apalagi menyasar Anda-Anda yang memang membutuhkan informasi tersebut, katakanlah seperti lowongan kerja. Kali ini saya ajak Anda pendengar melihat beberapa lowongan kerja yang beredar di media sosial dalam Cek Fakta Pro 1.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, kali ini informasi dari rri.co.id terkait dengan informasi di media sosial TikTok yang sempat beredar terkait lowongan kerja. Dalam postingan disertakan tautan pendaftaran loker tersebut dari Honda. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Info Terkini. Dalam narasinya disebutkan lowongan dibuka untuk usia 18 hingga 45 tahun dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Warganet ramai memberikan ragam reaksi atas postingan lowongan kerja tersebut, pendengar. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran mencari kebenaran informasi ini. Ditemukan fakta tautan yang disertakan ternyata di akun tersebut bukan dari laman resmi dan digunakan untuk meminta data pribadi. Modusnya seperti phishing begitu. Proses rekrutmen Honda hanya melalui laman resmi AHM Sekarir, rekrutmen.astra-honda.com, serta Anda bisa ke akun resmi Instagram mereka untuk mengecek informasi tersebut apakah benar atau tidak di official Instagram @ahm_karir. Dan dapat disimpulkan pendengar, informasi lowongan kerja Honda yang beredar di TikTok tersebut adalah hoax atau tidak benar. Selanjutnya juga beredar informasi di media sosial yang sama, pendengar, terkait dengan lowongan kerja, kali ini dari Alfamidi. Dilansir dari turnbackhoax.id, postingan diunggah oleh akun TikTok dengan nama akun Alfamidi. Memang dalam narasinya disebutkan lowongan yang dibuka dengan posisi kru store dari kasir hingga pramuniaga. Dan tim pemeriksa fakta Mavindo sudah melakukan penelusuran untuk melihat apakah informasi ini benar atau tidak, pendengar. Fakta yang ditemukan adalah tautan yang disertakan lagi-lagi bukan dari laman resmi Alfamidi dan digunakan untuk meminta seperti data-data nomor telepon, nomor telegram, dan juga KTP Anda. Proses rekrutmen Alfamidi, pendengar, dilakukan sebenarnya dua tahap, dari pembuatan akun hingga tahap lamaran pekerjaan. Dan biasanya klarifikasi sudah diberikan, tahap pembuatan akun hanya melalui alfakarir.alfamidiku.com. Dan dapat disimpulkan, pendengar, lowongan kerja Alfamidi yang beredar di TikTok tersebut adalah hoax atau tidak benar. Sudah kita klarifikasi, pendengar, dua informasi lowongan kerja yang beredar di TikTok dari Honda juga Alfamidi yang ternyata tidak benar atau terklarifikasi adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Selamat siang untuk Anda. Saya menyapa terlebih dahulu yang mungkin tengah menikmati panasnya Kota Manado ya. Di seputaran Kota Manado dan sekitarnya di beberapa ruas jalan, pendengar, ada mungkin Anda menemukan titik-titik kemacetan atau kepadatan kendaraan di sana. Namun semoga tetap bisa berhati-hati, waspada dengan keadaan di sekitar Anda, pendengar. Jangan lupa untuk selalu menahan amarah, emosi begitu ya, ketika bersinggungan di jalan dengan kendaraan lain, apalagi cuaca yang lebih panas dari biasanya. Tetap berhati-hati di jalan, jangan lupa untuk menjaga yang namanya batas kecepatan kendaraan Anda. Harapan saya semoga tiba di tempat tujuan Anda dengan tidak kurang suatu apapun. Manado siang ini masih menemani saya hadirkan Air dan Api dari Naif.

Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: menguap. Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Manado siang ini akan menemani Anda pendengar tepat pada pukul 11 hingga 12 nanti. Anda mendengarkan Jaksa Menyapa di kesempatan hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Baik, salam jumpa bersama kami di RRI Programa 1 Manado. Bahagia sekali kembali Novi menyapa Anda semua dimanapun dapat mendengarkan siaran kami di program spesial kita di setiap hari Selasa dan Kamis. Satu jam ke depan kita akan sama-sama dengan teman-teman yang sudah hadir di sini, tentunya di program kita Jaksa Menyapa edisi Selasa 9 Juni 2026. Semoga kabar Anda menyenangkan dengan aktivitas apapun yang Anda lakukan, begitu ya. Cuaca lumayan panas di luar, tapi tidak mengurangi semangat dan juga tidak mengurangi kinerja Anda ataupun kegiatan Anda, aktivitas Anda dimanapun dapat mendengarkan kami. Kita bersama-sama di Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau biasanya Sitaro, begitu ya, disingkat. Kita punya topik yang akan kita bahas, yaitu tentang jeratan pidana kohabitasi, yaitu dalam tanda kurung living together, begitu ya. Pro kontra dan implementasinya agak asing mungkin, tapi sebenarnya tidak asing juga hal ini ya, tapi nanti sama-sama kita bahas bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Kebetulan narasumbernya nih yang hadir di sini juga orangnya spesial juga. Langsung hadir bersama kami Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, ada Pak Anang Suhartono SHMH, begitu ya. Selamat datang Pak Anang.
3: Terima kasih Mbak Novi.
2: Gimana kabar nih Pak Anang?
3: Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh ini sudah diundang dan disapa teman-teman RRI Manado ya.
2: Betul, betul ya. Jadi nanti kita akan sama-sama tanya jawab seputar topik bersama ahlinya di sini, begitu ya. Kemudian ada Angelia Berlian SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Selamat siang Angelia.
4: Selamat siang
2: Ibu. Gimana kabar kalau Angelia ini?
4: Baik
2: ya
4: kabarnya.
2: Oke, jadi semuanya baik-baik saja. Harapan begitu juga dengan Anda semua yang mendengarkan kami, kabarnya juga baik-baik saja. Anda juga bisa nanti berinteraksi langsung bersama kami di nomor telepon WA dan SMS kami di 0821 9583 5080, atau juga yang menonton atau menyaksikan kami juga di channel YouTube kami. Anda juga boleh komentar melalui kolom komentar di channel YouTube kami, yaitu di RRI Manado, begitu ya. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama dua orang spesial yang sudah hadir bersama Novi di sini. Topiknya jeratan pidana kohabitasi, living together, pro kontra dan implementasinya. Gimana kita cari tahu dulu nih tentang kohabitasi? Sepertinya istilahnya masih agak jarang begitu ya, apalagi ini living together begitu, padahal sebenarnya bahasa biasanya ada juga begitu ya. Boleh dijelaskan ini apa sebenarnya kohabitasi atau living together ini?
3: Terima kasih Mbak Novi, salam kenal kembali dari kami jauh-jauh dari Sitaro, Mbak. Naik kapal 8 sampai 10 jam
2: melewati lautan ya, belum kalau ombaknya kencang begitu Pak ya.
3: Iya. Makanya dalam kesempatan yang baik ini Mbak, di pagi yang cukup cerah, kita jauh-jauh dari Sitaro ke RRI Manado dengan maksud dan tujuan pengen memberikan semacam pencerahan hukum, Mbak. Nah, di dalam artian di sini kita sebatas edukasi ya, bukan berarti kita menghakimi siapapun juga. Artinya pemahaman hukum kepada masyarakat ini perlu, biar supaya masyarakat bisa mengambil keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini adalah jeratan pidana kohabitasi ya, atau living together. Mungkin saya berikan satu narasi sedikit Mbak.
2: Iya.
3: dalam kehidupan sosial setiap komunitas itu kan punya nilai dan tata nilai dan norma. Di satu sisi kita sebagai negara hukum juga menerapkan aturan agar masyarakat bisa ya menjaga ketertiban, ya kan. Kemudian terkait dengan jangan sampai terjadi perbuatan yang nantinya bisa berdampak ke sosial yang negatif.
2: Oke.
3: Nah, dengan adanya penerapan KUHP baru kemarin, Mbak, ada norma hukum baru yang namanya kohabitasi.
2: Norma hukum baru
3: ya?
2: Iya,
3: norma hukum baru. Jadi terkait dengan kohabitasi ini dulunya di KUHP lama belum diatur, Mbak.
2: Jadi di lama nggak ada ya?
3: Karena pada saat itu ada beberapa tindak pidana terkait dengan kohabitasi ini hanya dapat dijerat dengan tindak pidana kesusilaan dan sebagainya. Tetapi dalam KUHP baru sekarang sudah spesifik ya, ada kohabitasi itu di pasal 412 kalau nggak salah ya.
2: Pasal
3: 412 ya, mungkin saya bacakan aja, Mbak, biar nggak salah. Pasal 412 ayat 1, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling kategori 2 atau 10 juta.
2: Wow.
3: Begitu. Nah, pengertian sendiri dari kohabitasi tersebut, Mbak, pada prinsipnya secara umum, Mbak, itu hidup bersama atau tinggal serumah hanya tanpa adanya perkawinan yang sah.
2: Tanpa ada perkawinan yang sah itu kohabitasi.
3: Iya, kohabitasi.
2: Istilah baru atau gimana, Pak? Diambil dari mana ini?
3: Iya, istilah
2: kamus pasti ya.
3: Iya, dari norma-norma yang ada seperti itu kohabitasi ya. Nah, artinya terkait dengan tindak pidana ini sifatnya adalah deliknya delik aduan absolut.
2: Aduan
3: absolut.
2: Maksudnya jadi, apa itu, Pak?
3: Jadi gini, kalau ini terjadi yang wajib dan boleh.
2: Ya,
3: melaporkan ya harus yang ada hubungan keluarga, mungkin bapak ibu ya, adik atau suami istrinya, kan begitu.
2: Jadi kalau nggak ada hubungan keluarga, cuma teman begitu, tetangga
3: nggak bisa, nggak bisa, ini agak sedikit kekhususan tersendiri. Jadi memang ini menjadi semacam kehidupan sosial modern kita ya, Mbak, namanya hidup bersama, sering mungkin dalam satu kosan atau satu rumah dan sebagainya. Itu kan, mohon maaf loh ya, ini sebenarnya mohon maaf, mungkin itu menjadi problematika saat ini ya. Makanya dengan adanya KUHP baru ini, hati-hati sekarang
2: ya,
3: Mbak, karena bisa dilaporkan, kan begitu, bisa dilaporkan. Dan ancam pidananya ada, Mbak, 6 bulan, kan begitu. Tapi yang melaporkan memang harus bapak ibunya, suami atau istrinya atau anaknya, kan. Demikian itu, mungkin prolog pertamanya, Mbak. Mungkin nanti untuk lebih bisa hidup, kita nanti bisa dialog dengan pendengar dan sahabat setianya RRI Manado ini, Mbak.
2: Betul, ya. Betul ya. Jadi ternyata seperti itu ya. Jadi sudah dijelaskan tadi bahwa orang yang hidup bersama tanpa perkawinan yang sah itu namanya kohabitasi ya. Kalau tadi dijelaskan ternyata ini apa? Baru apa tadi?
4: Iya, di KUHP baru.
2: KUHP baru. Dianggap begitu pentingkah sehingga dikeluarkan undang-undang seperti ini, Pak?
3: Sangat penting bagi kami karena ini memang fenomena, Mbak, fenomena yang terjadi di masyarakat kita semua lah ya, seperti itu. Apalagi di, mohon maaf ya, di kota-kota besar dan sebagainya itu kan sering ya orang yang tinggal satu rumah, satu kosan dan sebagainya. Akhirnya dampaknya adalah dampak sosial negatif dari masyarakat. Itu yang patut kita harus berikan pemahaman ke masyarakat.
2: Nah, itulah gunanya kita berada di sini ya, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar jangan terjerat dengan pidana kohabitasi ini. Kemudian tadi juga dijelaskan bahwa jika kedapatan atau terbukti ada hukumannya, paling lama 6 bulan atau denda paling banyak kategori 2 maksimal 10 juta, begitu ya. Kalau tapi ada spesialnya tadi bahwa harus orang dekat begitu atau ada hubungan keluarga. Kenapa seperti itu Pak ya? Kalau orang luar berarti tidak boleh sembarangan kita ya. Jadi masyarakat umum tidak bisa langsung menghakimi begitu.
3: Oh, enggak bisa. Iya, betul. Karena ini kan deliknya seperti aku sampaikan di awal, delik abduannya adalah abduan absolut. Jadi memang harus yang berkepentingan yang bisa melaporkan, Mbak.
2: Begitu. Juga dijelaskan tadi bahwa awalnya sebelum ini muncul sudah ada tindak pidana di persinaan ya. Masuk persinaan ya. Dan muncul kohabitasi. Ada perbedaan mendasar antara pidana persinaan ini kemudian dilakukan jeratan pidana kohabitasi, Pak Anang atau Angel, Ibu Angel, Angel gimana Angel? Apa perbedaannya seperti itu?
5: Oh, ada perbedaannya Ibu. Karena kenapa ini diatur di KUHP baru? Dulu di KUHP lama itu hanya perzinahan.
2: Hanya perzinahan. Iya,
5: perzinahan itu lebih ke kita membuktikannya apakah dia ada berhubungan layaknya suami istri, yaitu hubungan seksual, perzinahan, dan itu yang bisa melapor hanya salah satu dari pasangan yang telah memiliki ikatan perkawinan, suami atau istri orang yang melakukan perbuatan.
2: Oh, begitu ya. Iya,
5: tapi kalau untuk di kohabitasi ini, di KUHP baru ini, itu lebih ke membuktikan kita bahwa dia adalah hidup bersama-sama di satu rumah.
2: Kalau walaupun yang pertama
5: ya tidak perlu membuktikan
2: bahwa dia ada hubungan duluan.
5: Iya, tidak perlu membuktikan bahwa dia itu adakah hubungan seksual atau tidak. Oh. Tapi dengan dia hidup bersama, dengan dibuktikan dengan tetangga, terus dia beraktivitas layaknya suami istri, ada ibu, ada bapak, begitu, terus hidup bersama di rumah. Itu bisa dijerat dengan ini. Itu makanya ada perbedaannya. Dan perbedaannya juga, kalau dulu itu hanya ada yang hubungan pernikahan. Kalau sekarang itu di perzinahan maupun di kohabitasi, itu bisa dilakukan oleh orang tua, anak, ataupun pasangan dari suami istri yang telah menikah. Begitu juga untuk yang tidak mempunyai hubungan pernikahan. Kalau perzinahan kan harus salah satunya
2: perzinahan berarti yang satu mungkin sudah berkeluarga, sudah bersuami atau beristri yang satu. Jadi kalau ini kita pun masih ini, free dua-dua.
5: Iya, tapi kalau orang tuanya lapor itu bisa dikenakan ini pasal ini 412 ini begitu.
2: Oke, itu perbedaannya ya.
5: Makanya mungkin kenapa di KUHP baru ini dimunculkan pasal baru ini, karena kan di kita kan KUHP yang lama itu masih menganut hukum Belanda. Nah, kita kan sekarang kenapa jadi KUHP nasional, kita lebih mengedepankan Indonesia ini kan dikenal dengan sopan santun.
2: Yes.
5: Dan nilai budaya sosial. Mungkin itu yang akan diangkat sama pemerintah melalui KUHP baru ini, salah satunya di pasal 412 ini.
2: Begitu ya, dapat dimengerti ya ternyata perbedaan mendasar antara tindak pidana persinaan dan kohabitasi dalam KUHP yang baru. Nah, kita tadi juga bicara tentang pro kontra dan implementasinya begitu ya. Apakah dengan adanya jeratan pidana kohabitasi ini, apa argumen utama dari kelompok yang mendukung pro begitu ya pasal kohabitasi ini? Kelompok-kelompok pro yang menilai ini kira-kira seperti apa, Olive?
5: Kalau pro itu kebanyakan dari tokoh-tokoh agama ya, Bu Novia. Kan yang mengedepankan nilai sosial, budaya, dan agama. Jadi banyak yang pro atas pasal ini karena menganggap bahwa ini benar-benar mencerminkan Indonesia.
2: Iya.
5: Karena kita menganut yang adanya, selama ini kan kalau ada, ini kan bahasa kerennya tuh living together. Tapi kalau di bahasa umum masyarakat biasa nih kumpul kebo gitu.
2: Itu yang biasanya kita dengar gitu ya.
5: Jadi kan kalau di masyarakat mungkin ada sanksi sosial selama ini. Tapi dengan adanya ini, negara memberikan aturan melalui pasal 412 ini yang mengatur ini, sehingga masyarakat yang pro tentang mengangkat agama, sosial, kebudayaan tadi, ini sangat pro sekali dengan, mendukung sekali dengan adanya pasal ini, Ibu. Begitu, Ibu. Jadi ini memang ada ya, sama dengan judul kita, ada pro dan ada juga kontranya. Dan implementasi bagaimana kita sebagai LPH untuk membuktikan nanti ini di persidangan, karena ini pasal baru. Karena kalau nggak salah kan ini juga baru berlaku tahun ini kan.
2: Ini baru tahun ini
5: dong. Iya, kan KUHP baru berlaku tanggal 2 Januari.
2: Ini
5: kan masih awal bulan Juni.
2: Ya, Juni.
5: Iya, jadi mungkin kalau pun sudah ada mulai pengaduan tentang pasal ini, tapi mungkin dalam persidangannya belum ada yang inkrah. Atau mungkin kalau sudah ada, mungkin baru sedikit. Makanya ini perlu kita bahas. Makanya kami mengangkat tema ini supaya ya, masyarakat ini tahu. Iya, jangan sampai nanti kiranya oh itu nggak apa-apa, masalah privat itu kita kan gitu kan. Itu masalah kita. Dan ini juga supaya masyarakat tahu bahwa walaupun dengan adanya pasal ini, tidak semena-mena masyarakat bisa melaporkan.
2: Iya, iya.
5: Karena ada yang mengatur tadi pengaduan absolut tadi.
2: Oke, seperti itu ya. Kita punya banyak waktu untuk sama-sama bersama Anda. Anda juga boleh bergabung bersama kami di nomor telepon WA dan SMS 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar di YouTube yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado. Begitu, kita ke penelpon saja langsung. Kalau sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa dulu di, yang sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi menjelang siang, Jaksa menyapa.
6: Jaksa menyapa, selamat pagi menjelang siang.
2: Iya.
6: Mbak Novi?
2: Iya, betul. Dengan siapa ini, Pak?
6: Hah? Ini Pak Buts ini.
2: Oh, Pak Buts. Di mana posisi Pak Buts? Matungkas.
6: Posisi ada di Pasar Segar ini, sudah parkir.
2: Mantap.
6: Depan Pasar Segar.
2: Silakan sambil beraktivitas mendengarkan kami.
6: Ya.
2: Bertanya langsung ke dua narasumber, silakan Pak Buts.
6: Iya, tertarik dengan tema ini, Bu.
2: Iya, Pak Buts.
6: Semakin menjelang siang untuk Pak Kejar Sitaro.
2: Betul.
3: Iya, yeah, Pak Buts, siang.
6: Seorang prospeksinya. Selamat pagi.
2: Iya, Angel.
6: Salam
2: iya.
6: Adi Yaksa.
3: Selamat
5: pagi.
6: Ya, baik. Saya mau nimbrung nanya ini tentang pasal baru yang dimuat dalam KUHAP ya. KUHAP baru yang di dalam keseharian kehidupan masyarakat sudah lama ini
2: terjadi.
6: Sudah lama ada di masyarakat. Penjelasan Pak Kajari tadi sangat sangat mendasar yang menjelaskan yang mana kohabitasi tadi
2: kohabitasi.
6: Keren dikenal dengan kohabitasi dari keren dikenal dengan kumpul kebo ya. Yang menjadi tanda tanya saya begini Pak Kajari ini. Bagaimana kalau di dalam lingkup masyarakat itu ada yang sudah praktek hidup seperti itu, tetapi karena ini delik aduan absolut sehingga di luar dan keluarga tidak bisa melapor, di luar dari ikatan darah tidak bisa melapor,
2: di luar.
6: Dan dalam tanda kutip berarti mereka pada oke saja, ya. Mereka pada setuju ini dua belah pihak. Jadi perbuatan ini tidak akan pernah jerat kalau delik aduan absolut ini ada, iya kan? Ya, pertanyaan saya. Kenapa tidak bisa tokoh masyarakat atau tokoh agama atau pemerintah yang bisa melapor? Kalau hanya bilang
2: keluarga
6: delik aduan absolut. Kemudian mereka semua pada setuju. Berarti tidak ada persoalan. Iya, itu tolong dijelaskan, Pak. Terima kasih.
2: Oke, Pak Buts. Terima kasih banyak, Pak Buts. Di Matungkas dan selamat beraktivitas kembali Pak Buts. Kalau masih ada penelpon satu atau dua sebelum kita bahas, kita terima lagi penelpon. Selamat siang, Jaksa menyapa.
7: Selamat siang, ya. Jaksa menyapa.
2: Selamat siang dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
7: Dengan
2: Bapak boleh cari tempat sinyal yang bagus Pak, suaranya hilang-hilang Pak.
7: Nah, ini boleh.
2: Ah, silakan dengan Pak siapa tadi di Armadidi?
7: Dengan Pak Yos di
2: Armadidi. Pak Yos, Armadidi, silakan. Orang minut, silakan langsung ke pertanyaan, Pak.
7: Saya mau bertanya ya. Hukum ini kan menjalur pada kubok.
2: Yes.
7: Nah, memang kalau kita lihat menularnya kebutuhan
2: itu
7: banyak, tapi belum ada pengakuan. Saya mau bertanya, kalau orang punya tiga istri, kira-kira hukumnya seperti apa? Nah, pertama dan kedua, kalau orang tidak pernah menikah, hukumnya seperti apa?
2: Orang tidak pernah menikah?
7: Kemudian, ya tidak pernah menikah, tapi dia banyak perempuan, gitu. Jadi pertanyaan saya, hukum yang baru ini sebetulnya sebenarnya kalau kita mau gali hukum ini sudah lama, tapi baru keluar. Tapi kira-kira kalau agama Kristen ya yang pro tentang hukum istri satu suami satu tidak boleh berzina. Nah, kemudian banyak masyarakat yang ada istri tapi dia pakai perempuan yang lain gitu.
2: Oke, baik, Pak.
7: Kalau ada tetangga yang melapor, mau dengan hal seperti itu.
2: Baik, itu saja, Pak.
7: Ya, itu saja.
2: Baik, terima kasih Pak Yosdi Ermadidi sudah bersama kami siang hari ini. Satu lagi, kalau masih ada, kita masih terima penelpon untuk Jaksa menyapa dengan topik kita siang hari ini, jeratan pidana kohabitasi, living together, pro kontra dan implementasinya. Jikalau sudah tidak ada, kita langsung saja menjawab atau merespon dua penelpon. Ada Pak Buts Matungkas yang bertanya bahwa karena delik absolut ini orang lain tidak bisa melapor, keluarga oke-oke saja, jadi akhirnya sama saja seperti itu. Bagaimana Angel atau Pak Anang? Angel, silakan Angel menanggapi Pak Buts di Matungkas.
8: Oke, terima kasih Bu Novin. Untuk Pak Buts dari Matungkas, tadi pertanyaannya ini tadi yang lapor kan harus keluarga. Kalau bukan keluarga nggak bisa dilapor. Jadi berarti sama saja, sama. Begitu toh? Betul. Tadi pertanyaannya. Betul. Nah ini kembali lagi Pak Buts, karena ini kita di Indonesia ini diatur ada namanya laporan pengaduan absolut. Kenapa nih dianggap, kenapa harus orang terdekat, keluarga? Karena ini bentuknya sama dengan pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu salah satunya pasti adalah keluarga, orang terdekat, anak, ataupun suami, ataupun istri. Kenapa orang lain seperti
2: tokoh masyarakat,
8: tetangga tidak boleh lapor? Karena supaya tidak ada kesewenang-wenangan di situ. Jadi kalaupun memang misalnya menemukan hal yang seperti itu, alangkah lebih baiknya dilaporkan kepada keluarga.
2: Keluarga, ya, ya. Benar.
8: Karena supaya tidak ada yang namanya anarkis yang langsung datang penggerebekan, seperti juga, itu. Jadi dilaporkan ke keluarga. Tapi kalau misalnya ternyata keluarga tidak menyetujui saja, mungkin bisa disampaikan oleh pihak dari masyarakat ataupun tokoh agama untuk memberikan rekomendasi bahwa nikahkan saja, karena kan tidak ada hubungan nih, sama-sama free.
2: Masih free.
8: Tapi kalau dia punya ikatan pernikahan pasti keberatan dong salah satu
2: pasti akan ada pasangannya,
8: masalah. Iya kan? Kalau memang sudah tidak sama-sama free, ya dinikahkan saja, ya begitu kan. Tapi kalau misalnya pun keluarga menganggap sudah tidak perlu menikah dan hidup bersama, memang kita ini hukum terbatas karena ini adalah bentuknya pengaduan absolut yang harus dilaporkan pada orang-orang tertentu yang dirugikan. Kan bukan cuma hanya perkara ini yang pengaduannya absolut, ada juga beberapa. Tapi di balik itu juga masyarakat juga bisa memberikan sanksi sosial yang selama ini pun masih bergulir. Makanya tetangga-tetangga kalau memang enggak ini silakan ditegur. Tapi kita tidak bisa melaporkan langsung main ke hukum, karena ada yang mengatur bahwa ini harus dilaporkan oleh orang terdekat. Silakan dilaporkan ke keluarga. Kalau keluarga memang merasa tidak ada dirugikan, rekomendasi bagaimana pendekatan antara tokoh agama dan masyarakat tadi ini.
2: Betul.
8: Dinikahkan gitu.
2: Itu cara-caranya. Ya, betul maksudnya.
8: Iya, karena begitu. Kalau memang misalnya tidak bisa juga, ya itu kan sudah di luar kewenangan kita. Dan ya paling terakhir adalah sanksi sosial. Ya begitu Bu Novia, begitu ya. Mungkin Pak Buts.
2: Pak Buts, langsung saja ke orang Armedi Pak Yos yang bertanya bahwa orang punya tiga istri, orang tidak menikah, apakah ini menyangkut juga termasuk dengan jeratan pidana kohabitasi? Angelina?
8: Kalau misalnya orang yang punya istri,
2: ya,
8: berarti dia punya ikatan pernikahan. Nah kalau dia punya ikatan pernikahan, dia bisa dijerat perzinahan tadi ataupun living together ini, kohabitasi ini. Karena kalau perzinahan berarti kita harus membuktikan dia ada aktivitas seksual. Betul. Tapi kalau kita tidak bisa membuktikan itu, mungkin kita bisa membuktikan dengan ada hidup bersama. Kalau dia punya istri, berarti kan yang melaporkan pasti istrinya dong.
2: Iya, istri.
8: Iya, tapi kalau misalnya dia enggak punya istri, sama-sama free, berarti tadi masuknya di kohabitasi. Nah, itu bisa juga dilaporkan, tapi tetap harus tadi orang tua, anak ataupun pasangan dari orang tersebut, begitu.
2: Jadi itu masuk dengan orang yang belum menikah, begitu ya, yang ditinggal sama-sama. Oke, kita masih punya banyak waktu, pastikan jangan kemana-mana. Nanti yang masih ingin bergabung bersama kami, kita akan kembali, kita break dulu, terus bersama kami.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan kami dari program Satu Manado, juga yang sedang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami RRI Manado begitu ya. Novi masih menemani Anda di Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, masih topik jeratan pidana kohabitasi. Bersama narasumber ada Pak Anang Suhartono SHMH sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, masih ada juga Angelia Berlian SH sebagai Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Ada penelpon yang masuk, kita handle dulu. Silakan, selamat siang Jaksa Menyapa.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan Bapak siapa di mana nih Pak?
1: Dengan Cliff dari Minahasa Selatan, Motoling ini.
0: Cliff di Motoling, gimana kabar Pak Cliff di Motoling?
1: Baik.
0: Silakan Pak Cliff di Motoling.
1: Oke, selamat siang untuk kedua narasumber dari Kejaksaan Biaro ya.
0: Iya.
1: Sitaro. Sitaro. Siota Golan Biaro. Begini Bu. Ini kan apa KUHP baru kan?
0: Betul.
1: Kalau dari saya sisi masyarakat, jujur saya tidak setuju.
0: Tidak setuju.
1: Ada alasan Bu, begini. Seandainya itu bapak atau ibu sudah berkeluarga, yang melaporkan itu hanya kaitan keluarga kan, anak, istri atau suami kan begitu. Ini seandainya bapak itu ada living cost, dalam arti dia membiayai kehidupan ini keluarga, otomatis kan dia pasti membela.
0: Keluarganya membela.
1: Contoh, suami dan istri mungkin melapor, terus si anak itu bilang, "Pak, sudah juga." Karena sudah dibiayai oleh si bapak, mungkin si bapak itu mungkin rumah, kendaraan, dan fasilitas lainnya. Jadi begini, kenapa saya tidak setuju? Yaitu seharusnya itu masyarakat itu berhak, ataupun tokoh masyarakat, pemerintah, bahkan tokoh agama, karena itu merusak, dalam arti itu penyakit di masyarakat Bu, Bapak. Karena begini, kalau orang biarkan begitu, itu secara hukum nasional tidak sah. Agama juga harus dikawinkan secara diberkati. Kalau Kristen diberkati begitu kan di gereja.
0: Baik.
1: Secara hukum nasional itu pasti tidak berlaku kalau tidak ada pencatatan sipil secara sah. Karena begini Bu, ada beberapa di kami saja dulu, orang baku piara saja kumpul kebo, 1-2 minggu saja dong mulai lempar ke rumah.
0: Iya.
1: Dihakimi. Karena itu bagus. Kenapa? Jangan dibiasakan, jangan, karena itu menampung, itu penyakit, nanti itu berkembang nanti. Itu secara nasional, hukum di negara itu tidak sah. Karena dia mau urus sabantar dia punya anak, pasti tidak bisa. Tidak bisa mengeluarkan DP, kelahiran kan.
0: Baik.
1: Karena tidak sah, karena itu harus dilampirkan itu ada kakak. Jadi kalau dari saya, makanya kalau membuat suatu peraturan atau hukum, produk hukum, jangan dong bilang hanya sepihak Bu, Bapak. Harus libatkan elemen masyarakat, karena beberapa pemikiran mungkin ada alasan kenapa mereka menolak. Saya juga pribadi menolak, kenapa? Itu jadi penyakit, virus nanti. Petani, di kami saja di sini, sudah banyak anak muda, sudah 4 tahun itu kumpul kebo. Tapi sekarang ada program nikah masal kan, ya mudah-mudahan ya. Terus ada bapak ibu yang sudah berkeluarga, tapi karena hukum absolut ini tidak diperbolehkan oleh masyarakat umum, ya mau di mana? Jadi kalau saya menolak, saya tidak setuju.
0: Okay.
1: Sebetulnya itu harus secara umum bisa melaporkan, karena itu bibit penyakit dan itu merusak generasi penerus. Itu saja, terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat
0: Pak
1: siang.
0: Cliff Motoling. Jika ada lagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan sebelum kita teruskan lagi, karena masih banyak topik ataupun materi akan kami hadirkan. Kita langsung saja menanggapi Pak Cliff di Motoling, atau kita terima satu lagi

0: Dia sudah terlanjur kumpul kebo.
1: Kemudian?
0: Dan dia sudah memiliki anak, beberapa anak.
1: Kemudian?
0: Artinya, ini kan undang-undang baru atau KUHP baru yang mereka baru tahu sekarang. Tapi mereka sudah terlanjur punya anak dan mereka kumpul kebo. Terus ada komplain dari pihak yang terkait atau pihak yang merasa dirugikan. Apakah bisa ditindak pidana juga? Karena mereka kan sudah punya. Nanti kalau ditindak pidana berarti anak-anak ini terlantar yang mereka sudah keluar. Artinya sudah jaga bersama bertahun-tahun.
1: Oke.
0: Itu aja sih pertanyaan Pak James. Mungkin ada teman-teman lain mau masuk.
1: Baik Pak James, terima kasih banyak orang Minahasa Tenggara. Kalau masih ada satu lagi yang ingin bertanya, silakan kalau ada komen di WA ataupun di YouTube. Kalau tidak ada, kita akan segera tanggapi saja dulu ya. Kita tahan dulu. Ah, satu lagi deh supaya tiga lengkap. Dengan Pak siapa di mana nih? Dengan siapa? Halo, dengan Jackson menyapa. Oh, sebetul Bapak. Om John di
2: Tondano.
1: Om John di Tondano, silakan Om John dengan pertanyaannya.
2: Yo, dengan partisipasi. Cuma mau bertanya dong.
1: Iya, apa itu?
2: Karena orang kan nindau hukum. Nah, kita ada pertanyaan dong. Apakah ada hukum buat orang, seorang wanita yang punya kekuatan cinta sehingga dia merelakan suaminya memiliki beberapa cinta karena hak asasi hidup manusia. Makasih pagi.
1: Terima kasih Om John di Tondano yang sudah bergabung. Kita tahan dulu penelpon ya. Kita bahas dulu bersama narasumber di sini untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Cliff di Motoling. Masih pertanyaan yang sama sebenarnya, yaitu tidak setuju kalau hanya orang-orang tertentu yang melaporkan begitu ya. Ini katanya masyarakat juga berhak untuk melaporkan. Gimana ditanggapi?
3: Terima kasih Mbak Novi, luar biasa sekali ini ya. Sahabat setia RI Manado ini sangat-sangat kritis dan kami pandang sudah cerdas-cerdas semua. Mungkin yang pertama nih yang masih kita ingat ini Pak John ini. Ini pertanyaannya luar biasa nih Pak John ya. Apakah ada hukumnya? Ini kalau nggak salah ya tadi Mbak ya. Apakah ada hukumnya jika kepada merelakan, ya jika seseorang istri kan begitu?
1: Iya.
3: Jika seorang istri rela ya bersedia membagi cintanya ke suaminya, suaminya
1: membagi cinta,
3: membagi
1: dengan
3: cinta yang lain. Nah, ini kan dua sisi yang memang harus kita tangkapin ini. Yang pertama ya. Artinya kalau memang perkawinan dan cintanya itu disetujui oleh sang istri,
1: sama-sama setuju begitu ya?
3: Sama-sama setuju.
1: Disetujui berarti ya, gak masalah.
3: Kira-kira seperti itulah Mbak Novi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada hukumnya? Ada Bapak, jika ya, jika ada keberatan dari anak atau istrinya.
1: Iya.
3: Kan begitu. Kalau memang dari beberapa pihak tersebut tidak keberatan, ya kembali ke personal masing-masing kan.
1: Iya.
3: Begitu Mbak ya. Kalau hukumnya pasti ada kalau memang ada keberatan.
1: Ada
3: itu
1: keberatan.
3: Pak John, kira-kira seperti itu yang pertama. Terus yang kedua ke Pak Klip ya yang di Montoling ya.
1: Montoling Pak.
3: Montoling ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan tapi semacam masukan yang membangun sebenarnya ke depannya.
1: Betul.
3: Kenapa sifatnya membangun? Karena maunya Pak Klip ini kalau memang bisa pelaporan itu bisa dilakukan oleh
4: siapa saja.
3: Bukan cuma ya anak istri atau keluarga saudara dari yang melakukan perbuatan. Nah, nanti kita sama-sama kita sampaikanlah masukan ini Pak nanti ke depan seperti apa. Tapi yang jelas secara undang-undangnya menyatakan demikian.
1: Seperti itu. Ya.
3: Terus yang ke
1: dua, satu, Pak James Norangi.

0: Yan, tindak pidana jika sudah berkeluarga, jadi mereka sudah hidup lama begitu,
1: okay.
0: Sudah ada anaknya, sudah membentuk suatu keluarga yang ternyata belum menikah.
1: Okay, Pak Jim, ini mungkin saya juga bukan berarti saya menjustifikasi di mana tempat saya bertugas.
0: Nah,
1: ngepasin juga ini Pak Jim.
0: Betul.
1: Nanti rencana Pak Jim di Sitaru itu kan ada program terkait penyuluhan hukum khusus untuk kohabitasi, karena kita melihat ada beberapa peristiwa-peristiwa ini terjadi di sana. Nah, kita buat program baru Pak Jim di sana, nanti mohon dukungan dan supportnya juga. Artinya kita membuat program keluarga sejahtera Pak Jim. Yang kita ambil filosofinya itu ke damaian melalui legitimasi, artinya ya, artinya biar bagi masyarakat ya, biar tidak terjadi konflik sosial ya kan, sosial negatif dan sebagainya. Seandainya nanti memang ada kita temukan beberapa pasangan yang belum nikah dan yang bersangkutan tidak ada ya, tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, nanti kita akan upayakan untuk kita legalkan, kita bantu untuk membuat pernikahan resmi.
0: Betul, mereka begitu. Sudah membentuk keluarga yang cukup lama,
1: cukup
0: begitu
1: lama, ya.
0: Sudah ada anak-anaknya.
1: Mungkin faktor, salah satu faktor yang kami tangkap kemarin Pak Novi, memang soal biaya.
0: Salah satunya yang tersandung begitu. Di situ ya.
1: Soal biaya dan apa, ada beberapa kesulitan pengurusan administrasi, makanya Intel Kejaksaan Negeri Sitaru membangun semacam pilihan, ayo kita sama-sama kita bantu masyarakat dengan membantu mereka untuk melegalkan perkawinan yang sudah dia lakukan sebelumnya, kan begitu. Mungkin itu.
0: Jadi itu jadi salah satu program di sana, Pak, betul, ya, keluarga sejahtera.
1: Keluarga sejahtera.
0: Betul, bisa dijadikan contoh di beberapa tempat, karena hal-hal seperti ini juga ditemui salah satu ini dari Mitra Minahasa Tenggara, ya, begitu. Kemudian untuk Angelia jika ingin ditambahkan,
2: mungkin apa yang sudah disampaikan sama Pak Kajar, mungkin cuma mau menambahkan sedikit. Pada dasarnya pasal ini untuk dikhususkan untuk melindungi perempuan, karena kalau ketika hidup bersama, pasti yang akan dirugikan adalah perempuan. Makanya pasal ini sebenarnya selain daripada untuk mengangkat norma kesopanan sosial dan budaya kita, tetapi di sini juga untuk melindungi perempuan. Sama seperti pertanyaan Pak James tadi, ketika sudah lama hidup bersama, sudah punya anak, tetapi belum melangsungkan pernikahan, apakah ini bisa dilapor? Bisa, tapi kan bisa juga melangsungkan pernikahan setelah ada anak. Ya kan? Jadi masa kita mau memilih dilaporkan daripada menikah, apalagi sudah punya anak. Karena ini berkaitan juga dengan untuk hak dari perempuan dan anak tersebut.
0: Benar.
2: Begini, kalau misalnya dalam suatu hubungan tidak menikah. Ketika ya kita tidak tahu hidup ke depan, ada terjadi kekerasan atau gimana. Kalau dalam ikatan pernikahan dia diatur di dalam undang-undang KDRT. Tapi kalau misalnya tidak, berarti cuman penganiayaan biasa. Nah, begitu juga dengan anak. Ketika dia memiliki orang tua yang ada ikatan hubungan perkawinan, yang jelas tadi pasti di akte kelahiran ada nama bapak. Biasanya kan kalau nggak ada kan cuma nama ibu doang ya. Nah, ini kan ada nama bapak. Begitupun dengan hak-haknya.
0: Hak-haknya, iya.
2: Iya, makanya dari itu sebenarnya pasal ini bukan hanya untuk mengangkat sosial tadi, tapi ini juga untuk perempuan, khususnya perempuan. Karena ini yang paling dirugikan adalah perempuan.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Seperti itu ya.
1: Mbak Novi, sebelum dilanjut nih, hanya sekedar menegaskan aja apa yang disampaikan oleh Mbak Angel. Artinya memang kalau kita bicara perempuan, tatkala ini mohon maaf ya Mbak ya, tatkala kemudian terjadi penganiayaan dan sebagainya, peristiwa itu terjadi pada proses tidak ada dalam hubungan keluarga, terlalu kecil ancaman hukumannya. Itu yang harus harus dipahami oleh masyarakat, benar. Jadi pada saat proses pidana itu terjadi pada tingkatan dalam hubungan keluarga, perkawinan, pelakunya bisa tinggi ancamannya.
0: Jadi seperti itu. untuk masyarakat perempuan apalagi kalau belum nikah paksa dinikahkan ya. Benar seperti itu ternyata ya. Baik, tetap bersama kami, kita akan kembali di sesi terakhir untuk Jaksa Menyapa hari ini. Pastikan jangan kemana-mana.

digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: terima kasih Anda masih mendengarkan kami di RRI Programa 1 Manado begitu ya, yang menyaksikan atau menonton kami di channel YouTube kami juga. Kami masih akan terus bersama dengan Anda di sisa kurang lebih 10 atau 15 menit ke depan. Kita sudah berada di sesi terakhir untuk perjalanan Jaksa Menyapa edisi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang dan Biaro begitu ya. Masih topik jeratan pidana kohabitasi, living together, pro kontra dan implementasinya. Masih bersama Novi di studio, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, ada Pak Anang Suhartono SHMH, juga Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, Angelia Berlian SH. Jadi seperti tadi, topik kita, tadi kita sedikit menyinggung tentang pro, ternyata ada yang pro, bukan ternyata, memang banyak yang pro dengan jeratan pidana kohabitasi ini, tapi juga ternyata ada yang kontra begitu ya Angel ya. Iya, iya. Seperti apa nih masyarakat kontra atau seperti apa dengan
1: kalau
0: silakan.
1: Dari tadi kita ada bahas pro, mungkin termasuk salah satu yang pertanyaan Pak James tadi mungkin pro itu ya. Cuman kontranya itu kenapa harus yang melaporkan itu hanya keluarga? Kenapa tidak dari semua? Itu kontranya kalau dari Pak James tadi. Tapi pada dasarnya Pak James tadi setuju, sangat setuju.
0: Sebenarnya setuju.
1: Dan tadi antusias masyarakat dari telepon saya rasa semuanya pada setuju. Nah, tapi di balik itu semua ada juga sisi kontranya. Kontranya itu ada sebagian orang juga yang merasa bahwa itu adalah privasi saya.
0: Ngapain apalagi tidak merugikan.
1: Ya, apalagi yang tidak ada ikatan pernikahan, merasa bahwa ini urusan aku dan dia, bukan masalah orang lain. Jadi
0: karena
1: di situ ada
0: dua lajang begitu ya.
1: Jadi ada merasa bahwa ini adalah privasi, privat. Jadi ada kontranya di situ. Tapi untuk masyarakat yang pro adalah ini bukan hanya masalah privat, tapi ini juga sudah masalah ke semua yang dirugikan, termasuk orang tua, termasuk anak. Makanya untuk perkara ini, pasal ini deliknya adalah delik aduan absolut. Nanti kalaupun nanti ada perkembangan, kita mungkin bisa jadi masukan seperti tadi, apakah bisa dijadikan untuk semua bisa lapor atau tidak. Tapi untuk saat ini pada pasal itu, itu menggunakan pengaduan absolut begitu.
0: Okay.
1: Terus kan judul kita ada pro kontra dan implementasi. Implementasinya itu terus kami APH. Ini kan baru, hal baru nih. Karena sebelumnya itu adanya di perzinahan. Iya. Nah, ini kan kohabitasi. Jadi sebenarnya implementasinya adalah perbedaan dari perzinahan dan kohabitasi itu sendiri. Di mana mungkin di perzinahan itu pembuktiannya lebih ketat. Tapi kalau di kohabitasi itu tidak seketat itu, karena kita membuktikan dari elemen masyarakat di sekitar bahwa apa mereka memang benar-benar ada hidup bersama. Hidup bersama ini mereka hidup bersama laki suami istri,
0: bukan
1: sebagai rekan kerja,
0: teman, begitu.
1: Ya, bukan hanya sehari dua hari. Itu beda, itu menginap namanya. Kalau hidup bersama kan sudah dalam proses 6 bulan, 1 tahun bersama-sama seperti layaknya suami istri. Tetapi bedanya dari perzinahan, kita harus membuktikan mereka ada hubungan seksual. Tapi kalau di sini tidak perlu. Dengan mereka bisa membuktikan mereka hidup bersama layaknya suami istri, mungkin dari keterangan RT, lurah, seperti itu sudah bisa masuk di kohabitasi. Seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran implementasinya.
0: Baik ya. Kita sudah berada di sesi terakhir di penghujung waktu. Kejari, kira-kira ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mendengarkan kami, gimana Pak?
2: Terima kasih
0: sebagai Mbak penutup
2: Novi,
0: Pak.
2: Ya. Pada prinsipnya kami selaku aparat penegak hukum, dengan adanya KUHP baru khususnya untuk kohabitasi ini, semoga dapat bisa dipahami oleh masyarakat secara umum, karena ini sangat membantu ya kan dalam penertiban keamanan di masyarakat juga. Dan minimal mencegah adanya tindakan sosial yang sifatnya negatif. Untuk kedepannya mari kita sama-sama sukseskan, sama-sama kita sosialisasikan bahwasannya kumpul kebo atau living together ini sudah ada ancaman hukumannya. Jadi tidak sembarangan. Tapi perlu satu hal mungkin Mbak yang perlu saya juga harus jelaskan ke Mbak Novi dan masyarakat. Artinya di dalam peristiwa ini mungkin nggak mungkin loh nanti juga ada orang-orang yang kumpul dalam satu rumah, Mbak. Mm-hmm. Jangan sampai kumpul satu rumah itu dianggap kohibitasi juga. Mm-hmm. Karena mungkin ada rekan kerja, mm-hmm, atau rekan kantor yang nyewa satu kamar. Mm-hmm. Tapi intinya kohibitasi ini harus ada fakta, seperti mm-hmm yang disampaikan oleh Angel tadi. Ada fakta yang menyatakan dan membuktikan bahwasanya peristiwa itu terjadi seperti adanya hubungan suami istri. Ya. Jangan sampai nanti timbul masalah baru, hmm, orang tinggal satu rumah, kemudian hmm tiba-tiba dilaporkan dan hmm sebagainya, malah timbul konflik sosial
0: harus
2: yang baru.
0: Harus ada bukti-bukti, begitu ya. Baik.
2: Mungkin itu, Mbak, hmm, untuk kedepannya. Mari sama-sama kita sukseskan untuk penegakan hukum, karena bukan dari kita aja kalau kita tidak dibantu oleh masyarakat. Semua tidak ya bisa berjalan penegakan
0: benar,
2: hukum tersebut.
0: Benar. Baik, Angelia, silakan di sisi terakhir penutup kita.
1: Baik, mungkin yang selama ini masyarakat tidak tahu mm-hmm dengan adanya mm-hmm kegiatan ini dan penyampaian mm-hmm ini seperti Pak Kajar tadi sampaikan bahwa ini juga merupakan edukasi mm-hmm karena ini adalah aturan baru. Kita mengharapkan bahwa masyarakat itu sekarang lebih sadar hukum mm-hmm sehingga nanti ketika ada suatu pengaduan atau laporan hmm tidak ada lagi kata tidak tahu hmm, tapi sudah tahu hmm begitu. Jadi inilah salah satunya ke kami dalam melaksanakan tugas kami untuk hmm memberikan informasi kepada hmm masyarakat bahwa ada hal-hal yang baru.
0: Baik.
1: Iya. Dan mungkin pesan saya sebagai penutup ini, Ibu Novini, untuk masyarakat sekarang satu atap bukan hanya masalah privasi atau privat.
0: Yes.
1: Tapi sekarang sudah ada hukum yang mengatur. Mm-hmm. Jadi jadilah masyarakat yang bijak dan taat hukum.
0: Nah, agar supaya tidak terjerat hukum begitu ya.
1: Iya, siap.
0: Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Terima kasih banyak untuk Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro, Pak Anang Suhartono SHMH. Pak Anang, terima kasih banyak.
2: Sama-sama,
0: ya.
2: Sama-sama, Mbak
0: Nafi. Sukses, mudah-mudahan ketemu lagi, Pak.
2: Saling
0: ya
2: mendoakan, baik.
0: Kemudian juga untuk Angelia Berlian SH, Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sitaro. Angelia, terima kasih banyak waktunya ya.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Sukses, Angelia. Kita ketemu lagi lain waktu dan kesempatan. Juga para penelpon yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan, masukan, sudah bergabung bersama kami di Jaksa Menyapa. Novi, cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di Jaksa Menyapa siang hari ini. Novi pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda telah menonton.

dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental health

0: mau kemana, Bu? Buru-buru amat.
1: Loh, emangnya nggak tahu? Ini kan udah waktunya periksa kesehatan anak kita untuk mencegah stunting loh, Bu.
0: Alah, periksa kesehatan. Dari dulu juga begitu. Ini begini, begitu. Nggak ada hasilnya.
1: Ya bedalah, Bu. Sekarang Ibu lihat, anak saya sama anak Ibu. Coba tinggian mana? Coba pinteran mana?
0: Hah? Masa tinggi anak dibanding-bandingin? Emang ada ya hubungannya periksa kesehatan sama tinggi anak?
2: Tumbuh kembang anak itu dimulai sejak usia dalam kandungan. Menjaga kesehatan anak merupakan faktor penting. Pencegahan stunting, tanggung jawab orang tua, pemerintah, serta masyarakat.
3: Tanggung jawab pencegahan stunting melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Cegah stunting sedini mungkin. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Itu saja, kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
1: Federico Valverde goes for goal! So close!
0: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun

0: Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai dan ramah harus tetap terjaga sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pes Perawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Papi Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua. Dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Galen Warrior yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jubli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Pop Lokal Tim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas yang bagus untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksi siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, ditulis Henry Manampiring dengan penerbit PT Kompas Media Nusantara, disebut-sebut sebagai buku panduan moral khususnya ke anak muda atau Gen Z. Lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoisisme atau Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang, Filosofi Teras justru bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Salah satu bagian menarik dibaca dalam buku ini adalah bab 7 tentang hidup di antara orang yang menyebalkan. Bahkan menurut dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Dr. A. Setio Wibowo, buku Filosofi Teras memberi cara latihan mental supaya kita memiliki syaraf titanium dan tidak gampang KO saat lagi galau. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Ya, udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
3: Yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga
5: Pro 1, kanal informasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

94,5 FM Pro 1 RRI Manado, still falling for you. Ellie Goulding, pendengar, sudah menemani kita untuk di kesempatan siang hari ini. Anda mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado di menit ke-34 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap jatuh berkali-kali babak belur dengan orang yang sama. Selamat menikmati lagu ini, pendengar, walaupun sebenarnya sejatinya Anda sudah move on ya. So, disibukkan dengan aktivitas di kesempatan kali ini, pendengar, yang mungkin bisa mengalihkan perhatian Anda dari falling-falling ke moving-moving ya.

Rainer Ben Hibon dan juga Elliot Callan bersama produser eksekutif dari Ghost Corps, Jason Reitman dan juga Dagil Kenan. Momen spesial tersebut dilaksanakan dalam sebuah acara khusus di markas pemadam kebakaran Hook and Ladder 8FDNY, New York City. Dan lokasi ikonik ini memang diketahui untuk Anda pecinta Ghostbuster pasti tahu ya, markas legendaris yang digunakan dalam film aslinya sejak tahun 1984, di mana pendengar selain memberikan bocoran mengenai masa depan waralaba ini, acara tersebut juga menjadi panggung penghargaan bagi komunitas penggemar melalui inisiatif Ghostbusters Give Back, di mana program amal ini ternyata sudah berhasil melampaui target penggalangan dana dengan mengumpulkan lebih dari 500 ribu dolar Amerika Serikat, atau kalau kita rupiahkan ini sekitar 8,1 miliar rupiah untuk disalurkan ke berbagai aksi sosial lokal dan juga The Starlight Children's Foundation. Itu dia pendengar untuk informasi terkini dari RRI.co.id, Netflix dan juga Sony Pictures Animation resmi mengumumkan judul serial animasi terbaru mereka yaitu Ghostbusters Night Shift yang ditargetkan rilis pada tahun 2027. Sabar dikit ya. Dan juga pengumuman beserta peluncuran logo ini sudah dilakukan dan juga ada gerakan amal Ghostbusters Give Back yang berhasil mengumpulkan tadi dana yang tidak main-main pendengar sebanyak 8,1 miliar rupiah untuk disalurkan ke yayasan dan juga terlebih khusus yayasan anak-anak dan juga sosial. Itu dia pendengar untuk informasi dari rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda update informasi terkini dengan klik rri.co.id. Hits mancanegara segera kembali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Rosatu Rarimaru, terima kasih pendengar untuk yang masih setia bersama kami Hits Mancanegara hadir. That was coming from Michael Bublé, Nobody But Me. Yang sudah menemani Anda di kesempatan Manado siang ini, di kesempatan menit ke-48 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda? Di TikTok Prosoto Manado saya menyapa Hits Mancanegara kali ini ada Capricorn. Selamat siang host Priscilla, selamat siang juga. Ada viewers yang lain juga saya menyapa yang di sana. Terima kasih sudah follow untuk di TikTok Prosoto Manado. Juga untuk Anda yang mungkin sudah bergabung bersama kami pendengar, follow juga di Collapse akun untuk akun saya ya. Yang sudah melihat di TikTok Prosoto Manado, terima kasih juga untuk kiriman-kirimannya. Ada gift-gift yang sudah diberikan. Terima kasih untuk Kezia Cha yang sudah bergabung di TikTok Prosoto Manado. Dodola Bubu, selamat siang Pris, katanya selamat siang. Selamat siang juga saya menyapa yang baru bergabung, Ibu atau Nona atau siapapun itu, Vince P. Badabling ini, oh di sini. Sebentar ya.

Salah Satu Manado untuk Manado siang ini. Setelah hits mancanegara akan Anda dengarkan untuk penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Namun tidak bisa dilihat mungkin di TikTok Pro Satu Manado, Anda bisa bergabung untuk warta berita daerah siang. Nanti Anda bergabung sama kami di Facebook RRI Manado. Nanti kan pendengar warta berita daerah siang ini tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi untuk hits mancanegara saya hadirkan kali ini Charlie Puth featuring Meghan Trainor with Marvin Gaye di kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Warta Berita Daerah Siang edisi Selasa 9 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Pendengar, kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memberikan klarifikasi terkait penggunaan dana CSR tahun 2023 dan dari Bank Sulutgo.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara Insinyur Nofli Wawiling memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dana Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Sulutgo untuk Kabupaten Minahasa Utara. Nofli membeberkan bahwa total pengelolaan dana CSR Bank Sulut di Kabupaten Minahasa Utara untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 menyentuh angka 218 juta rupiah. Pemkab Minut memastikan bahwa seluruh pengelolaan dana di Pemkab Minut telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
2: Barangkali yang di sini yang sedikit kami harus memberikan penjelasan. Sekarang kembali kalau ke konteks Minahasa Utara, angka realisasi besaran CSR di Kabupaten Minahasa Utara itu data dan faktanya boleh di cross-check itu. 2023 kita cuma melalui Dinas Lingkungan Hidup mengelola 168 juta. SPD-nya ada. 2024 cuma 50 juta. Itu melalui kegiatan di Dinas Pariwisata. Dan itu pun sudah melalui pemeriksaan BPK konteks lokal Minahasa Utara. Pemeriksaan BPK itu tidak ada temuan berarti.
1: Adapun rincian realisasi dana CSR tersebut untuk tahun 2023 sebesar 168 juta rupiah yang dikelola melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk program pengadaan tempat sampah, dan di tahun 2024 sebesar 50 juta rupiah yang disalurkan melalui kegiatan di Dinas Pariwisata. Diana masih melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Talaut akan membangun talut pengaman pantai di Pulau Intata untuk menanggulangi ancaman abrasi.
3: Pulau Intata yang merupakan salah satu pulau terluar strategis di Talaut kini menghadapi ancaman pengkisan pantai akibat hantaman ombak ekstrim. Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengancam aset-aset pemerintah daerah yang ada di sana. Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Greca Bambungan menegaskan bahwa pembangunan talut ini sudah masuk kategori mendesak. Selain menjaga ekosistem, infrastruktur ini vital untuk melindungi bangunan pelayan pemantauan dan fasilitas pariwisata wilayah perbatasan. Menyikapi keterbatasan dana, Pemkab Talaut kini tengah menyusun skema anggaran khusus.
4: Dari tentu adat yang ada di sini meminta bahwa ini kayak kami butuh talut karena ada abrasi, jadi mencegah abrasi kami berharap bahwa pemerintah daerah bisa membuat talut yang bisa sambung sampai di lorong sehingga tidak merusak juga aset pemda yang ada di tempat
3: tersebut. Direncanakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Langkah ini diambil mengingat pulau-pulau Intata berstatus sebagai pulau kecil terluar yang menjadi garda terdepan kedaulatan NKRI. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kelompok masyarakat desa Kapitu Minahasa Selatan berhasil meningkatkan fungsi mangrove menjadi bahan pangan dan camilan.
5: Selama ini kita mengenal mangrove sebagai pencegah abrasi, penyerap karbon polusi, dan tempat berkembang biak satwa laut. Di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, ibu-ibu di Desa Nelayan itu berhasil meningkatkan fungsi mangrove sebagai sumber pangan. Sambil menjaga mangrove tetap lestari di pesisir, warga hanya mengambil buah matang dan daun yang siap pakai. Dari bahan berkelanjutan inilah, di tangan ibu-ibu Desa Kapitu, daun dan buah mangrove mereka olah menjadi seduhan, keripik, dan teh. Caranya, buah mangrove jenis Rhizophora dibelah agar propagulnya terpisah, dipotong-potong, kemudian direndam. Selama 3 hari proses perendaman terjadi pergantian air rutin. Setelahnya dijemur sampai kering, kemudian digiling, disaring, hingga menjadi bubuk yang siap dan layak dikonsumsi. Daun mangrove menjadi kudapan keripik juga semudahnya untuk pembuatan. Daun jenis Acanthus ilicifolius dibersihkan dari duri, diiris tipis-tipis, diblender sampai halus, kemudian dimasukkan ke adonan yang terdiri dari tepung terigu, tapioka, gula pasir, bumbu kaldu ayam, bawang putih, dan garam. Setelah adonan mangrove mengental, masuk ke wadah plastik, dikukus selama 30 menit, masuk ke freezer pendingin seharian hingga membeku. Selanjutnya adonan beku, diiris tipis-tipis, dijemur selama 3 hari, dan siap digoreng menjadi keripik mangrove yang gurih dan sehat. Kepala Desa Kapitu Alfa Minokan mengaku bangga atas upaya dan kreasi dari kelompok masyarakat desa memanfaatkan mangrove.
6: Sebagai Kepala Desa Kapitu, saya merasa bangga dengan upaya masyarakat yang mengelola mangrove jadi produk bernilai, seperti kopi, teh, dan kerupuk. Ini semua dikelola melalui bahan bakunya, yaitu mangrove. Inisiatif ini tidak cuma menjaga kelestarian mangrove yang ada, tetapi juga mendukung ekonomi lokal serta memberdayakan masyarakat, khususnya peran perempuan di desa.
5: John Sesken Ubis dari kelompok budidaya mangrove menyatakan kurang apalagi manfaat tanaman bakau sebagai pelindung kehidupan manusia serta penopang pangan masyarakat.
7: Mangrove ini sangat berguna bagi orang sebagai masyarakat. Dan sudah lama ada di Desa Kapitu, karena itu mari torang jaga, torang rawat, supaya ini dapat memberikan fungsi yang baik, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita yang akan menikmatinya.
5: Mendapatkan pendampingan non-government organization Manengkel Solidaritas Sulawesi Utara, warga Desa Kapitu Minsel membalas kebaikan mangrove dengan terus berupaya melakukan peremajaan dan penanaman di sepanjang pesisir pantai. RRI Manado, Audi Kondores terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, harga bumbu dapur di pasar Melongo Wanita Laut masih tinggi, cabai Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram.
8: Harga kebutuhan dapur di pasar tradisional Melongo Wanita Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Libi, salah satu pedagang di pasar Melongane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
9: Sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000, untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram.
8: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di pasar Melongo Wanita, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
9: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli percupak, ya paling tinggi setengah kilo.
8: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongo Wanita, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, memangkas waktu, jarak, dan antrean di kantor pelayanan, Dukcapil Minahasa Utara siapkan aplikasi SIGAP atau Sistem Gerak Admin Duk Cepat.
10: Mempermudah masyarakat dalam kepengurusan administrasi, Pemkab Minahasa Utara melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menyediakan aplikasi SIGAP.
1: SIGAP adalah Sistem Administrasi Gerak Adminduk Cepat yang adalah aplikasi layanan administrasi kependudukan berbasis mobile. Kepala Dinas Dukcapil Minut Anita Enok menjelaskan, sistem ini memungkinkan warga mengurus dokumen secara daring sehingga memangkas waktu, jarak, dan antrian di kantor pelayanan.
11: Perlu disampaikan bahwa untuk kependudukan dokumen kependudukan, sekarang so ada aplikasi yang boleh di download dan boleh orang kerjakan, tidak harus datang di kantor. Aplikasi itu namanya Sistem Administrasi Gerak, Sistem Administrasi Gerak Adminduk Cepat. Ini boleh orang memiliki permohonan kartu keluarga, permohonan akte kelahiran, permohonan akte kematian, permohonan perkawinan. Bisa dia, bisa perubahan KTP, tapi nanti KTP-nya tuh begini. Cuma terbaik dari aplikasi SIGA. Nah, di sini orang ada sekiranya akan gua loket. Kamu data-data itu ada, untuk bawa di dokumen sama seperti yang tadi, mau tambah anak, data baru lahir. Nah, dia sudah nanti super clear. Sesudah itu super clear, bisa langsung di loket di sini, orang akan pandu untuk menggunakan aplikasi SIGA. Yang penting ada bawa Android.
1: Lewat aplikasi SIGA, pengajuannya bisa langsung dari rumah, seperti pengurusan KTP, akte kematian, dan juga akte pernikahan. Dukcapil Minut juga menyediakan pelayanan terintegrasi di Mall Pelayanan Publik MPP Minahasa Utara. Dinamasi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna Sabtu pekan lalu mendeportasi 2 warga negara asing berkewarganegaraan Cina karena melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011.
12: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut Ramdhani melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
13: Saya Kepala Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara, menuju Bandara Guangzhou, Cina.
12: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada 2 warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mersi Teratai menuju Pelabuhan Manado.
13: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Untuk kronologi kejadian, kami dari Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
12: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat. Proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia RRI. Roy Pesak melaporkan.
0: Kasus kekerasan yang masih terjadi di Kota Manado menjadi perhatian pemerintah dan kepolisian. Tokoh agama pun diajak berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
14: Kasus kekerasan yang menimbulkan korban jiwa di Kota Manado terus menjadi perhatian. Pemerintah dan kepolisian mengajak tokoh agama memperkuat peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam tatap muka triwulan 3 Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kota Manado bersama pimpinan Rumah Ibadah Sekota Manado, Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang mengatakan, tokoh agama memiliki posisi strategis untuk menyampaikan pesan perdamaian dan mencegah munculnya tindakan kekerasan di tengah masyarakat.
15: Jadi kita tetap mengharapkan bagaimana peran serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai tokoh agama, ya, dalam menjaga keamanan dan ketertiban ini melalui penyampaian-penyampaian dari bapak dan ibu sekalian melalui mimbar-mimbar yang ada di rumah ibadah maupun dalam peribadatan-peribadatan di mana saja. Kami berharap, pemerintah Kota Manado berharap, ya, saya dan Pak Wali Kota berharap tetap menyampaikan kepada seluruh umat, seluruh jemaat bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Manado.
14: Sementara itu, Kapolresta Manado Kombes Pol Ilham Halid mengungkapkan, hingga pertengahan tahun ini, kasus kriminalitas di Manado masih didominasi tindak kekerasan dan penganiayaan.
16: Tren kejahatan dari tahun berjalan, Januari sampai dengan ini masih diwarnai oleh tindak pidana kekerasan terhadap jiwa, penganiaya, melibatkan korban meninggal dunia. Dan terakhir yang terjadi di depan juga sempat viral. Bahkan saya lihat di salah satu media online itu mendesak supaya Kapolres Manado mencopot Fit Balibatan karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas.
14: Pemerintah Kota Manado dan jajaran kepolisian berharap kolaborasi bersama tokoh agama dapat memperkuat upaya pencegahan kriminalitas sekaligus menjaga situasi keamanan dan kerukunan masyarakat tetap kondusif. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Informasi lainnya, pendengar, Persekolahan Adventi di Langoan telah membuka pendaftaran murid baru untuk SD dan SMP.
17: Kepala Sekolah SD dan SMP Adven Langoan, Nopri Sumual, SPD, MAED, di sela-sela pelaksanaan ujian sumatif kenaikan kelas semester genap tahun ajaran 2025-2026 hari pertama yang diikuti oleh 296 siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia serta Pendidikan Agama mengatakan, di tahun ajaran 2026-2027, Satuan Pendidikan SD Adven Langoan akan menerima siswa baru yang telah diatur dalam sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 sebanyak 55 siswa. Dan sejak hari pertama dibukanya pendaftaran siswa baru sampai saat ini yang telah mendaftar di SD Adven Langoan menurut Kepala Sekolah Nopri Sumual sekitar 30 siswa.
18: Penerimaan siswa baru di SD Adven Langoan saat ini sudah dibuka dan sudah ada yang mendaftar sudah sekitaran hampir 30 siswa.
19: Target berapa?
18: Ya, untuk target hanya 55 sesuai dengan aturan yang ada dari Dinas Kabupaten Minahasa.
17: Lebih lanjut kepada RRI, Kepala Sekolah SD dan SMP Adven Langoan Nofri Sumual katakan untuk SMP yang telah mendaftar sampai sekarang ini sekitar 7 calon siswa baru. Dengan harapan sebelum penutupan waktu pendaftaran, siswa baru target penerimaan akan tercapai. Dari Minahasa, Chief Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang Produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemprov Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara sukses selenggarakan seleksi provinsi bidik prestasi emas di Kejurnas Muay Thai di Bekasi.
19: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga di bumi Nyiur Melambai. Seleksi Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara yang digelar di Youth Center Megamas Manado berlangsung sukses dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari atlet maupun pelatih se-Sulawesi Utara. Ajang yang menjadi pintu gerbang menuju kejuaraan nasional Muay Thai 2026 ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 atlet. Ketua Umum Pemprov Muay Thai Indonesia Sulut, Gladys Mangunda, mengatakan selekprov ini merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan tim terbaik Sulawesi Utara menghadapi Kejurnas Muay Thai yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ia pun mengaku terharu menyaksikan perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Para atlet tampil habis-habisan demi menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut kesempatan mengenakan seragam Sulawesi Utara di tingkat nasional.

0: Suksesnya Select Prof ini menjadi sinyal kuat bahwa Muay Thai Sulawesi Utara terus melahirkan petarung-petarung tangguh yang siap mengharumkan nama daerah di level nasional. Dengan semangat persatuan dan pembinaan yang terus berlanjut, target prestasi di Kejurnas kini semakin terbuka lebar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, Mikael Luntungan ungkap kebanggaannya tampil di seleksi Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara.
0: Pelaksanaan seleksi provinsi yang digelar pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara mendapat apresiasi positif dari para atlet yang ambil bagian dalam ajang tersebut. Salah satunya datang dari Mikael Luntungan, atlet kategori kelas 54 kg usia 19-23 tahun yang mengaku bersyukur bisa mengikuti seleksi sebagai bagian dari proses pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi. Menurut Mikael, Select Prof bukan hanya menjadi arena untuk menunjukkan kemampuan bertanding, tetapi juga menjadi wadah bagi para atlet muda untuk mengembangkan potensi dan menyalurkan bakat mereka secara positif.

0: Pelaksanaan Selek Prof Muay Thai Sulut sendiri berlangsung sukses dengan melibatkan atlet dari 15 kabupaten kota Sulawesi Utara. Ajang tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi kejuaraan nasional Muay Thai 2026 sekaligus membuktikan tingginya antusiasme generasi muda terhadap cabur tersebut. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Trismudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru.
2: Pemerintah Kota Manado memastikan layanan pendaftaran peserta didik baru berbasis digital melalui aplikasi Teman Baru dapat diakses masyarakat dengan baik. Sejak dibuka pada 2 Juni lalu, aplikasi tersebut menjadi sarana utama pendaftaran calon murid jenjang SD dan SMP. Meski sempat terjadi gangguan teknis pada awal pelaksanaan akibat tingginya trafik pengguna yang mengakses sistem secara bersamaan, kondisi tersebut segera ditangani sehingga tidak mempengaruhi jalannya proses pendaftaran. Wakil Kepala Sekolah SD 56 Manado, Susad Makaado, mengungkapkan sebagai sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus, pihaknya membuka penerimaan lewat jalur afirmasi, namun calon pendaftar harus menyertakan dokumen tambahan seperti surat pemeriksaan psikologi.
3: Karena sekolah kami adalah sekolah inklusi, sekolah yang terpadu yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, jadi kami juga membuka jalur afirmasi bagi anak-anak yang ingin mendaftar di sekolah kami. Dan untuk itu, dalam jalur afirmasi ini, anak-anak yang akan masuk di sini harus membawa surat keterangan pemeriksaan psikologi agar kami guru sebelum dia masuk duduk di kelas 1 kami mengetahui kebutuhan khusus apa yang akan kami berikan bagi dia, akan kita layani di sekolah ini.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado pastikan memberikan layanan pendampingan bagi orang tua dan calon murid yang mengalami kesulitan saat registrasi. Calvin Wisang melaporkan.
1: Pendengar, meski masih terbilang muda, namun Agustiono sukses menjadi petani cabai.
4: Agustiono Salindeho, 35 tahun, dari Kota Manado merupakan salah satu anak muda yang menjadi petani sukses di usia yang masih terbilang muda. Menariknya, Agus, panggilan akrabnya, awalnya seorang pegawai bank asing, namun setelah 6 tahun bekerja, beralih profesi menjadi seorang petani milenial yang sukses. Dia menjelaskan, awal bertani saat pandemi COVID-19 yang lebih banyak bekerja dari rumah karena kantornya memberlakukan WFH atau work from home. Dari awal coba-coba menanam cabai di pekarangan rumah, dia merasakan hasil panennya yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.
5: Ketika pekerjaan di kantor itu sudah tidak terlalu banyak, kami harus di rumah lebih banyak. Jadi saya mulai berpikir apa yang harus saya lakukan. Karena untuk keterbatasan saya untuk bekerja itu sudah tidak seperti sebelumnya. Nah, saya coba mulai menanam di samping rumah. Dan saya lihat ini lumayan untuk stok di rumah itu tidak perlu saya beli lagi. Karena juga keterbatasan untuk jalan. Nah, dari situ saya mulai berpikir untuk bagaimana mengembangkan ini.
4: Dengan bantuan permodalan dari teman sekolahnya, dia mulai membuka lahan di dekat rumah.
5: Dan ketika saya tanam itu dengan teman-teman SMA, itu profit. Okay. Jadi saya lihat mendapatkan ini keuntungan. Mendapatkan keuntungan. Ya. Nah, itu mulai dari teman-teman SMA yang suplai dana. Ya. Mereka dari Papua, dari Kalimantan. Saya coba
6: bangun komunikasi
5: dengan teman-teman untuk kalau boleh orang bakobong. Dan itu kami lakukan sehingga sampai saat ini saya coba untuk berkebun sampai saat ini. Kalau tidak ada teman-teman itu yang suplai dana, mungkin saya tidak akan ada sampai saat ini.
4: Agus pun menambahkan, di Kota Manado lahan pertanian cukup berpotensi untuk digarap, namun yang menjadi kendala sumber daya manusia atau kekurangan petani yang bisa diajak untuk menggarap lahan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Sulawesi Utara telah menyalurkan bantuan kepada korban banjir Solimandungan. Selengkapnya dalam wawancara Meiki Kodawati bersama Kadis Sosial Bolmong Erni Mokoginta.
7: Pendengar, saat ini saya berada di Kabupaten Bolamong Undo, di mana Kapolda Sulawesi Utara bersama Ketua Bayangkari Polda Sulawesi Utara datang untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang korban bencana bulan kemarin. Dan saat ini saya sudah berada dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolamong Undo, Ibu Erni Mokoginta. Selamat siang, Ibu Erni.
8: Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang, pemirsa.
7: Ibu Erni, kalau bisa tahu bencana yang terjadi di Bolmong, tentu ada kerugian material dan tentu ada kerugian dari masyarakat yang terdampak. Berapa banyak masyarakat yang terdampak dengan banjir ini?
6: Yang terdampak dengan banjir ini ada 601 orang. 601 orang yang terdaftar, kemudian 301 kakak. Nah, itu semua yang terdapat itu terdiri dari Solimandungan 1, mm-hmm. Solimandungan 2, Solimandungan Baru, dan yeah. Langagon.
7: Ya, nah mereka yang tertimpa ini kebanyakan atau kerugian material seperti apa?
6: Kerugian materialnya ini kebanyakan rumah-rumah, ada dapur yang rusak, ada rusak berat, ada rusak parah, kemudian semua barang-barang hanyut itu. Kami berupaya dari pemerintah daerah kemarin itu sebelum pemulihan kami membuka dapur umum untuk dinas sosial memberikan bantuan makanan jadi makanan untuk korban yang terdampak dan juga untuk petugas-petugas yang bekerja yang untuk pembersihan kemarin itu cukup banyak ada dari TNI Polri dari masyarakat dan sebagainya.
7: Oke. Ibu Ermi, nah bantuan ini dari kepolisian Polda Sulawesi Utara sudah beberapa kali dan termasuk Kapolda hari ini bersama Ketua Bayangkari juga datang. Nah, bantuan dari pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten sendiri termasuk mungkin ada bantuan dari pusat tidak yang sudah sampai?
6: Ada. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bolamondo kita memberikan CPP, CPPD itu berupa beras 20 kilo satu orang. Kemudian kalau untuk dari pusat itu dari Kementerian Sosial itu kami memberikan juga bantuan lewat dinas sosial dari provinsi. Itu ada kasur, ada makanan anak, dan ada makanan lauk pauk yang kita bantu.
7: Apakah ini semua sudah tersalur?
6: Sudah. Sudah tersalur semua. Semua bantuan yang ada sudah tersalur. Terakhir kemarin itu kami terakhir tutup posko.
7: Dan tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin menyumbangkan bisa ya?
6: Iya, siapa saja yang menyumbang. Sesudah ini, kemarin sumbangan-sumbangan semua disalurkan. Semua sumbangan yang ada disalurkan dan kami berupaya untuk malah kami mencari untuk tabung gas dan kompor gas untuk dapur. Dan peralatan dapur. Itu bantuan dari beberapa pihak, termasuk pengusaha-pengusaha dan juga dari SKPD. Terima kasih, amin.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Selasa 9 Juni 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Isan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita yaps. 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau, saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik, baik, baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya.

0: Aduh, oke okay deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga pro, studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara. Betul. Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu betul biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Siapa ya?
2: Siapa? Ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Isan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat nyamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grupnya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu, maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh, keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagi ceritanya gitu, ini menceritakan zaman aku masa muda, lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini, gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita tuh kayak terus.
0: Angkatan kita.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu, gitu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Lebih ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
1: Oh, jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
2: kolaborator kemarin. Jadi betul nih, sekarang tuh gue ngajakin beberapa, jadi gue sempat lihat beberapa band di, kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngeliat beberapa band anak muda sekarang gimana ya, gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak, ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang, yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi lagi final. Jadi jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya oke lah, kayaknya cocok lah gue, chemistry-nya sama mereka nyambung lah, walaupun gue udah nggak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry.
0: Masih kok Bang Jericho.
1: Musisi itu nggak pernah tua, tenang aja. Tenang.
2: Ya, betul
0: ya. Oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Yeri ya berarti ya?
2: Ya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang kita yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga, masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Gitu
0: ceritanya. Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker yang bawakan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresi karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Bang Iksan, rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yeri ya?
2: Iya.
0: Iya, benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yeri ya.
2: Oh boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak apa mungkin ada keluarga yang

0: Oke.
1: Siap.
2: Siap. Terima kasih Bang Benny Jo.
3: Ada siapa lagi yang

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
2: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya? Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya ya, karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
1: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
2: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
2: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
1: Pager
3: kita
1: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
2: Astaga Tuhan. terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala. Kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
2: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
3: Banyak banget.
2: Oke, terus.
3: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. ya apalagi yang beda ya. Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
2: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
1: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
2: Ya Allah Akbar.
1: Bener ya?
3: Ngalamin.
2: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
1: itu
2: ya.
1: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
1: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
2: Iya benar.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
2: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
1: Iya dong.
2: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
1: Apa tuh?
2: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
2: Oh.
3: Mama vokalis.
2: Okay.
3: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
1: Okay. Baik.
2: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
1: Jadinya Bang Eri ya.
2: Aduh. Ya,
3: jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
2: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
3: Belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
2: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
1: Wow.
2: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
3: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
1: Sehari?
2: Nyiptain lagunya.
3: Iya.
2: Wow. Terus?
3: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
2: 4-5 harian.
3: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini enggak terlalu lama prosesnya.
2: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
3: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final. bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
2: Oke.
1: Karena idenya mendadak ya.
2: Idenya mendadak.
3: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
2: Tapi gitu kadang-kadang juga suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
1: Cepet
2: dia terrealisasi. Kalau
3: hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul banget.
2: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
1: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
2: Udah habis pertanyaannya.
1: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di Tadi ada
2: Siapa?
1: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
4: Halo. Halo. Berbangga Indonesia.
1: Iya. Silakan Kendari ya, banggakan Indonesia.
2: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayer?
4: Sama tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
1: Ada Bang Yeri.
4: Ayo Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
1: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
4: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
2: Oke, Bu Mutiara. Oke,
1: siap Bu Mutiara. Ya,
4: terima
1: itu saja,
4: kasih.
1: Ya.
4: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kendari ya.
1: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
2: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
3: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
2: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget enggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
1: Kurang lebih lah.
3: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari dari SMA sih sebenarnya, gara-gara di vokal grup tahun 95.
2: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
3: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
1: Iya.
2: Aduh.
3: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
2: Jadi
3: 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
1: 29.
3: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow, seumur
3: kalau ngomong
1: teman
3: Tripad itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tripad 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tripad pertama gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah gak inget, sebenarnya udah banyak banget gitu. Cuman
2: banyak
3: kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
2: 4 album dan beberapa saking gak ingetnya gitu ya.
1: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
5: Halo.
2: Iya,
1: silakan Bang Albert.
2: Mau tanya apa nih?
5: Remaja kan dia berkata sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau gimana itu?
1: Gimana Bang Albert?
2: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
5: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
2: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
5: Itu saja.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya, Mas Yosi. Halo, Mas Yosi.
2: Kayaknya terputus ya Mas Yosi.
1: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
2: Aku di ghosting
1: ya?
2: Kayaknya sama Mas Yosi.
1: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya
2: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
3: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue nya udah enggak sih.
2: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
3: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
2: Oh, seumuran sama aku, iya
3: benar. Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
2: Ya Allah.
1: Wow, 20-21.
2: Baik. Nanti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
3: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
2: Iya lagi, berkarya.
1: Luar biasa.
2: Oke.
1: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
2: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
1: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
2: Iya, halo. Halo
6: juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
1: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Silakan. Selamat siang AA Akang.
2: Selamat
6: siang baju hitam yang ganteng.
1: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
6: Mbak Sally baju hitam juga.
2: Aku
6: sama. Sama. Jaket hitam juga. Mungkin langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Iya. Begini, Mbak Sally.
1: Gimana?
6: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
1: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
3: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
2: Jujur? Beneran? Serius?
3: Iya. Ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
2: Oh my god. Terus.
3: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
2: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kedua. Ada saat dua.
3: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
2: Salut, luar biasa.
1: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
3: Belum pernah ceritain.
1: Wow, luar
2: bukan
1: biasa.
2: Jadi,
3: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
2: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
3: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
2: Ngamennya di kafe bener.
1: Baik.
3: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun
2: dia. Oh, I see. Dari situ baru mulai ngafe nyanyinya ya.
3: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
1: Okay.
3: Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu memang kebutuhan
2: buat kuliah lah ya.
3: Kuliah ya.
1: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
2: Betul.
1: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
2: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
1: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
2: Okay,
1: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
2: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
1: Betul banget. Karena kalau via telepon gak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu gak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
0: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: Ah, iya Yeri.
2: Halo.
1: Aa Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Aa Yeri. Baiklah.
2: Akang
0: gendang.
2: Akang gendang.
0: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke ya. Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo Oma.
0: Cantiknya cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ. Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada yang ngomong ke Medan ke aku.
0: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Betawi.
1: Baik-baik Betawi. Terserah Iksan aja, Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku nggak punya seragam RRI ya, Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawaban.
1: Emang, Oma ya, begitulah Iksan, Oma.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
0: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu
0: biar aja. Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lisune gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Smile ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya.
0: Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke. Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya. Oke. Okay.
4: Ya. Oke, itu aja sih Bang Iksan.
0: Ya, oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah biasanya ya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih banyak kan katanya, ya. Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band akademi itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band akademi ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Terus
2: dan sebelum mereka masuk ke band akademi, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue kemudian banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama Rutinitas Pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama Rutinitas Pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini Rutinitas Pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang Rutinitas Pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau Tifa kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya, kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
0: Makanya mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke mix gitu jadinya.
0: Ya. Justru karena jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke.
2: Pure R&B enggak sih?
0: Iya, okay. betul setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi.
0: Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke. Ada lagi yang Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
0: Salam boleh, buatnya
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Mm-hmm. Salam juga buatnya Sirvio Dila, Abangnya Persatu Bukit Tinggi. Mm-hmm. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, betul.
0: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat ya,
2: Bang
6: Yeri.
1: Iya,
2: silakan. Ya,
0: Bandung, boleh, ya. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau ada.
0: Kalau ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
2: Boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang gak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
0: Oke.
1: Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio, Pak Mawati juga, Pak Widini Tengsun yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
0: .t5.
2: Dan di Runtitas Pagi Official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ya. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding kolaborasi sama Meli Mono.
0: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. Ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 tuh sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a...
1: Beda.
2: Ketahuan yang katanya.
0: Oh iya, sorry.
1: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala banget ya, karena banyak kepala sih.
0: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
0: Betul.
2: Saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
0: Wow, goyang-goyang ya.
1: Ngeri ya.
2: Itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
0: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
0: 2005 aku belum lahir.
2: Berhasil. Belum lahir.
1: Gimana?
0: Belum lahir di industri.
1: Oke, baik.
0: Tunggu selesai dong.
1: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya enggak.
0: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak gerobak dorong nih jatuhnya ya.
1: Iya.
2: Kalau itu challenge, jatuhnya challenge biasa kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
0: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas. Enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Baiklah Kang Yeri.
1: Oke, menarik banget ya. Menarik banget, betul.
0: Seru.
1: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Ya. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
0: Ya,
1: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
0: Boleh via WhatsApp.
1: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
0: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Pura-pura Cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
0: iya,
1: bintang tamu kita nih.
0: Ini Kang Yeri masih di situ.
1: Yaps, Kang Yeri.
0: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
0: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
1: Karena
0: langsung
1: kita
0: aja
1: ada
3: Sirina. Sirina,
1: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
1: Yep.
0: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
0: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
1: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta itu yang ini kan nananya.
0: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
1: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
1: Nah, iya, boleh.
0: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
1: Iya. Oke.
2: Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
1: Yeah. Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
1: Oke.
2: Liriknya apa? Gue lupa. Jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

Aduh Pak Produser, agak susah dikit dong. Gak asik. Aduh.

0: Terlalu gampang ternyata.
1: Terlalu gampang ternyata ya.
0: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
1: Coba bisa enggak Bang Eri? Bisa enggak?
2: Nah, ini lebih sulit ini.
0: Coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini loading.
0: Oke.
2: Dua detik.
0: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja. Oke.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran saung-saung gitu. Lagi makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang
0: memang beneran.
1: Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
0: nyanyi
3: nih. Irami Raja Ceti.
1: Okay. Waduh, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
1: Oke.
0: Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya nggak bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke. Itu aja.
3: Satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ikan.
0: Gini dong, benar.
4: Represent Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser, Wardido Yudismangi.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri campurasun.
0: Mampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang Pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Idi.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri,
2: ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah, karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya, apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
0: Oke.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya, tadi apa udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat-ingat
0: ya, kan lagu baru. Lagu barunya nih adalah itu, tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
0: Tapi ini kebetulan Kang Gerinya doang.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Linda.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari Iksan. Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
1: ya?
4: Benar-benar aja. Oke,
0: okay.
4: Dan Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Banyak ya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih
2: aja.
1: Jalan ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform, terus kayak T5 gitu, R&B gitu, apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga. Udah
2: beberapa kali kita perform.
0: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Oke.
0: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event karena kita emang biasanya event aja.
0: Iya.
1: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa
1: di
2: T5 gitu. Tadi nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, nggak masalah ya?
0: Iya kalau nggak salah itu.
2: Matohab bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
0: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Kalau beda ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 saat.
0: Masih ingat
2: rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau enggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
0: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, kayaknya.
0: Satu bulan sampai tiga bulan.
2: Ngematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih? Yang T5 apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
1: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah. Nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
0: Setengah 2,
1: ya,
0: jam 1.30
1: sampai jam 3 sore ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye-bye, assalamualaikum.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Ya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya, Yalin Salviani, yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Di hari ini, di hari Selasa, tepat tanggal 9 Juni 2026, saya akan menemani Anda pendengar sampai nanti gitu ya, dimahadirkan informasi terlengkap di pukul sore hari ini, di pukul 16 sampai di pukul 17 ya. Nanti akan kita hadirkan untuk Anda ya, program spesial Pro 1 ya, yaitu tanggap bencana. Jadi untuk Anda semuanya di sonar ini, kita akan hadirkan nanti informasi tanggap bencana, mitigasi bencana untuk masyarakat tangguh gitu ya. Dan untuk Anda semuanya selamat sore, apalagi yang baru bergabung gitu ya, di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital, ataupun juga yang mendengarkan saran kami di seluruh Indonesia. Tentunya selamat sore untuk Anda. Semoga hari ini menyenangkan ya, mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi ada banyak banget lagu-lagu Indonesia ya yang pasti kita hadirkan di ruang dengan Anda.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: 101.1 Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar masih di Pro 1 Manado Kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini di Manado Sore. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda, pendengar, di mendengar informasi-informasi terlengkap di selatan hari ini ya. Dan kalau kita membahas tentang masyarakat tangguh bencana sebagai garda terdepan gitu ya, tentunya Indonesia di sini merupakan negara yang memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kekeringan, bahkan cuaca ekstrim gitu ya. Oleh karena itu memang upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, konsep masyarakat tangguh bencana ini menekankan kemampuan warga untuk mengenali ancaman, mengurangi resiko, merespon keadaan darurat secara tepat, serta memulihkan kondisi pasca bencana secara mandiri dan berkelanjutan gitu ya. Dan bahkan pendekatan ini juga menjadi dasar program Desa Kelurahan Tangguh Bencana atau Destana yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai strategi pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat. Dan bahkan pengertian masyarakat tangguh bencana ini adalah masyarakat yang mampu mengenali ancaman dan resiko bencana di wilayahnya tersebut itu ya, kemudian melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi. Kemudian masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu menyiapkan sistem kesiapsiagaan, merespon bencana secara cepat dan tepat, kemudian melakukan pemulihan pasca bencana dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan tentunya pendengar, ada beberapa tahapan penanggulangan bencana gitu ya. Nanti akan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.

0: Helan, kamu pernah gak ngerasa kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar, gak boleh sekolah, gak bisa kerja, cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju. Soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu.

0: Inspirasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, makasih di Manado sore hari ini gitu ya. Dan tadi ada Budi Doremi Melukis Senja yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya pendengar, di sore hari ini ada beberapa tahapan penanggulangan bencana gitu ya. Salah satunya adalah mitigasi bencana sebelum bencana. Jadi mitigasi ini upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum terjadi bencana gitu ya. Nah, contoh kegiatannya adalah pemetaan daerah rawan bencana, kemudian pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul, kemudian penanaman pohon untuk mencegah longsor, kemudian normalisasi saluran air untuk mengurangi banjir, kemudian edukasi dan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, kemudian penyusunan rencana kontingensi desa atau kelurahan gitu ya. Tujuan utamanya mitigasi ini adalah mengurangi korban jiwa dan kerugian ekonomi ketika bencana terjadi. Jadi tentunya kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana. Nah, selain mitigasi bencana, kesiapan kesiapsiagaan kita juga perlu kita perhatikan gitu ya. Kesiapsiagaan ini dilakukan agar kita siap menghadapi keadaan darurat. Nah, contohnya simulasi evakuasi gempa dan tsunami, kemudian pelatihan pertolongan pertama seperti apa, kemudian pembentukan tim siaga bencana desa, kemudian penyediaan tas siaga bencana keluarga, kemudian penguatan sistem peringatan dini. Jadi BNPB ya secara rutin juga melatih masyarakat melalui program Destana agar warga memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi bencana. Kemudian tanggap darurat. Tanggap darurat di sini adalah tingkat kesadaran kita melakukan tindakan segera saat dan sesudah bencana terjadi gitu ya, untuk menyelamatkan jiwa kita. Nah, tentunya kegiatan utamanya meliputi evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan atau SAR gitu ya. Kemudian pelayanan kesehatan darurat, distribusi logistik, penyediaan tempat pengungsi, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Jadi kecepatan informasi, koordinasi dan partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilan tahap ini, pendengar. Oke, kemudian rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi setelah keadaan darurat berakhir, dilakukan perbaikan fasilitas umum, pemulihan ekonomi masyarakat, pemulihan psikososial korban, kemudian pembangunan kembali infrastruktur yang lebih aman. Jadi prinsip yang digunakan adalah build back a better gitu ya, membangun kembali yang lebih baik dan lebih aman. Dan kemudian peran dari masyarakat ini pun juga sangat dibutuhkan gitu ya, peran masyarakat dalam menunjukkan ketangguhan bencana. Nah, tentunya apa saja peran dari masyarakat? Nanti akan saya hadirkan informasinya di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama kami, RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi, dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan.

Mari kita saling mengingatkan. Mari kita siaga bersama. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti. Kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu monedo kanal informasi dan inspirasi ya. Tadi ada Indonesia Care dengan Indonesia Rumah Kita yang sudah saya hadirkan di ruang daerah Anda. Tentunya pendengar, ada beberapa peran masyarakat dalam mewujudkan ketangguhan bencana. Masyarakat bisa berperan melalui mengikuti pelatihan kebencanaan, menjaga lingkungan sekitar, aktif dalam kegiatan gotong royong mitigasi gitu ya. Kemudian melaporkan potensi ancaman bencana, bahkan membantu kelompok rentan, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, bahkan juga mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan petugas saat keadaan darurat. Dan apakah menurut pedoman Destana gitu ya, pengurangan risiko bencana ini akan lebih efektif apabila masyarakat menjadi pelaku utama, bukan hanya penerima bantuan ya. Jadi masyarakat tangguh bencana ini merupakan fondasi utama dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia. Ketangguhan tersebut juga dibangun melalui mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemenuhan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga partisipasi aktif warga. Jadi dampak bencana bisa diminimalkan sehingga keselamatan jiwa dan keberlanjutan dan pembangunan juga bisa terjaga, pendengar. Oke, masih mendengar di sore hari ini di program spesial Pro 1 tanggap bencana hari ini gitu ya. Yang pasti terkait informasi tanggap bencana mitigasi bencana untuk masyarakat tangguh. Tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang daerah Anda. Terus bersama Pro 1 Manado, saat lagi kita akan jelang lintas berita Magota, Manado Gorontalo ke Tahun Natal Laut gitu ya. Informasi berita aktual di ruang daerah Anda. Nanti kan kita langsung dari RRI Tahuna gitu ya. Yang masih terkait semuanya terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, masih di Manado.

0: Kota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bidik prestasi emas di Kejurnas Muay Thai di Bekasi, Pengprov Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara sukses selenggarakan seleksi provinsi. Reporter Anugra Pandey.
1: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga di bumi Nyiur Melambai. Seleksi Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara yang digelar di Youth Center Megamas Manado berlangsung sukses dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari atlet maupun pelatih se-Sulawesi Utara. Ajang yang menjadi pintu gerbang menuju kejuaraan nasional Muay Thai 2026 ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 atlet. Ketua Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Sulut Gladys Mangunda mengatakan Selekprov ini merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan tim terbaik Sulawesi Utara menghadapi Kejurnas Muay Thai yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ia pun mengaku terharu menyaksikan perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Para atlet tampil habis-habisan demi menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut kesempatan mengenakan seragam Sulawesi Utara di tingkat nasional.

Salah satu atlet yang mencuri perhatian dalam Selekprof Muay Thai Sulut, Mikael Lentungan, yang bertanding di kategori kelas 54 kg usia 19-23 tahun, mengaku sangat bersyukur dapat ambil bagian dalam ajang tersebut. Menurutnya, Muay Thai bukan hanya sekadar olahraga yang ia tekuni, tetapi juga menjadi wadah untuk menyalurkan hobi sekaligus membanggakan orang-orang terdekatnya.

0: Suksesnya Select Prof ini menjadi sinyal kuat bahwa Muay Thai Sulawesi Utara terus melahirkan petarung-petarung tangguh yang siap mengharumkan nama daerah di level nasional. Dengan semangat persatuan dan pembinaan yang terus berlanjut, target prestasi di Kejurnas kini semakin terbuka lebar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar undang-undang keimigrasian. Reporter Roy Pesak.
2: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu, telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani, melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
3: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara menuju Bandara Guangzhou, Cina.
2: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis BAIS bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
3: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
2: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Reporter Taufik Usman.
4: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui Sakapom Gorontalo, upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
5: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji coba. Karena ini anak-anak ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan di kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Jadi untuk menjaga keamanan pangan daripada anak sekolah dan kondisi angka kecukupan gizi yang dan konsumsi oleh anak.
4: Sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
6: Hari ini ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MUI bersama dengan warga. Jadi kita punya Sakapom, Saka Pengawas Badan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MPG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah memiliki kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan mutu akan kita lakukan pengawasan.
4: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa. Reporter Jumel Johannes.
8: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
9: Hal yang paling urgent adalah Kecamatan Marore. Kami ingin dalam waktu secepat mungkin kita bisa mengunjungi Gawio, Matutuang, dan Marore. Entah itu malam ini, entah itu besok pagi, atau paling lambat besok malam, kami ingin segera berangkat ke sana dan membawa bantuan. Hal-hal yang akan kita lakukan pertama, mengkoordinasi kepolisian, TNI untuk bisa bekerja sama dengan kita, ASN dalam hal ini BPBD, atau Dinas Lingkungan Hidup, atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya, dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
8: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumail Johannes melaporkan.
1: Informasi terakhir dari RRI Talaut, harga bumbu dapur di Pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram. Reporter Marzuki Mangiro.
10: Harga kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di Pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Panado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
11: Ini mulai dari merica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
10: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di Pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
12: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan, kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
10: Sementara itu, bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Iya, pendengar itu tadi lagu dari Lila tadi ya, Jatuh Cinta Sendiri. Yang pasti teman-teman semuanya di hari ini semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi terus mendengarkan Pro 1 Morning Radio, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya pendengar di selatan hari ini gitu ya, tadi kita sudah hadirkan Lintas Beta Magota, Manado, Gorontalo, Ternate Laut bersama teman-teman di RRI tahunnya tadi ya. Dan tentunya juga semua informasi pastinya dari ini terlengkap di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya pendengar di semalam sore hari ini untuk kemandangan azan maghrib ya untuk kota Manado dan sekitarnya, nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, kemandangan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di hari ini tetap terus bersama Pro 1 Manado, dan apalagi juga untuk Anda yang dalam perjalanan pulang gitu ya, ada yang pulang dari tempat aktivitasnya, ada yang dari luar kota juga gitu ya, menuju ke rumah ya, yang pasti untuk Anda semuanya hati-hati di jalan, tiba dengan selamat gitu ya. Dan tentunya tetap semangat hari ini terus bersama Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan kira-kira menu makan malam nanti apa ya, mungkin hari ini lagi beres-beres, sibuk-sibuk di dapur untuk memasak spesial gitu ya, makanan untuk keluarga tercinta ya. Dan untuk Anda semuanya, apapun yang Anda siapkan hari ini semoga spesial semua gitu ya. Apalagi yang mungkin sendiri, nah yang pasti tinggal di kota Manado, anak rantauan juga gak apa-apa, tetap semangat ya hari ini, tetap terus bersama Pro 1 Manado karena kita terus menemani Anda, apalagi di program Pro 1 sampai nanti di pukul 24:00 waktu Indonesia Tengah ya. Masih banyak lagi lagu-lagu spesial lainnya, lagu-lagu Indonesia, sekarang ada Mahen, Pura-pura Lupa untuk Anda pendengar.

0: sekolah, ada temannya. Kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Mendingan sekali lagi terima kasih Anda selalu mendengarkan Pro 1 Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RR Digital ya. Dan ini pasti untuk Anda semuanya di selanjutnya hari ini ya. Dan ya mungkin untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 Monedo ataupun yang dari tadi sudah menyimak program-program Pro 1, semoga hari ini juga tambah semangat gitu ya. Apalagi hari ini akan ditahdirkan musik religi islami ya, sampai menunggu kumandang azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk umat muslim dimanapun Anda berada, tentunya selamat menunggu gitu ya, tentunya azan maghrib untuk Anda melaksanakan sholat maghrib untuk hari ini gitu ya. Dan yang pastinya nanti akan kita hadirkan azan maghrib di ruang dengar Anda sekali lagi di pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah ya. Tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kita hadirkan musik religi islami di ruang dengar Anda.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: itu
1: panjang sabar dan tidak pendendam.
0: Kasih itu
1: berjiwa toleran.
0: Kasih itu
1: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
0: Kasih itu
1: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
0: Kasih itu
1: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
0: Kasih itu
1: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
2: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

Ya, pendengar Radio Mika Tambayong tak tergantikan yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda di Semantan sore hari ini ya. Oke, di Manado sore, tentunya semua sore untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Dan tentunya juga di semua hari ini saat menjalankan salat maghrib untuk muslim dimanapun Anda berada ya. Tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Dan masih di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Tentunya masih banyak lagi informasi informasi terlengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda, apalagi di hari ini yang terus setia di Pro 1 Manado di frekuensi kami di 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya. Oke, tentunya selamat sore, selamat beraktivitas untuk Anda apapun kegiatan-kegiatan Anda hari ini, juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, kesehatan lanjut usia lansia ini menjadi salah satu aspek penting ya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang memasuki usia senja. Jadi Kementerian Kesehatan menyebutkan juga bahwa kesehatan lansia ini merupakan proses keberlanjutan gitu ya untuk mengoptimalkan kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental. Jadi menjaga kemandirian dan juga meningkatkan kualitas hidup guna mencapai kondisi penuaan yang sehat. Jadi dikutip juga informasi dari kemkes.go.id, lansia sehat adalah lansia yang berdaya dan mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan fisik, mental, sosial, finansial, spiritual dan juga lingkungan sosial di sekitarnya pendengar. Dan masih upaya kesehatan bagi lanjut usia ini dilakukan juga sejak seseorang memasuki usia 60 tahun gitu ya, dan program tersebut memang bertujuan agar lansia ini tetap hidup sehat, produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan meliputi menjaga kebersihan diri, mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, mempertahankan kehidupan sosial yang aktif dan juga memiliki kesempatan untuk tetap berkarya serta hidup di lingkungan yang ramah lansia. Dan selain itu juga imunisasi dan bahkan deteksi dini melalui berbagai pemeriksaan kesehatan atau screening ini juga menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan lansia. Jadi upaya rehabilitatif diberikan juga sebagai keberlanjutan dari pelayanan kuratif seperti fisioterapi, psikoterapi dan juga pemberian obat-obatan untuk membantu proses pemulihan kesehatan pendengar. Dan sementara itu juga pelayanan paliatif ini juga diberikan kepada lansia yang mengalami kondisi kesehatan tertentu ya, guna mengurangi keluhan yang dirasakan sehingga mereka juga bisa menjalani akhir kehidupan dengan lebih nyaman dan juga bermartabat. Nah, kesehatan fisik dan mental ini menjadi faktor utama juga pendengar yang perlu mendapat perhatian pada usia lanjut, dan bahkan lansia dianjurkan juga menjaga pola makan sehat dan seimbang serta mempertahankan berat badan ideal. Jadi aktivitas fisik secara teratur seperti berjalan kaki atau olahraga ringan ini juga penting untuk menjaga kesehatan jantung, paru-paru, otot dan juga tulang gitu ya. Dan bahkan resiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes dan stroke juga ini cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu memang lansia ini perlu menghindari berbagai faktor resiko seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol dan juga pola makan yang tidak sehat pendengar. Dan bahkan pemeriksaan kesehatan secara berkala ini juga menjadi bagian penting dalam perawatan lansia. Jadi pemeriksaan kesehatan mata, gigi, dan telinga serta pemantauan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan penanganan medis ini dianjurkan untuk dilakukan secara rutin gitu ya. Dan bahkan di sisi lain, kesehatan mental tidak kalah penting pendengar untuk diperhatikan gitu ya. Jadi lansia juga perlu mengenali tanda-tanda depresi dan mendapatkan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar apabila diperlukan. Jadi kondisi fisik dan mental yang baik juga diyakini itu bisa meningkatkan kualitas hidup sekaligus juga memperpanjang harapan hidup seseorang. Dan pentingnya perawatan jangka panjang bagi lansia yang membutuhkan pendampingan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari akibat keterbatasan fisik, mental dan juga intelektual. Tentunya peran keluarga memang menjadi kunci ya dalam mendukung kesehatan lansia, mulai dari menjaga kebugaran, memenuhi kebutuhan gizi seimbang, melakukan pemantauan kesehatan secara berkala hingga mendukung aktivitas sosial dan juga produktivitas mereka. Jadi pendampingan keluarga ini juga sangat-sangat diperlukan bagi lansia yang memerlukan layanan perawatan jangka panjang gitu ya. Jadi dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan pencegahan penyakit serta mendapatkan perawatan yang tepat, lansia diharapkan juga bisa menikmati masa tua yang sehat, mandiri dan juga berkualitas pendengar.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya. Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya. Bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya.
1: Iya,
0: iya, Ibu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Jadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus mendengarkan Satu Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Dan di sore hari ini pendengar, ada beberapa informasi lagi yang akan terus saya hadirkan untuk Anda. Tentunya pentingnya menjaga kualitas tidur untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Nah, apa yang terpikir ketika mendengar kata stres? Tentunya pikiran kacau yang mungkin menjurus depresi gitu ya. Stres ini sebenarnya merupakan reaksi normal baik fisik maupun mental yang terjadi pada tubuh apabila mengalami perubahan yang membutuhkan penyesuaian respon. Jadi salah satu dampak negatif dari stres ini adalah terganggunya pola tidur. Jadi stres ini juga bisa membuat seseorang dalam kondisi siaga berlebihan yang akan menyebabkan ketidakseimbangan antara keadaan tidur dan terjaga. Jadi sebagian orang bahkan melakukan perilaku keliru gitu ya, dan tidak mengizinkan tubuhnya beristirahat sebelum pekerjaan selesai. Jadi mereka akan mengkonsumsi berbagai makanan atau minuman yang bisa membuat tubuh mereka tetap terjaga. Nah, perilaku ini akan menurunkan stamina mental dan fisik yang membuat stres dan gangguan pola tidur semakin parah. Dilansir dari laman kemenkes.go.id, pendengar, menjelaskan tidur berkualitas itu sangat penting gitu ya. Tidur berkualitas bisa memperkuat sistem imun, meningkatkan fungsi kognitif dan juga emosional.

juga memperbaiki kesehatan secara menyeluruh, baik secara fisik, mental maupun emosional. Jadi jangan anggap remeh ya pentingnya istirahat, karena tubuh dan pikiran yang segar ini berawal dari malam yang cukup dan juga berkualitas. Ya, pendengar, di sore hari ini di program Pro 1 Menado tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, pentingnya kita menjaga kualitas tidur untuk kesehatan tubuh kita gitu ya. Dan informasi ini pun juga pendengar bisa Anda dapatkan di informasi di Pro 1 hari ini Anda bisa dapatkan di portal berita kami di rri.co.id. Anda bisa dapatkan berbagai macam informasi, baik itu informasi berita nasional, internasional, regional, bahkan daerah, olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum dan berita lainnya. Tetap terus bersama Pro 1 Menado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska nggak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya, gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, "Bu, kenapa bajunya beda?" Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya Bu Ibu melestarikan budaya itu nggak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Yah, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Ya, pendengar, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi ya. Dan yang pasti pendengar, ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat dan mulai menyita perhatian global gitu ya. Tentunya turnamen ini juga dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026, menandai kembalinya pesta sepak bola di kemusim panas gitu ya, setelah edisi sebelumnya itu digelar di akhir tahun. Nah, sebagaimana dikutip juga dari laman n.wikipedia.org gitu ya, tentunya yang membuat Piala Dunia 2026 berbeda adalah konsep penyelenggaraannya. Jadi untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini tuh akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi dengan total 16 kota tuan rumah, format ini juga menjadi langkah besar FIFA dalam memperluas jangkauan dan kemeriahan turnamen ke lebih banyak wilayah. Dan dilansir dari laman www.fifa.com gitu ya. Selain itu, Piala Dunia 2026 ini juga akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah. Jadi jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim dengan total 104 pertandingan yang akan dimainkan. Jadi format baru ini pendengar, ini memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk tampil di panggung dunia. Dan masih antusiasme publik juga terhadap turnamen ini memang sudah terasa jauh gitu ya sebelum kick off. Jadi permintaan tiket melonjak tajam, bahkan mencapai ratusan juta permintaan secara global. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa euforia sepak bola gitu ya, sepak bola dunia ini tetap tinggi dan terus berkembang menjelang dimulainya turnamen. Dan dikutip juga gitu ya dari nipos.com, tidak hanya itu, dampak ekonomi dari Piala Dunia 2026 ini juga diprediksi sangat besar. Bahkan di negara tuan rumah, sektor pariwisata, perhotelan, dan bahkan transportasi mengalami lonjakan permintaan signifikan. Bahkan pemesanan akomodasi meningkat drastis menjelang pertandingan berlangsung. Dan bahkan di sisi lain pendengar, FIFA juga terus melakukan berbagai persiapan, termasuk peningkatan hadiah turnamen dan dukungan finansial bagi negara peserta. Dan langkah ini memang dilakukan juga untuk memastikan semua tim dapat berpartisipasi tanpa terbebani biaya operasional yang sangat tinggi. Jadi dengan berbagai inovasi, skala yang lebih besar, dan antusiasme global yang sangat tinggi, Piala Dunia 2026 diprediksi juga akan menjadi salah satu turnamen paling spektakuler sepanjang sejarah sepak bola. Dan bahkan dunia kini tinggal menghitung hari ya menuju perhelatan akbar yang tidak hanya menyajikan pertandingan tetapi juga menjadi simbol persatuan global melalui olahraga pendengar. Oke, yang pastinya itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga informasi ini bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id ya. Oke, masih banyak lagi informasi lainnya, tetap terus bersama Pro Satu Manado. Tentunya setelah ini akan kita hadirkan di ruang dengar Anda drama radio ya. Tentunya nanti kita hadirkan drama radio dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan, produksi dari RRI Mataram ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja. Tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendiri.

0: Keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
0: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Ini luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
3: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik sejauh ini.
6: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.
3: Iya, Raka.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram, dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengan Anda. Tadi kita sudah hadirkan dengan judul Sawah yang Dipertaruhkan, produksi dari RRI Mataram ya. Dan selanjutnya pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengan Anda mimbar agama Buddha gitu ya, di ruang dengan Anda saat lagi. Dan kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya mimbar agama Buddha akan kita hadirkan lagu-lagu religi Buddha ya, dan yang pasti untuk memulai agama Buddha tetap terus bersama Pro 1 Manado. Dan juga untuk Anda pendengar, terus dengarkan Pro 1 Manado karena juga program selanjutnya sampai nanti di pukul 8. Dan pukul 8 kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selama warta berita kita hadirkan Manado Malam di ruang dengan Anda malam nanti bersama Michael Chia yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengan Anda. Kita hadirkan mimbar agama Buddha di ruang dengan Anda. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saat malam untuk Anda.
0: Pro 1.

Halo, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita. Bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Neti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
14: Luar biasa. Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuzna sebelum Adhuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli, dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh pihak bahwa memang Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyerabuli Tiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar, mitos mencubit hidung bayi agar mancung. Memiliki hidung mancung dapat membuat penampilan menjadi lebih menarik. Tidak heran, banyak orang berlomba-lomba mencari tahu cara membuat hidung mancung. Salah satu mitos yang banyak berkembang dalam masyarakat adalah mencubit hidung. Mungkin tidak sedikit yang melakukan hal tersebut kepada si kecil. Dengan alasan, agar hidung si kecil bisa mancung seperti yang kamu inginkan. Memancungkan hidung bayi dengan mencubitnya merupakan mitos semata. Hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan hidung bayi akan membuatnya mancung. Faktanya pendengar, para ahli seperti yang disebut dalam laman Baby Center mengatakan, kamu mungkin akan menyakiti si kecil kalau mencubit hidungnya terus-menerus, atau jika mencubitnya terlalu keras. Mencubit hidung bayi tidak bisa membuatnya menjadi mancung. Ingat, tulang bayi itu masih rawan, kalau kamu mencubitnya terlalu keras, justru membuat si bayi jadi tersiksa karena kesakitan. Jadi pendengar Pro 1 RRI Talaut, mitos mencubit hidung bayi agar mancung itulah tidak benar.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, Ki.

Baik ya, selamat malam kembali buat para pendengar pencinta Pro 1 RRI Talauti Barapun dan Prada ya. Tentunya untuk saat ini tidak terasa sudah di tanggal 9 Juni 2026. Dan tadi pun kita sudah mendengarkan Warta Berita Programa 3 Jakarta. Dan seperti biasa pendengar, kita hadirkan dulu beberapa informasi menemani ruang dengar Anda. Dan tadi pun kita sudah sempat dengarkan beberapa lagu, yaitu salah satunya dari Celine dan Nadia, Kau Lagi. Dan kali ini informasi seputar tentang bagaimana ya seorang, contohnya seorang saya atau teman-teman yang lain bekerja di malam hari.

Pendengar Pro 1 RRI Telu di Beda Periode Periode, bekerja di tengah malam menawarkan keuntungan seperti insentif finansial yang lebih besar, yaitu premi shift. Tergantung ya, di setiap tempat Anda bekerja, mungkin ada preminya. Adapun tempat kerja yang lain mungkin tidak ada. Mungkin, mohon maaf ya kalau salah. Jalanan yang lebih lenggan dan tanpa macet, dan suasana kerja yang jauh lebih tenang dibandingkan di pagi hari, siang hari. Ini sangat ideal bagi mereka yang menyukai fleksibilitas untuk mengurus urusan pribadi, seperti salah satu contoh urusan rumah tangga, kuliah, atau keluarga, dan juga kesibukan di pagi hari dan siang hari. Pendengar Pro 1 RRI di Beda Periode Periode, beberapa keunggulan utama bekerja di malam hari. Salah satunya pendapatan lebih tinggi tergantung dari tempat Anda yang bekerja. Dan ada juga lebih sedikit gangguan. Dengan sedikitnya interaksi atau panggilan telepon, Anda bisa lebih fokus menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Ada juga jalur komputer lancar. Perjalanan perangkat maupun pulang kerja terhindar dari jam sibuk sehingga lebih hemat waktu dan bahan bakar. Ada juga fleksibilitas waktu siang. Anda memiliki waktu luang di pagi hari dan siang hari sehingga mempermudah pengurusan berbagai urusan administratif, janji temu medis, atau melanjutkan studi atau kerja di rumah, ataupun urusan pribadi yang sangat penting atau juga urusan keluarga. Dan terakhir, suasana kerja lebih akrab. Rasa kebersamaan dan kekompakan antar kolega yang bertugas di malam hari cenderung lebih kuat. Pendengar Pro 1 RRI Telaut, namun karena ritme serikandian untuk manusia secara alami dirancang untuk beristirahat di malam hari, adaptasi ini memerlukan manajemen kesehatan yang tepat. Tentunya kalaupun contohnya tidak jauh-jauh hari ya, contoh seorang penyiar ataupun tenaga medis, kalaupun kerja di malam hari, mereka tentunya contoh pulang di jam 12 malam atau pulang di besok hari. Tentunya perbedaan dengan waktu istirahat mereka berbeda dengan orang yang bekerja di pagi hari, siang hari. Jadi mungkin kita harus lebih fleksibel dalam mengatur waktu. Pendengar Pro 1 RRI dan juga RRI Digital, itulah informasi yang cukup baik ya untuk para pekerja di malam hari, tentunya berguna. Informasi ini kami himpun dari rri.co.id Jakarta. Pendengar Pro 1 RRI, tidak terasa sudah di 43 menit lepas dari pukul 20.00. Kita masih menghadirkan beberapa lagu-lagu bagus menemani Anda semua. Dan kali ini kita dengarkan dari Budi Doremi, Mesin Waktu.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah.

0: Rave. Eh, Rave. Kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Mm-mm, makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh bro, mana tahu itu stunting?
1: Hah? Stunting? Makanan apa lah itu?
0: Astaga, bukan makanan. Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat gara-gara kurang gizi.
1: Oh, kok bagaimana DP ciri-ciri itu, Dang?
0: DP ciri-cirian stunting itu biasanya lebih pendek dari anak seumurannya. Gampang sakit, kurang aktif, kong susah DP fokus dalam belajar. Pokoknya, ndak semangat deh.
1: Duh, kasihan Kang kalau begitu. Kok bagaimana DP cara, Dang, biar torang mau cegah tompe bayi nanti?
0: Gampang. Cukup makan makanan bergizi, kong rajin ke posyandu, imunisasi lengkap, dan juga jaga kebersihan. Pokoknya, anak sehat, masa depan cerah.
1: Oh, begitu, Dang. Berarti torang harus tahu orang-orang ini, Kang, biar cegah stunting dari sekarang, toh.
0: Betul. Ingat, cegah stunting, baking anak sehat, dan pintar.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nah, bisa lihat ya.
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu. Biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh, Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosrokartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosrokartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosrokartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosrokartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosrokartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

Esensi buku kali ini akan membahas buku yang berjudul Pertolongan Pertama pada Emosi Anda, karya Guy Wins, yang merupakan sebuah panduan membantu pembaca dalam mengelola dan merawat emosi dengan lebih baik. Dalam buku ini, Guy menguraikan berbagai strategi dan pendekatan untuk mengatasi masalah emosional yang umum, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa cemas, dan marah. Buku ini dimulai dengan memperkenalkan konsep pertolongan pertama pada emosi. Seperti halnya pertolongan pertama pada fisik, pertolongan pertama pada emosi adalah serangkaian tindakan dan strategi yang dapat membantu kita meredakan dan mengatasi tekanan emosional sebelum menjadi lebih serius. Salah satu poin utama yang disoroti oleh penulis adalah pentingnya merawat luka emosional segera setelah mereka muncul. Ia pun menggambarkan bagaimana kita cenderung mengabaikan luka emosional, mengharapkan bahwa waktu akan menyembuhkannya. Namun, seperti luka fisik, luka emosional juga memerlukan perhatian dan perawatan. Penulis memberikan contoh bagaimana mengatasi luka emosional yang terabaikan dapat mengarah pada masalah lebih serius di masa depan. Salah satu strategi penting dalam buku ini adalah proses merasionalisasi emosi. Penulis mengajarkan cara untuk memahami dan mengevaluasi emosi kita dengan lebih objektif. Ini melibatkan mengenali pemikiran negatif yang sering muncul bersama emosi negatif dan mengajarkan kita untuk memeriksa kembali kebenaran pemikiran tersebut. Buku ini juga menyoroti pentingnya merayakan pencapaian kecil. Penulis menjelaskan bagaimana merayakan hal-hal kecil yang kita lakukan dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membantu kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Selain itu, buku ini juga membahas cara mengatasi rasa cemas. Penulis memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi rasa cemas yang tidak beralasan dan cara mengatasi kecemasan sehari-hari. Bab lain dalam buku ini menyoroti pentingnya mengatasi rasa marah dengan cara yang konstruktif. Penulis membahas cara mengelola amarah kita dan menghindari merusak hubungan dengan reaksi yang berlebihan. Ia juga memberikan saran tentang bagaimana berbicara dengan orang lain ketika kita merasa marah. Salah satu bagian yang menonjol dalam buku ini adalah penekanan Guy pada pentingnya memaafkan diri sendiri. Ia menjelaskan bagaimana kesalahan dan kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan dan kita perlu belajar untuk memaafkan diri sendiri untuk berkembang dan belajar dari pengalaman tersebut. Buku ini juga membahas pentingnya dukungan sosial. Penulis menggarisbawahi bahwa kita tidak harus menghadapi masalah emosional kita sendiri. Ia pun memberikan panduan tentang cara mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Selain itu, buku ini menyentuh topik penting tentang depresi. Guy menjelaskan bagaimana mengenali tanda-tanda depresi dan mengapa penting untuk mencari bantuan profesional ketika menghadapinya. Dalam bab terakhir, Guy merangkum pentingnya pertolongan pertama pada emosi sebagai alat yang dapat membantu kita menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan lebih seimbang. Ia mengingatkan kita bahwa mengelola emosi adalah keterampilan yang dapat diajarkan dan ditingkatkan. Dalam keseluruhan buku ini, Guy memberikan panduan praktis dan saran yang sangat berguna untuk membantu pembaca mengatasi masalah emosional sehari-hari. Pendengar, buku Pertolongan Pertama pada Emosi Anda adalah bacaan yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin merawat dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Buku ini menjadi bestseller dan sudah diterjemahkan ke dalam 21 bahasa. Diterbitkan pertama kali pada 14 September 2017. Dari RRI untuk Indonesia.

Burung sampiri atau nuri talaut merupakan hewan endemik Kabupaten Kepulauan Talaut. Memiliki ukuran tubuh yang agak besar, dengan panjang mencapai 31 cm, dengan corak warna terang. Kicauannya yang terdengar parau atau agak kasar, dengan volume yang sedang dan bernada pendek. Jenis burung sampiri atau nuri talaut kini terancam punah. Populasi habitatnya saat ini hanya terdapat di daerah Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Populasi burung ini mengalami penurunan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat dan penangkapan untuk diperjualbelikan. Nuri talaut dimasukkan dalam status konservasi endanger atau status terancam dan tidak boleh diperdagangkan.

0: Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk.

0: Kamu tahu nggak sih, UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah, UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

RI dengan esensi buku. Pendengar, kita sebagai manusia harus sadar bahwa perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, khususnya jenis satwa lindung yang telah terancam. Satwa terancam bahaya adalah salah satu buku terkenal tulisan Jane Grant. Di buku ini dibagikan dan dibahas konsep mengenai sarana penting dalam memahami kehidupan hewan di seluruh dunia. Mereka bukan hanya sumber pengetahuan yang tak ternilai, tetapi juga alat yang kuat dalam meningkatkan kesadaran akan perlindungan alam. Namun, buku satwa ini menghadapi ancaman serius yang dapat mengancam eksistensinya. Salah satu ancaman terbesar terhadap buku satwa adalah hilangnya habitat alami hewan-hewan yang mereka gambarkan. Deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim menghancurkan rumah-rumah hewan, membuat banyak spesies terancam punah. Akibatnya, buku-buku satwa kehilangan sumber inspirasi dan bahan untuk dibahas. Selain itu, teknologi digital telah mengubah cara kita mengakses informasi tentang satwa liar. Buku-buku satwa tradisional mulai kalah bersaing dengan aplikasi dan situs web yang menawarkan informasi yang lebih cepat dan interaktif. Meskipun teknologi ini memiliki manfaatnya sendiri, kita tidak boleh melupakan nilai yang dimiliki oleh buku satwa dalam mendidik generasi mendatang. Jane Grant menekankan pentingnya mempertahankan buku satwa sebagai sumber pengetahuan penting tentang satwa liar. Buku-buku ini berisi informasi yang telah dikumpulkan selama berabad-abad dan menawarkan sudut pandang yang mendalam tentang kehidupan hewan. Mereka juga seringkali diilustrasikan dengan indah, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kecantikan alam. Lebih lanjut, buku-buku satwa dapat menjadi alat yang efektif dalam mendidik anak-anak tentang perlindungan alam. Membaca tentang keindahan dan kerentanan alam melalui buku dapat memicu minat dan perasaan empati yang dalam terhadap hewan dan lingkungan mereka. Ini adalah investasi penting untuk masa depan planet kita. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Tidak hanya itu, buku satwa juga memiliki nilai historis yang tak ternilai. Mereka mencerminkan pengetahuan manusia tentang alam selama berabad-abad, dan banyak di antaranya telah menjadi artefak budaya yang berharga. Merawat dan melestarikan buku-buku ini adalah tugas kita untuk memastikan bahwa pengetahuan ini tetap tersedia bagi generasi mendatang. Dalam penutupnya, esensi buku satwa terancam bahaya mengingatkan kita akan pentingnya melindungi dan menghargai buku-buku satwa. Mereka bukan hanya sumber informasi, tetapi juga warisan budaya yang perlu dilestarikan. Kita perlu berkomitmen untuk melindungi buku-buku ini, menjaga habitat satwa, dan terus membagikan pesan yang penting tentang keanekaragaman hayati kepada dunia. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, menjaga esensi buku satwa adalah bagian penting dalam menjaga koneksi kita dengan alam dan memastikan bahwa kita melakukan bagian kita dalam melindungi planet ini. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Artis apa yang kalau makan nggak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan nggak gede-gede apalagi nggak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita nggak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya?
1: Tapi artis apa yang kalau makan nggak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, nggak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?

Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Serius banget? Baca buku apaan tuh?
1: Oh, ini buku panduan tentang stunting.
0: Stunting? Emang kamu tahu apa itu stunting?
1: Tahu dong. Stunting itu kan gangguan pertumbuhan pada anak karena kekurangan gizi. Stunting bisa terjadi karena ibu kurang gizi saat hamil atau anak kurang gizi saat masa tumbuh kembangnya.
0: Terus, gejala atau tanda anak kena stunting apa aja?
1: Oh, gejala atau tanda anak mengalami stunting sih biasanya tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berat badan tidak naik secara konsisten. Tahap perkembangan terlambat dibandingkan anak seusianya. Tidak aktif bermain, sering lemas, dan juga mudah terserang penyakit, terutama infeksi.
0: Terus penyebab stunting apa aja?
1: Ya, penyebabnya sih macam-macam. Salah satunya, ibu kurang gizi atau infeksi saat hamil, lahir prematur atau berat badan rendah, tidak lengkap vaksin, hidup dalam kemiskinan, sanitasi buruk dan kurang air bersih, tidak mendapat ASI eksklusif, empati kurang gizi, dan juga infeksi kronis seperti tuberkulosis atau cacingan.
0: Terus, cara pencegahannya bagaimana?
1: Pencegahan stunting sih biasanya, ibu hamil wajib memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum, selama, dan selama kehamilan. Mencukupi gizi selama 1000 hari pertama kehidupan dari pembuahan hingga usia 2 tahun. Kemudian, memberikan ASI eksklusif sampai bayi usia 6 bulan. Dan juga membaca buku KIA untuk panduan asupan makanan anak. Rutin periksa ke posyandu untuk memantau tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap.
0: Terus kalau...
1: Ih, banyak nanya. Kamu bertanya-tanya. Nih, baca aja bukunya sendiri.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan

Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.

sebuah perkawinan. Anak-anak indah yang Tuhan titipkan bagi sepasang suami istri. Ketika perceraian tidak dapat dielakkan, anak-anak jangan dikorbankan. Keberhasilan sebuah perkawinan adalah ketika kita memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Stop perceraian, selamatkan perkawinan.

0: Makasih TikTok Shop, akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo ngana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada nganepi harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hih, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hih, mar ngana kira capur tuh branded le, ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang ngana mau jual? Jual kesedihan.

0: Bran, kamu perhatiin gak sih? Harga bahan pokok makin lama makin mahal. Kayaknya inflasi makin parah deh.
1: Iya, aku juga ngerasain. Dari harga sayur, minyak, sampai beras, semua naik. Rasanya penghasilan kita gak cukup buat kebutuhan sehari-hari.
0: Iya nih, kayaknya semakin susah beli barang yang dulu harganya lebih terjangkau. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ini?
1: Sebenarnya sih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kita bisa mulai lebih bijak dalam berbelanja. Misalnya, belanja barang yang benar-benar kita butuhkan, bukan cuma sekedar pengen aja, atau cuma untuk memuaskan keinginan kita.
0: Oh, jadi belanja yang lebih terencana gitu ya? Ada lagi nggak yang bisa kita lakukan selain itu?
1: Tentu, kita bisa mulai dukung produk lokal. Dengan membeli produk dalam negeri, kita bisa menstabilkan harga dan mendukung ekonomi kita.
0: Iya, betul. Dan kita juga bisa lebih hemat dalam penggunaan barang, mengurangi pemborosan. Nah, gimana kalau kita mulai dari sekarang?
1: Setuju. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Kalau setiap orang ikut berperan, inflasi bisa tertekan dan ekonomi kita pun bisa lebih stabil. Mari kita bersama-sama cerdas dalam mengelola keuangan, bijak dalam berbelanja, dan dukung produk lokal untuk mengurangi dampak inflasi. Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada ekonomi yang lebih baik.

nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Kita ini kesana kemari cari kerja, marnya dapat-dapat noh.
1: Kayak apa lagi nggak Budi? Dapat lihat dari ngapain raut muka so kusam sekali leh. Dari mana sungai ini?
0: Ada cari kerja. Pengana ada informasi lowongan kerja?
1: Duh, belum ada ini noh. Coba ku ngana cari di online atau batanya pak tamang-tamang lain. Siapa tahu ada?
0: Oh iyo. Dunia sekarang kan so canggih toh.
1: Yoi, siapa tahu nggak ada pak informasi lowongan di situ.
0: Kalau kita sudah pekerja, susah dap kuak. Bisa bikin bahagia orang tua dan sekaligus bisa pengentas kemiskinan.
1: Nah, so agak sedikit kebuka tuh ngarepi pikiran. Suka cari kerja, jadi dari sekarang semangat jo cari kerja, Budi.
0: Iyo, makasih. So kasih support esi pak kita nanti kalau kita sudah pekerja, ngana salah satu orang yang kita mau traktir.

Halo sahabat usaha, tahukah Anda usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Mereka adalah para pejuang yang menghadirkan produk berkualitas, membuka lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi lokal. Di balik setiap produk UMKM ada kisah perjuangan. Dari pedagang kaki lima, pemilik warung makan hingga pengrajin lokal. Mereka semua bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan kualitas terbaik, tetapi juga membantu mereka berkembang lebih besar. Lalu, bagaimana cara kita mendukung UMKM? Mudah. Belanja produk lokal. Promosikan ke teman dan keluarga, dan jangan ragu untuk memberikan ulasan positif. Sedikit dukungan dari kita, dampaknya besar bagi mereka. Yuk, jadi bagian dari perubahan. Dukung UMKM. Majukan ekonomi bersama, karena setiap pembelian adalah langkah nyata untuk masa depan yang lebih cerah.

Esensi buku Pukat. Pendengar, Pukat adalah novel karya Terelie, bagian kedua dari serial Anak-anak Mamak yang terdiri dari 5 buku. Buku ini menceritakan tentang kehidupan Pukat, anak kedua dari Mamak yang cerdas dan suka ilmu pengetahuan. Sebagai seorang anak yang penuh rasa ingin tahu, Pukat seringkali menemukan dirinya dalam berbagai masalah. Namun ia juga belajar banyak pelajaran hidup dari pengalamannya. Novel ini syarat dengan nilai-nilai moral, kekeluargaan, dan kebijaksanaan yang dijalin melalui kisah masa kecil yang penuh dengan kejadian sehari-hari. Pukat tinggal di sebuah desa kecil bersama keluarganya. Ada mama, bapak, dan 3 saudaranya, Burlian, Amelia, dan Eliana. Kisah ini berlatar di pedesaan yang sangat bersahaja, di mana mereka hidup dengan kesederhanaan namun penuh cinta kasih. Sebagai seorang anak, Pukat sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Ia selalu punya pertanyaan-pertanyaan kritis yang seringkali membuat orang dewasa di sekitarnya terkejut. Pukat adalah anak yang sangat rasional, berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia selalu mencari penjelasan logis dan ilmiah dari setiap hal yang terjadi di sekitarnya. Dalam cerita ini, pembaca diperkenalkan pada cara berpikir Pukat yang analitis dan pandangannya tentang kehidupan yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Hal ini membuatnya seringkali dianggap berbeda oleh teman-teman dan keluarganya. Namun dibalik kecerdasannya, Pukat juga seringkali mengalami dilema. Ia harus belajar bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan sains dan logika. Ada kalanya hati, emosi, dan hubungan antar manusia memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Disinilah Pukat mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang hati dan nilai-nilai kebaikan. Pendengar, seperti halnya buku-buku lain karya Terelie, Pukat menonjolkan banyak nilai kehidupan yang sangat penting bagi perkembangan karakter pembaca, khususnya anak-anak dan remaja. Beberapa nilai utama yang ditekankan dalam buku ini adalah keluarga sebagai pilar utama, pendidikan dan keingintahuan, persahabatan dan solidaritas, serta nilai-nilai moral dan kehidupan. Salah satu pesan moral terbesar dalam buku ini adalah bahwa hidup adalah proses pembelajaran yang tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi juga hati nurani dan kebijaksanaan. Pukat, dengan segala kecerdasannya, pada akhirnya menyadari bahwa menjadi pintar tidak cukup untuk memahami kompleksitas kehidupan. Ia belajar bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga adalah bagian penting dari kehidupan yang harus dijaga dan dihargai. Pukat adalah novel yang mendalam namun mudah diikuti, yang menawarkan pelajaran berharga tentang kehidupan melalui kisah seorang anak yang penasaran akan dunia di sekelilingnya. Dengan gaya penulisan Terelie yang sederhana namun kaya akan makna, novel ini berhasil memberikan inspirasi dan pengaruh positif bagi para pembacanya. Demikian esensi buku Pukat karya Terelie, diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Talaut. Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio Kota Melongwani, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 Radio Talau dimanapun Anda berada. Kembali Julia hadir temannya ruang dengar Anda kali ini di Lintas Talau Pagi untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar Pro 1 Radio Talau, dan untuk kesempatan pagi hari ini kami awali dengan menghadirkan kidung pujian rohani untuk Anda sambil kita menantikan mutiara pagi yang akan kita ikuti bersama penyuluh agama dari Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Talaut. Nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian warta berita daerah pagi yang nantinya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Manado, dan program-program acara kami yang lainnya akan menyusul untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, kalau tadi ada lagu dari Agatha Chelsea, Ku Percaya Janjimu. Selanjutnya ada lagu dari Angel Peter, Ku Nyanyi Haleluya.

Ya, masih dengan Kidung Pujian Rohani kami temani Anda di pagi hari ini, saudara pendengar Prosotoria Rita Laut. Dengan Kidung Pujian Rohani ini bisa mencerahkan suasana hati kita, bisa menambah kekuatan baru kita untuk kita ya menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Semoga pagi hari ini kita dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan ya saudara pendengar. Dan di sepanjang hari ini, apapun yang kita sudah rencanakan dan nantinya akan kita rencanakan juga, semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan kita.

Bersyukurlah apabila kamu tidak tahu sesuatu, karena itu memberimu kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit, karena di masa itulah kamu bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasanmu, karena itu memberimu kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karaktermu. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kamu buat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kamu lelah dan letih, karena itu kamu telah membuat suatu perbedaan. Mungkin mudah untuk tidak bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa surut. Rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Jadi, temukan cara bersyukur akan masalah-masalahmu, dan semua itu akan menjadi berkah bagimu.

Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas? Bagaimana dengan detak jantung yang berdetak dalam hidupmu? Sadarilah saudara, kita hidup, kita ada hari ini, semua karena kemurahannya.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik.
1: Saudara pendengar Pro Soteri Talaut, untuk hari ini mohon maaf ya, untuk mutiara pagi belum dapat kami hadirkan untuk melengkapi kebersamaan kita di Lintas Talaut Pagi edisi hari ini. Jadi masih dengan Kidung Pujian Rohani, sambil kita menantikan pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat untuk kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah pagi yang akan kita ikuti melalui Pro 1 RRI Manado.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi untuk hari ini, Rabu 10 Juni 2026.
1: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot.
0: Pendengar, ikutilah berita selengkapnya bersama saya Ike Darsono Mamuaya. Pendengar, peringati Hari Media Sosial, pegiat medsos dorong konten kreator tepat tebar energi positif dalam pemanfaatan platform digital.
1: TV kabel.
2: Media sosial menjadi pengingat pentingnya penggunaan media digital secara bijak. Pegiat media sosial Aditya menilai media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat modern karena memudahkan penyebaran informasi dan menghubungkan orang tanpa batas wilayah. Menurut Aditya, media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh berita, pengetahuan, dan pengalaman dari berbagai sumber. Selain itu, platform digital juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya kreatif.
3: Peran media sosial di zaman digital saat ini sangatlah penting karena gampang untuk menginformasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat dan memudahkan orang terhubung tanpa batas, serta menyebarkan berita dengan cepat, serta menjadi tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman. Media sosial juga tentunya untuk memperkuat ekspresi dan partisipasi karena memberikan ruang bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapat, ide, dan karya. Dan tentunya dapat mendukung ekonomi kreatif, di mana setiap orang bisa menjadi konten kreator yang dapat berpenghasilan dari konten-kontennya.
2: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa media sosial juga memiliki potensi dampak negatif jika digunakan secara tidak bijak. Ia menyebut penyebaran hoaks, ujaran kebencian, gangguan kesehatan mental, hingga pelanggaran privasi sebagai risiko yang perlu diwaspadai pengguna. Peringatan Hari Media Sosial pun diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan platform digital demi terciptanya ruang informasi yang sehat dan bermanfaat. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Pendengar, media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga membuka peluang edukasi hingga menambah penghasilan.
4: Pemanfaatan media sosial secara positif terus didorong di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Selain menjadi sarana berbagi informasi, media sosial juga dinilai mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan, serta memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat. Salah satu beauty content creator, Fitri Handayani, mengaku memanfaatkan platform TikTok untuk berbagi informasi seputar perawatan kulit dan tutorial kecantikan yang sesuai dengan karakteristik kulit masyarakat Indonesia. Menurutnya, media sosial memberikan banyak manfaat jika digunakan secara bijak dan produktif.
5: Menurut aku, sosial media itu banyak dampak positifnya. Misalnya aku lagi fokus di TikTok sebagai konten kreator. Aku mengedukasi orang-orang, memberikan informasi ke orang-orang misalnya tentang apa yang aku suka, apa yang cocok di kulit sawo matang. Nah, aku suka berbagi dengan orang-orang di TikTok. Dan selain itu, menurut aku, di situ aku bisa mencari penghasilan tambahan karena aku bisa mendapatkan komisi dari barang-barang yang telah aku iklankan. Terus juga nanti brand-brand akan mengajak kerjasama dari video-video aku yang rame. Secara pribadi, sosial media itu banyak manfaatnya jika digunakan dengan tepat.
4: Fitri juga menambahkan, aktivitas sebagai konten kreator turut membantu meningkatkan kemampuan mengedit video, public speaking, serta rasa percaya diri saat tampil di depan kamera. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Pendengar, kita ikuti tanggapan masyarakat terkait membangun dampak positif di media sosial.
6: Ya, terima kasih, saya Royke, warga Bethesda. Contohnya kalau ada di Facebook itu banyak sekali informasi yang belum benar ataupun tidak valid atau hoax. Jadi memang sangat tepat kalau kita untuk bijak bermedia sosial. Nah, kita harus lihat, harus membedakan mana informasi harus tahu membedakan informasi mana yang baru atau yang betul dan informasi yang tidak benar.
7: Terima kasih, nama saya Fadli. Terkait tema bijak bermedia sosial, sebagai masyarakat tentunya bermedia sosial itu kan memang semua orang bebas mengemukakan pendapat lewat media sosial masing-masing. Tapi di sisi lain juga orang punya aturan yang telah diatur di dalam undang-undang bahwa postingan-postingan yang kita buat, baik itu foto, gambar, ataupun video itu jangan sampai menyinggung orang lain, apalagi memprovokasi. Karena kalau ditemukan memprovokasi, otomatis kita akan berhadapan dengan hukum ya.

0: Pendengar, selanjutnya ikutilah wawancara bersama Finda Mokhtar sebagai salah satu pegiat media di Sulawesi Utara.
1: Ya, Mokhtar, bagaimana Anda melihat membangun dampak positif di media sosial saat ini?
2: Menurut saya, media sosial saat ini telah menjadi sumber informasi yang paling cepat diakses oleh masyarakat. Kalau dulunya masyarakat mendapatkan informasi melalui media televisi, radio, surat kabar, ataupun pemberitaan online, tapi sekarang masyarakat mendapat sumber pertama kali melalui media sosial. Kondisi ini tentu memberikan manfaat karena informasi dapat diterima dengan cepat. Namun di sisi lain, ini juga membuka peluang besar bagi penyebaran hoax atau berita palsu. Karena itu, menurut saya masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kita jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya, apalagi jika berita tersebut sifatnya provokatif, mengandung ujaran kebencian, atau sengaja dibuat untuk memancing emosi. Biasakan kita untuk memeriksa kebenaran informasi dengan melihat sumber resmi media yang kredibel serta melakukan verifikasi.
1: Ya, dan menurut Anda masyarakat itu harus bagaimana ketika menemukan informasi-informasi yang tidak benar di media sosial?
2: Ketika menemukan informasi yang diduga hoax, sebaiknya kita jangan langsung membagikan, saring dulu sebelum sharing. Langkah yang tepat adalah melakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, jika informasi tersebut terbukti tidak benar, maka masyarakat perlu menghentikan penyebarannya dan membantu mengedukasi kepada orang-orang yang lain, minimal dari lingkungan keluarga dan teman-teman terdekat, bahwa informasi yang beredar itu adalah informasi yang salah. Nah, di era digital seperti sekarang, kemampuan memilah informasi atau literasi digital ini menjadi sangat penting. Karena ini tanggung jawab kita semua untuk menjaga ruang digital kita tetap sehat dengan menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Baik, terima kasih Finda Mokhtar.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. TV kabel swasta dibolehkan menyiarkan Piala Dunia oleh TVRI hanya di kawasan blank spot dan pelosok terpencil.
3: Indonesia Daerah KPID Sulawesi Utara mengharapkan siaran Piala Dunia melalui TVRI dapat diakses masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil. Personil KPID Sulut Ruli Kerap kepada RRI mengatakan, pemirsa di kawasan blank spot siaran terestrial TVRI Manado dapat saja menikmati Piala Dunia melalui jaringan TV kabel swasta. Namun menurut Ruli Kerap, sebaiknya jaringan TV kabel yang melayani di kawasan terpencil perlu berkomunikasi dengan TVRI sebelum menyebarluaskan tayangan Piala Dunia di kawasan pelosok.
4: Lembaga penyiaran berbayar, mungkin yang lebih dikenal dengan TV-TV kabel, yang diizinkan setahu kami hanya di daerah yang blank spot. Jadi itu pun hanya LPB yang resmi, yang terdaftar. Jadi bukan LPB yang tidak terdaftar. Dan itu pun mereka harus berkoordinasi dengan TVRI, dan TVRI yang akan memberikan izin resmi kepada LPB di black spot. Jadi kalau di daerah-daerah yang terjangkau oleh siaran LPB TVRI itu tidak diizinkan, tapi kalau yang black spot diizinkan.
3: Seperti biasanya setiap pelaksanaan Piala Dunia selalu bermunculan polemik mengenai cara menikmati tayangan di layar kaca. Warga berharap karena TVRI adalah TV publik milik negara, sudah saatnya dapat menikmati Piala Dunia tanpa ada rasa khawatir. Audi Kanores melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara terus melakukan pemantauan dan pemetaan daerah rawan karhutla guna mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merusak lingkungan.
5: Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Kadishut Sulut, Rainer Dondokambe mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Langkah ini dilakukan berdasarkan peta kawasan hutan dan pemetaan daerah yang berpotensi mengalami kebakaran, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang didominasi alang-alang dan rumput kering. Menurut Rainer Dondokambe, Dishut Sulut bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan melalui aplikasi Sipogi untuk mendeteksi titik panas atau hotspot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
6: Daerah khususnya daerah-daerah yang lingkungannya atau keadaan vegetasinya kurang, yang didominasi oleh alang-alang. Ini potensi-potensi yang kita sudah petakan. Contoh yang ada di Minas Utara, di Kek Pariwisata, karena hampir semua wilayah di situ, di Kek Pariwisata itu merupakan savana alang-alang yang berpotensi untuk terjadi kebakaran hutan. Termasuk juga di daerah lain, termasuk Bola Mongondo, yang memang teridentifikasi tutupan lahan itu berkurang dan didominasi oleh tanaman-tanaman vegetasi rumput seperti itu. Kalau rawan secara keseluruhan terkait luasan, kurang lebih 30% dari total luas kawasan hutan itu menjadi potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Utara.
5: Dia pun menambahkan, berdasarkan informasi dari BMKG, kondisi cuaca di Sulawesi Utara saat ini masih cukup mendukung untuk mencegah terjadinya karhutla. Curah hujan masih terjadi di sejumlah wilayah, sehingga tingkat kekeringan vegetasi relatif rendah. Namun masyarakat tetap dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena dapat memicu kebakaran yang sulit dikendalikan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut mencatat ada sekitar 18 korban gempa bumi yang terdiri dari 16 kerusakan fisik bangunan dan 2 orang yang mengalami syok akibat peristiwa tersebut.
7: Rencana daerah Kabupaten Kepulauan Talaut melaporkan ada sekitar 16 kerusakan fisik bangunan rumah dan 2 orang warga yang mengalami syok akibat gempa bumi 7,7 magnitudo yang mengguncang Talaut Senin 8 Juni 2026 kemarin. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Talaut Leda Dahlan mengatakan, pemerintah daerah saat ini sementara melakukan tindak lanjut terhadap korban gempa bumi berupa penanganan para korban dan penyaluran logistik bantuan pemerintah. Meski status potensi tsunami sudah dicabut, namun pihaknya tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan berhati-hati mengingat Talaut adalah salah satu daerah rawan gempa bumi.
8: Terjadi berulang, orang nyandak menaikkan status.
7: Kalau status potensi tsunami sudah dicabut,
8: kita tetap memang harus waspada terkait dengan kondisi-kondisi ini. Tetapi sampai dengan waktu ini, saya koordinasi terus dengan BMKG.
7: Beberapa wilayah yang terdampak di Kabupaten Kepulauan Talaut diantaranya, Kecamatan Melongane, Kecamatan Rainis, Kecamatan Esang, Kecamatan Beo Utara, dan Kecamatan Beo. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua DPRD Talaut resmi menutup dan membuka masa persidangan DPRD tahun 2025-2026.
9: D. Engelbertus Tatibi dan dihadiri Wakil Bupati Talaut Anisia Bambungan resmi menutup masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 DPRD Talaut dan sekaligus pembukaan masa persidangan sidang 3 tahun 2025-2026 pada rapat paripurna DPRD 8 Juni 2026. Agenda rapat paripurna tersebut dirangkaikan dengan aksi solidaritas DPRD dan pemerintah melakukan kunjungan kerja ke korban bencana gempa di sejumlah lokasi di daerah Talaut dalam rangkaian mendengarkan aspirasi masyarakat pada penanganan dini kebencanaan.
10: Ya, tentunya kita berdoa bersama bahwa daerah kita walaupun ada gempa masih dalam suasana kondusif dan diharapkan kita tetap waspada. Dan tentunya kita selalu melihat, memantau informasi dari tidak dianggap kompeten sudah waspada.
9: Rapat kerja dengar pendapat pun Komisi 3 DPRD Talaut dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD pun dilakukan penundaan sehubungan dengan gempa bumi berakibat kebencanaan di daerah saat itu. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD ini yang dilakukan penundaan dengan pembahasan nantinya yakni membahas terkait dengan status lahan Puskesmas Beo yang masih berpolemik. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ditargetkan calon murid baru yang akan diterima bersekolah di SMP Negeri 1 Tompaso Minahasa pada tahun ajaran 2026-2027 sekitar 128 siswa untuk 10 rombongan belajar rombel.
11: Ditargetkan pada tahun ajaran 2026-2027 jumlah murid baru yang akan diterima untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Tompaso Minahasa sekitar 128 siswa atau 10 rombongan belajar rombel. Hal ini dikatakan Kepala Sekolah Andri Harto Sayan, Sarjana Pendidikan. Lebih lanjut, Kepsek Andri Harto Sayan kepada RRI di kantornya mengatakan sejak dibuka pendaftaran 18 Mei dan akan berakhir pada tanggal 3 Juli nanti, sudah ada beberapa calon siswa yang mendaftar walaupun masih ada berkas persyaratan yang belum dilengkapi.
12: Yang mendaftar ada tapi masih berapa? Berapa? Kalau dari apa itu dinas itu memang sudah ada kuota 4 rombel.
13: 4 rombel yang mau ditarik.
12: Jadi jumlah 128.
11: Sementara itu terpantau pelaksanaan ujian sumatif kenaikan kelas tahun ajaran 2025-2026 di SMP Negeri 1 Tompaso Minahasa yang diikuti siswa kelas 7 dan kelas 8 dengan mata pelajaran hari pertama Bahasa Indonesia serta pendidikan agama berjalan aman dan lancar. Dari Minahasa, Jepasa RRI, Isma Udara untuk Indonesia.
0: Pendengar, turnamen bola voli Bukit Sion Cup di Kecamatan Esang Talaut masuk babak grand final.
14: Olahraga di Kecamatan Esang memuncak pada Senin 8 Juni malam. Lapangan bola voli SMA Negeri 1 menjadi saksi bisu ketatnya laga grand final sekaligus penutupan open turnamen bola voli Bukit Sion Cup. Laga puncak yang mempertemukan tim Avenger Melongane melawan Baroka Beo sukses menyedot perhatian ratusan pasang mata. Melalui pertarungan sengit 4 set, Avenger Melongane akhirnya keluar sebagai juara pertama setelah menumbangkan Baroka Beo dengan skor akhir 3-1. Atas kemenangan ini, Avenger Melongane berhak membawa pulang trofi tetap dan uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah. Sementara Baroka Beo di posisi kedua mengantongi hadiah 8 juta rupiah. Acara penutupan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam, termasuk Camat Esang Nelmar Tumbal dan Kapolsek Esang Ibda Sumendop Sazeloa. Guna memastikan jalannya laga puncak aman terkendali, personel Polsek Esang dikerahkan penuh untuk mengamankan lokasi. Kapolsek Esang Ibda Sumendap menyampaikan apresiasinya terhadap sportivitas pemain dan ketertiban para penonton.
15: Kami bersyukur seluruh rangkaian pertandingan berjalan dengan lancar. Kehadiran personil di lapangan adalah wujud komitmen kami untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap kondusif.
14: Seluruh rangkaian acara mulai dari penyerahan trofi hingga doa penutup resmi berakhir pada pukul 22.30 menit waktu Indonesia bagian tengah dengan situasi yang terpantau aman, tertib, dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.
0: Pendengar, tim gabungan unit reaksi cepat Resmob di Reskrimum Polda Sulut, Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas.
16: Reaksi cepat Resmob di Reskrim Polda Sulut, Brimob dan Sabara melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah rawan terjadinya gangguan Kamtibmas. Sejumlah lokasi menjadi sasaran patroli seperti tempat keramaian, kawasan pemukiman, gang kecil, hingga tempat berkumpulnya anak-anak muda yang dianggap berpotensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan juga memfokuskan pada pelaku begal yang selama ini meresahkan masyarakat. Katim URC Resmob Polda Sulut Ibda Hendrikson Rivowo Wiling mengatakan, dalam operasi ini, petugas gabungan menyisir sejumlah tempat rawan gangguan Kamtibmas dengan sasaran utamanya adalah begal.
17: Sasaran kami sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda yang lalu bahwa sasaran kami adalah begal.
13: Jadi kami melaksanakan razia di beberapa tempat, di antaranya tempat rawan terjadi tawuran, juga tempat-tempat kumpul anak muda yang kami curigai ada membawa sajam atau barang-barang berbahaya lainnya.
16: Polda Sulut memastikan patroli gabungan dan operasi KRYD akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif untuk menekan aksi kriminalitas, khususnya begal, tawuran, dan kepemilikan senjata tajam yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat di Kota Manado dan wilayah Sulawesi Utara. Calvin Wisang melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Daerah Pagi Radio Republik Indonesia Manado. Hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saya Ike Darsono Mamuaya, selamat pagi.

merupakan sebuah memoir politik yang ditulis oleh Tan Malaka, seorang tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini mencakup pengalaman pribadi dan perjuangan politik Tan Malaka selama periode 1922 hingga 1949. Ketika ia terlibat aktif dalam gerakan anti-kolonialisme dan menghadapi penahanan berulang kali di berbagai negara. Tan Malaka, seorang pemikir dan revolusioner Indonesia, menulis buku ini untuk mendokumentasikan perjalanannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menceritakan penangkapan dan penahanannya di berbagai negara seperti Filipina, Belanda, dan Inggris hingga akhirnya di Indonesia. Di setiap penjara, Tan Malaka tidak hanya menjalani hukuman fisik, tetapi juga memanfaatkan waktunya untuk merenung, menulis, dan merumuskan ide-ide politik yang menjadi landasan pergerakan kemerdekaan. Bagian pertama buku ini menggambarkan penangkapan Tan Malaka di Manila, Filipina pada tahun 1922. Di sini, Tan Malaka dihadapkan pada ancaman hukuman mati, namun ia berhasil bertahan dengan sikap tenang dan strategi diplomatis yang membuatnya tidak diekstradisi ke Hindia Belanda, sekarang Indonesia. Selama di penjara ini, ia mulai menulis dan memperdalam pemikirannya tentang pentingnya perjuangan bersenjata dalam melawan penjajahan. Setelah dibebaskan dari penjara di Filipina, Tan Malaka melanjutkan perjuangannya di Eropa, namun ia kembali ditangkap dan ditahan di Belanda dan Inggris. Dalam bagian ini, Tan Malaka mengisahkan pengalamannya berinteraksi dengan tahanan politik lain dari berbagai negara, serta bagaimana ia terus memperkuat pemikiran Marxismenya. Ia juga menyaksikan perubahan politik global yang dipicu oleh Perang Dunia Pertama dan dampaknya terhadap gerakan kemerdekaan di negara-negara jajahan. Bagian terakhir buku ini menceritakan kembalinya Tan Malaka ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan dan penjara. Di Indonesia, ia bergabung dengan perjuangan kemerdekaan yang tengah mencapai puncaknya. Namun, Tan Malaka tidak hanya menghadapi ancaman dari penjajah Belanda, tetapi juga dari sesama pejuang kemerdekaan yang berbeda pandangan politik. Penahanannya di Indonesia menunjukkan konflik internal di kalangan pejuang kemerdekaan dan bagaimana Tan Malaka tetap teguh pada prinsip-prinsipnya meski menghadapi kesulitan yang luar biasa. Pendengar, buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya merupakan catatan autobiografi, tetapi juga refleksi mendalam tentang strategi perjuangan dan filsafat politik Tan Malaka. Buku ini mencerminkan pemikiran revolusioner Tan Malaka yang dipengaruhi oleh Marxisme, di mana ia percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai melalui perjuangan rakyat yang terorganisir dan bersatu. Tan Malaka juga mengkritik sikap kompromi yang diambil oleh beberapa pemimpin pergerakan nasional yang menurutnya melemahkan perjuangan. Meskipun Tan Malaka seringkali dianggap sebagai sosok kontroversial dalam sejarah Indonesia, buku Dari Penjara ke Penjara tetap menjadi salah satu karya penting yang memberikan wawasan tentang sisi lain perjuangan kemerdekaan Indonesia. Buku ini menawarkan perspektif yang berbeda dari narasi mainstream tentang kemerdekaan Indonesia, menyoroti tantangan internal dan eksternal yang dihadapi oleh para pejuang kemerdekaan. Hingga kini, karya Tan Malaka ini masih relevan sebagai bahan kajian bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan politik dan kemerdekaan Indonesia. Buku Dari Penjara ke Penjara tidak hanya sebuah memoir, tapi juga sebuah manifestasi dari keteguhan seorang revolusioner yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan meski harus menghadapi berbagai rintangan dan pengkhianatan. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berikan kesempatan untuk Anda yang punya informasi yang perlu diketahui publik, dapat Anda bagikan informasinya bersama Pro 1 RRI Talaut melalui WhatsApp di 0813-4749-4180. Ditunggu kebersamaan Anda sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ya, dan saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda pagi hari ini, Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita bersama Wakil Bupati Anisia Bambungan memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD di ruang rapat kantor Bupati. Pertemuan strategis ini digelar khusus untuk membahas langkah konkret serta percepatan tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib menunjukkan komitmen tinggi dan keseriusan penuh dalam menyelesaikan setiap rekomendasi BPK. Ia menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antar OPD agar proses penyelesaian masalah finansial dan administrasi ini dapat berjalan cepat, tepat, serta terukur. Setiap kepala OPD juga diinstruksikan segera melakukan evaluasi internal guna memastikan seluruh dokumen pendukung lengkap sebelum batas waktu yang ditentukan. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan progres dari masing-masing OPD mengenai tanggung jawab penyelesaian temuan mereka. Melalui evaluasi ketat ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menargetkan seluruh rekomendasi BPK dapat dituntaskan secara optimal demi meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Seorang guru Zen Buddhis menyarankan bahwa tertawa terbahak-bahak pada awal hari akan menempatkan hidup kita dalam perspektif. Tertawa dapat melatih otot-otot kita dengan cara yang menguntungkan dan melepas gangguan sebelum hal itu timbul. Tertawa seperti pijatan dari dalam ke luar. Saat marah, muka membutuhkan 31 otot untuk berkontraksi. Namun, saat tersenyum, muka hanya membutuhkan 16 otot untuk berkontraksi. Hal ini menyebabkan orang yang suka marah-marah dan cemberut atau mengeluh akan kelihatan lebih cepat tua dari usianya. Tetapi orang yang suka tersenyum atau tertawa kelihatan lebih awet muda. Norman Cousin mengatakan bahwa kita harus tertawa setiap hari untuk melepaskan zat-zat periang tubuh kita sendiri, yaitu endorfin, bahan kimia yang diciptakan tubuh kita secara alami untuk membuat jiwa kita gembira. Semua orang setuju bahwa sebuah tawa dan keceriaan dapat memberikan efek rileks ketika hati begitu tertekan karena dipenuhi berbagai masalah. Kegembiraan memang tidak langsung dapat menghapus semua persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi, bila hati dan pikiran sudah lebih tenang, kita pasti mempunyai energi yang lebih untuk menyelesaikan tantangan hidup. Sahabatku, mari kita belajar untuk tidak terus-menerus larut dalam kesedihan dan kemurungan. Cobalah tersenyum dan tertawa. Jika kita sulit melakukannya sendirian, cobalah menonton film-film humor yang dapat membantu kita tertawa dan melepas stres. Percayalah, selama kita masih bisa tertawa, berarti masih ada secercah harapan bagi kita untuk bangkit mengatasi riak-riak kehidupan. Seperti dalam kitab suci berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini.
1: Iya.
0: Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.

Ya baiklah saudara pendengar Pro Satwa Radio Kita Laut, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya untuk berbagi informasinya di kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di edisi mendatang, dan masih akan kami temani Anda pagi hari ini. Saudara pendengar, kami hadirkan musim juga informasi di ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah terus bersama Pro 1 RRI Talaut.

Bayangkan, pagi yang segar, udara yang bersih, sungai yang jernih, dan pepohonan hijau yang rindang. Indah bukan? Tapi, apa jadinya jika lingkungan kita kotor? Sampah menumpuk, air tercemar, dan udara penuh polusi. Semua ini bukan sekedar ancaman, tapi kenyataan yang bisa kita cegah, mulai dari diri sendiri. Menjaga lingkungan itu mudah. Buang sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Daur ulang barang yang bisa kita gunakan kembali. Tanam pohon untuk udara yang lebih segar. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kebersihan lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dengan langkah kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk bumi yang lebih sehat. Ayo, mari jaga kebersihan lingkungan, karena bumi yang sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, di kesempatan pagi hari ini yang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mesti juga informasi. Dan saudara pendengar, sebagai informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal resmi RRI, informasi kali ini saudara pendengar ini terkait mengenai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut Engelbertus Statibi bersama Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut Anisia Bambungan resmi menutup masa persidangan kedua dan membuka masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026 dalam rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna tersebut menjadi penanda berakhirnya seluruh agenda persidangan pada masa sidang sebelumnya, sekaligus dimulainya agenda kerja DPRD pada masa persidangan berikutnya. Dalam kesempatan itu, DPRD dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut juga menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi dengan melaksanakan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi terdampak di wilayah Talaut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut. Sebagai informasi untuk Anda saudara, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan, penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator. Selain Pertamax dan Pertamax Green, harga BBM non-subsidi lainnya tidak mengalami perubahan. Pertamax Turbo RON 98 tetap dibanderol Rp20.750 per liter. Kemudian harga Dexlite masih berada di level Rp23.000 per liter, sementara Pertamina Dex tetap dijual Rp24.800 per liter. Pertamina menyatakan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman di seluruh jaringan SPBU. Masyarakat juga dapat memantau informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi leh. Wih, keren itu.
1: Iyo no, makanya kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe taman-taman. Kong ajak dorang leh sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

melalui Pro 3 RRI di Jakarta. Jadi untuk pusat juga informasi, saudara pendengar, kan kami sudah dulu sampai di sini, dan kali ini saudara akan kami hadirkan dulu ya beberapa lagu pilihan sambil kita menantikan penyampaian warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan.

Dijadikan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Curhat Bu Siska.
1: Halo ibu-ibu cantik, kembali lagi di Curhat Bu Siska. Tempatnya curhat ringan, tapi tetap penuh makna. Nah, di episode kali ini, saya mau ngomongin tentang kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Gimana sih biar rumah kita nyaman, hidup kita tenang, dan lingkungan sekitar kita jadi makin baik? Wah, ternyata banyak loh ibu-ibu yang bisa kita lakukan. Sebelum mulai, saya mau nanya dulu nih ibu-ibu, pernah nggak sih merasa kalau lingkungan sekitar kita semakin berubah? Dulu, halaman rumah bisa jadi tempat anak-anak main, tetangga saling bantu, pohon rindang di sekitar rumah. Tapi sekarang, kok semakin sedikit yang peduli? Saya sempat mikir, gimana ya caranya agar rumah dan lingkungan kita tetap harmonis? Ternyata jawabannya tuh sederhana banget Bu Ibu. Kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Misalnya mulai dari kebiasaan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Jangan tunggu petugas kebersihan aja yang kerja. Kalau setiap hari kita bisa nyapu depan rumah, buang sampah pada tempatnya, itu udah jadi langkah besar buat lingkungan yang lebih baik. Dan buat ibu-ibu yang punya halaman rumah, yuk mulai tanam-tanaman bunga-bunga kecil atau pohon buah. Selain bikin rumah jadi lebih sejuk dan asri, itu juga bikin anak-anak kita bisa belajar langsung tentang alam. Mereka bisa lihat proses pertumbuhan tanaman, belajar tentang kesabaran, dan tentu aja menikmati hasilnya. Bu Ibu, tanaman di rumah tuh selain bikin udara segar, juga bikin hati lebih tenang. Dan siapa bilang kita nggak bisa menjaga alam sambil menjalankan hidup sehari-hari? Misalnya nih, saya selalu bawa tas belanja sendiri ke pasar. Nggak pakai plastik. Sederhana kan? Tapi, kalau banyak ibu-ibu yang melakukan hal yang sama, bayangkan dampaknya. Dunia ini bisa lebih hijau. Dan anak-anak kita bisa tumbuh dengan lingkungan yang lebih sehat. Ibu-ibu, intinya adalah kita semua bisa kok jadi agen perubahan di lingkungan kita sendiri. Mulailah dari rumah. Misalnya dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan menunggu orang lain dulu. Kita mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena lingkungan yang harmonis itu bukan cuma impian. Itu bisa jadi kenyataan kalau kita semua mau berusaha. Jadi, ayo mulai peduli dengan lingkungan. Mulai dari rumah, dari keluarga, dan dari diri kita. Jangan tunggu besok. Mulai sekarang, biar dunia kita lebih indah. Curhat Bu Siska. Dari hati ke lingkungan, mari jaga bersama.